banget. Ini lagu udah lama banget dan ini lagu lagi viral soalnya Kak Dip. Iya lagi ya, buat salah satu film Netflix ya. Oke, ditunggu lagunya nanti satu-satu bakal lebih puterin ya. Sekarang ketemuan dulu sama satu single yang ngajakin kita juga throwback ke tahun 2000-an. Lebih tepatnya kayaknya ini di tahun 2016 ya. Ketemuan dulu sama Rihanna, Love on the Brain.

0: nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

Masih barengan sama Nibi di The Morning Crew sampai nanti jam 9 pagi ya, Steph. Sebelum aku lanjutin lagi buat bacain yang udah gabungan bareng sama Dibi, aku mau update dulu nih Youngsters, kabar terbaru yang mungkin ini menyenangkan ya buat kamu Youngsters ya, terutama buat yang punya kendaraan, terus udah jatuh tempo buat bayar pajak. Nah, nih, pemerintah Provinsi Jawa Timur bakal kasih kebebasan pajak daerah selama tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026. Dicatat ya. Pembebasan pajak daerah alias pemutihan Youngsters bakal diadain sama pemerintah Provinsi Jawa Timur selama tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026. Ini sebagai kado hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kebijakan yang udah ditetapin sama Gubernur Provinsi Jawa Timur yaitu Bukoviva Indar Parawansa ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Program ini akan meliputi pembebasan denda keterlambatan pajak kendaraan bermotor atau PKB Youngsters dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BPNKB. Pembebasan PKB progresif plus berbagai insentif buat buruh masyarakat yang terdaftar dalam DTSEN. Jadi pengemudi ojek online, terus juga pemilik kendaraan roda 3. Ini jadi salah satu ketentuannya gitu ya yang stars ya. Dan Pemprov Jatim ini memperkirakan program ini akan dimanfaatkan kurang lebih sekitar 962 ribu lebih objek pajak dengan nilai pembebasan sekitar 17,25 miliar rupiah ya stars. Dan kayaknya akan meningkat nih ya untuk pengeluarannya seiring dengan naiknya kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak juga gitu. Jadi buat kamu yang merasa bahwa aduh iya nih waktunya untuk ini nih bayar pajak kendaraan bermotor nih kayaknya nih, nah langsung aja buat kamu datang ke kantor Samsat maupun pembayaran digital selama bulan Agustus 2026 ini ya stars. Ingat ya, untuk pemutihannya ini berlaku dari tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026. Jadi selama bulan Agustus ini kamu bisa manfaatkan yang namanya pemutihan dari Provinsi Jawa Timur. Ya, kalau yang di Jakarta gimana? Nah, mungkin kebijakannya beda lagi nih yang stars. Ini kebijakannya berlangsung untuk masyarakat yang ada di wilayah Provinsi Jawa Timur. Jadi mudah-mudahan kamu bisa memanfaatkan ini sebaik-baiknya ya yang stars ya. Lanjut, Divi mau kasih dulu nih yang stars sambil nanti Divi bakal bacain lagi yang udah gabungan bareng sama Divi lewat WhatsApp kita. Divi mau kasih dulu satu single yang tadi udah direkomendasiin sama kakak Tamara buat Divi kasih di pagi hari ini. Ada satu single coming from Robin yang ngehits banget di era tahun 2010, Dancing on My Own.

0: Mempesona.
1: Jangan kemana-mana, kita mau iklan dulu ya.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
8: Pagi-pagi makan bolu.
9: Cakep.
8: Pas kunyah-kunyah, nggak taunya cuma mimpi.
9: Yeah.
8: Lagu rekomendasi dari kamu, kita puterin lagi nih.

sama Kakak Akari buat aku puterin pagi hari ini. Ada Sindentos Kakak Pompong. Dan Dibi mau update dulu yang start satu kabar nih ya. Karena sudah masuk di bulan Agustus, berarti itu udah mepet banget sama yang namanya kemerdekaan Republik Indonesia yang start, yang jatuh di tanggal 17 Agustus gitu ya. Gimana sama di daerah rumah kamu, apakah udah mulai ada hingar-bingar lomba yang start? Kalau di sekitaran rumah aku ya, kalau di gang aku sih kayaknya gak ada sih. Tapi kalau ada di gang lain, itu ada nih lomba yang stars, yang dimana diadainnya tuh di hari Sabtu dan juga Minggu gitu. Hari Sabtu itu Sabtu malam, kalau Minggu itu Minggu pagi. Karena takut kalau Minggu malam nanti anak-anaknya kemalaman, terus Senin paginya susah buat bangun tidur gitu ya. Dimana kalau ngomongin soal kemerdekaan Republik Indonesia, ini nih pemerintah udah ngebuka kesempatan buat masyarakat Indonesia yang mau ikutan upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia secara langsung di Istana Merdeka Jakarta tanggal 17 Agustus nanti. Ini disampaikan sama Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro yang bilang kalau ada sekitar 8.100 kursi yang bisa diperoleh sama masyarakat sekitar melalui mekanisme war ticket yangsters. Jadwal dan tata cara pendaftarannya akan diumumin lebih lanjut nantinya gitu. Dan kenapa 8.100 kursi? Karena itu adalah sebagai simbol peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia gitu. Jadi 8.100 orang yang bisa datang gitu ya. Dan temanya di tahun ini adalah Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mudah-mudahan adil dan makmur ya youngsters untuk masyarakat. Mulai sejak tanggal 1 Agustus kemarin adanya zikir dan juga doa kebangsaan di Monas. Terus juga nanti akan dilanjutkan penganugerahan tanda jasa dan juga kehormatan. Ada juga ziarah nasional ke Taman Makam Pahlawan Kalibata, itu di tanggal 15 Agustus baru deh puncak acaranya, yaitu di Istana tanggal 17 Agustus ya, juga dihadiri oleh para tokoh bangsa, mantan presiden dan juga mantan wakil presiden gitu yang stars. Kalau udah dimasuk di bulan Agustus, Dibi yakin banget lagu yang satu ini akan selalu kamu dengar dan belum tergeser posisinya ya, sebagai lagu yang cocok banget untuk memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh setiap tanggal 17 Agustus ya stars. Bendera Coklat di The Morning Crew. Bentar lagi Dibi bakal ngajakin kamu untuk main tebak cepat dengan kisi-kisinya adalah pahlawan-pahlawan nasional yang terlibat dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Bisa jawab gak ya kira-kira? Bisa dong, gampang kok. Ada pilihan jawabannya juga. Ditungguin aja, bentar lagi banget.

Nih yang stars untuk menyambut kemerdekaan lo 6 yang stars kita kembali dong ke zaman penjajahan ya. Nah yang stars kayak yang udah dibilang tadi gitu ya, kisi-kisinya untuk di pagi hari ini adalah menebak nama pahlawan gitu yang dia terlibat dalam kemerdekaan Republik Indonesia 1945 yang stars. Tapi kayaknya namanya itu jarang banget disebutkan gitu, jarang banget disebutkan nih yang stars. Entahlah kenapa, mungkin yang jadi tokoh atau sosok sentral adalah proklamator Indonesia ya, karena yang sudah memproklamasikan. Tapi orang-orang atau para pahlawan yang nanti akan menjadi pertanyaan di tebak cepat The Morning Crew ini adalah orang-orang yang kalau gak ada beliau-beliau ini ya, stars, apakah kabar kemerdekaan itu benar-benar bisa terdengar oleh masyarakat luas gitu. Nah kira-kira pertanyaannya apa di tebak cepat The Morning Crew edisi menyambut kemerdekaan Republik Indonesia? Udah siap buat ngejawabnya pertanyaan di pagi hari ini di tebak cepat? Oke, kita langsung aja yuk masuk ke ujian kelas tebak cepat The Morning Crew. Siapin handphone kamu buat ngejawab A atau B. A atau B. Dari pertanyaan yang nanti Bu Guru dikasih ya murid-murid. Kira-kira murid-murid hari ini pada bisa ngejawab gak ya? Kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Yang selalu menjadi pusat perhatian yang star setiap kali upacara pengibaran bendera merah putih adalah sosok mengibarkan bendera merah putih saat proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Pertanyaannya sekali lagi, siapakah tokoh atau sosok yang bertugas mengibarkan bendera merah putih saat proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Pilihannya apakah A. Latif Hendra Ningrat, apakah A. Latif Hendra Ningrat atau B. Jenderal

Sudirman? Apakah A. Latif Hendraningrat atau B. Jenderal Sudirman? Apakah A. Latif Hendraningrat atau B. Jenderal Sudirman? Siapakah tokoh atau sosok yang bertugas mengibarkan bendera merah putih saat proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945? Apakah A. Latif Hendraningrat atau B. Jenderal Sudirman?

Dari jawaban yang sudah masuk, kita coba cek dulu ya, ya Stars ya. Ada Mas Ipul, jawabannya adalah B, Jenderal Sudirman. Lanjut, Dibi mau sapa dulu, selamat pagi Kakak Hanafi yang sudah bergabung nih bersama Dibi untuk pagi ini ya. Jawabannya adalah yang A katanya, yaitu Latif Hendra Ningrat. Mas Ferdi, aku gak mau ya, lanjut baca ini setelah titikmu ya Mas Ferdi ya. Aku gak mau, takut aku ya. Jawabannya Mas Fardi adalah yang Adib gitu. Terus abis gitu lanjut ada juga yang sudah bergabung untuk pagi hari ini. Ya selamat pagi Mas Dedi. Ya Mas Dedi selamat pagi, katanya AK. Oke berarti Latif Hendra Ningrat. Pertanyaannya sekali lagi nih yang Stars buat kamu yang baru aja bergabung. Ditebak cepat The Morning Crew pagi hari ini. Kita kasih beberapa pertanyaan untuk menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia. Ya, pertanyaannya adalah siapakah tokoh atau sosok yang bertugas mengibarkan bendera merah putih saat proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945? Pilihannya apakah A. Latif Hendra Ningrat atau B. Jenderal Sudirman? Apakah A. Latif Hendra Ningrat atau Jenderal Sudirman? Dari jawaban yang udah masuk, kita kunci dulu di mana rata-rata jawabannya adalah A. Oke, ini ada yang bergabung lagi. Ada Kakak Tamara dan juga Kakak Angel. Ini jawabannya adalah yang A, Kak, Latif Hendra Ningrat. Kakak Angel bilang A. Masa Jenderal Sudirman sih, kayaknya bukan itu deh perannya di kemerdekaan. Terus abis itu ada Mas Tio yang pagi hari ini juga bergabung. Jawabannya Adib. Oke baik. Rata-rata dari yang sudah bergabung, Kakak Tamara, Kakak Angel, Mas Tio, ada juga Mas Dedi, ada Mas Ferdi, ada Mas Hanafi, itu jawabannya A ya. Kecuali tadi Mas Ipul, jawabannya yang B, yaitu adalah Jenderal Sudirman. Dibi kunci dulu jawabannya. 3, 2, 1, jawaban Dibi kunci. Dan jawaban dari pertanyaan pertama di ujian kelas tebak cepat The Morning Crew pagi hari ini adalah apakah yang A. Latif Hendra Ningrat atau B. Jenderal Sudirman? Jawabannya adalah A. Latif Hendra Ningrat, Youngsters. Jadi beliau ini adalah sosok yang bertugas mengibarkan bendera merah putih bersama dengan sosok bernama atau tokoh yang bernama Suhut di upacara proklamasi kemerdekaan. Jadi beliau ini lahir di Jakarta 16 Februari 1911, kemudian meninggal di Jakarta pada bulan Maret ya, Youngster, 1983 gitu. Di tahun 1945, beliau ini menaikkan bendera sang merah putih di halaman gedung Pegangsaan Timur nomor 56 atau gedung proklamasi gitu. Dan terlihatlah beberapa orang gitu ya yang juga turut menghadiri upacara tersebut. Selain ada Bung Karno, Bung Hatta, ada juga Nyonya Fatmawati Soekarno dan juga Nyonya SK Trimurti gitu deh. Waktu itu ya, waktu pengibaran bendera bersejarah, usianya Bapak Latif Hendra Ningrat ini adalah 34 tahun gitu. Waktu itu dia menggunakan seragam Jepang dan mengibarkan bendera bersama Suhut Sastro Kusumo dan SK Trimurti. Gitu deh Youngsters ya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua di Tebak Cepat The Morning Crew.

pertanyaan yang kedua adalah, siapakah sosok atau tokoh wartawan yang menyelamatkan naskah asli proklamasi dari tempat sampah? Siapakah seorang wartawan, siapakah tokoh yang merupakan seorang wartawan yang sudah menyelamatkan naskah asli proklamasi dari tempat sampah? Apakah A, Sayuti Melik, atau B, BM Diah? Apakah A, Sayuti Melik, atau B, BM Diah? Siapakah tokoh yang merupakan seorang wartawan yang telah menyelamatkan naskah asli proklamasi dari tempat sampah? Apakah A, Sayuti Melik, atau B, BM Diah? Ada yang bisa jawab siapakah tokoh atau sosok yang merupakan seorang wartawan Niasters dan beliau ini telah menyelamatkan naskah asli proklamasi dari tempat sampah? Apakah A, Sayuti Melik, atau B, BM Diah?

Yo, ada yang bisa jawab? Yo, sekali lagi pertanyaannya. Siapakah sosok atau tokoh yang merupakan seorang wartawan yang telah menyelamatkan naskah asli proklamasi dari tempat sampah yang start? Apakah A. Sayuti Melih atau B. BM Diah? Coba dicek dulu dari jawaban yang udah masuk lewat WhatsApp-nya di JFM Surabaya. Murid-murid, gimana? Susah untuk pertanyaan keduanya atau masih gampang nih? Masih easy nih? Gitu. Coba ya kita lihat ya. Ada Mas Tio, jawabannya adalah B, BM Diah. Oke. Terus habis gitu ada Mas Ipul yang ngejawab B juga. Mas Ferdi ngejawab B, Dip. Habis gitu juga ada Mas Hanafi. Bilangnya adalah B. Kemudian ada juga Mas Dedi, jawabannya adalah A, Sayuti Melih. Oke. Dari jawaban yang sudah masuk, mostly ngejawabnya adalah yang B ya, yang stars ya, BM Diah. Apakah betul itu jawabannya? Hanya Mas Dedi yang ngejawab A, Sayuti Melih. Oke. Kira-kira dari pertanyaan kedua, ada lagi yang mau bergabung sebelum dibikunci jawabannya? Pertanyaannya adalah, siapakah tokoh atau sosok yang merupakan seorang wartawan yang telah menyelamatkan naskah asli proklamasi dari tempat sampah? Apakah A. Sayuti Melih atau B. BM Diah? Dibikunci dulu jawaban yang sudah masuk di WhatsApp kita di 081-888-0948. 3, 2, 1, jawaban dibikunci.

Dan sosok atau tokoh yang merupakan seorang wartawan, Easters, yang telah menyelamatkan naskah asli proklamasi dari tempat sampah adalah

BMD ya. Jadi BMD ya ini adalah sosok ya yang sangat berperan penting gitu untuk kemerdekaan Republik Indonesia. BMDiyah atau Burhanuddin Muhammadiyah ini berperan sebagai seorang wartawan dan juga tokoh pers yang telah menyelamatkan naskah asli teks proklamasi. Jadi kan naskah aslinya itu sebelum diketik oleh Sang Timelik ya kan, ditulis tangan tuh sama Insinyur Soekarno yang sters gitu, dirumuskan, ditulis tangan gitu sebelum akhirnya diketik oleh Sang Timelik gitu kan. Nah, setelah diketik yang sters, tulisan tangan ini tuh dibuang di tempat sampah gitu. Jadi dipungutlah, diambillah oleh BMDiyah ini yang sters untuk kemudian disimpan. Selain itu juga beliau ini berjasa dalam menyebarluaskan berita kemerdekaan ke seluruh penjuru Indonesia gitu. Jadi beliau ini mempublikasikan kemerdekaan melalui surat kabar namanya Merdeka, punya dia sendiri ya yang dia dirikan gitu yang stars. Dan setelah kemerdekaan ia mengabdi sebagai diplomat dan juga menteri penerangan Indonesia ke-17. Jadi nama BMD ini jarang banget ya kita dengar ya yang stars ya, padahal perannya penting banget nih yang stars. Kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir di kelas tebak cepat The Morning Group pagi ini.

muda Tadashi Maeda. Yang mana jawabannya, Youngsters? Siapakah sosok atau tokoh yang mempersilahkan para proklamator Indonesia untuk merumuskan naskah proklamasi di rumahnya? Siapakah sosok atau tokoh yang mempersilahkan para proklamator Indonesia merumuskan naskah proklamasi di rumahnya? Apakah A, Pangeran Diponegoro, atau B, Laksamana Muda Tadashi Maeda? Yang mana jawabannya menurut kamu, Youngsters? Apakah A, Pangeran Diponegoro, atau B, Laksamana Muda Tadashi Maeda yang mempersilahkan rumahnya untuk digunakan para proklamator Indonesia merumuskan naskah proklamasi? Apakah A, Pangeran Diponegoro, atau B, Laksamana Muda Tadashi Maeda? Tokoh atau sosok yang mempersilahkan para proklamator Indonesia untuk merumuskan naskah proklamasi adalah ... Apakah A atau B? Apakah yang A, Pangeran Diponegoro, atau B, Laksamana Muda Tadashi Maeda?

Jawabannya yang mana? Coba dibicek dulu dari WhatsApp yang udah masuk di DJ FM Surabaya di pertanyaan terakhir tebak cepat The Morning Crew pagi ini ya Stars. Dari jawaban yang udah masuk kita lihat ada kakak Tamara dan juga kakak Angel yang ngejawab B ya, Laksamana Muda Maeda gitu. Yang B Kadip kata kakak Angel. Terus abis itu ada Mas Tio yang pagi ini juga sudah bergabung di pertanyaan terakhir. Jawabannya adalah yang B Dip gitu. Mas Ipul juga menjawab yang B. Mas Ferdi ngejawab yang B juga. Kemudian ada Mas Hanafi. Waduh, ya B, Pangeran Diponegoro itu angkatan perjuangan pejuang ya, penjajahan Belanda gitu katanya. Baik, coba kita cek dulu ya Youngsters, apakah jawaban Youngsters yang mayoritas menjawab B ini betul jawabannya? Kita cek dulu, kita kunci dulu jawabannya. 3, 2, 1, jawaban dibikunci.

jawabannya B. Laksamana Muda Tadashima Eda. Betul semuanya. Pada pinter-pinter nih ya, jiwa-jiwa nasionalismenya luar biasa loh. Udah tidak perlu diragukan lagi loh ini loh. Jadi memang Laksamana Muda Tadashima Eda, kalau kamu dengar dari namanya kok kayak bukan orang Indonesia ya. Karena memang beliau ini adalah perwira tinggi Angkatan Laut Jepang Youngsters yang meminjamkan rumah dinasnya di Jakarta sebagai tempat aman untuk merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia di tanggal 16 Agustus 1945 malam hari gitu kan. Dan selain itu juga beliau ini yang sudah menjamin keamanan dan keselamatan para pemimpin bangsa selama proses perumusan berlangsung. So thank you so much untuk Laksamana Muda Tadashima Eda yang sudah menjamin keselamatan para pemimpin kita ya di tahun itu ya. Terus selain itu juga beliau ini peran utamanya dalam proses kemerdekaan Indonesia adalah membantu memfasilitasi komunikasi dan juga hubungan baik dengan para tokoh pergerak nasional Indonesia. Beliau juga mendirikan Asrama Indonesia Merdeka, di mana asrama ini untuk melatih para calon

pemimpin bangsa gitu ya Stars. Itu adalah sosok Laksamana Muda Tadashi Maeda yang ternyata perannya luar biasa banget buat kemerdekaan Indonesia. Itu dia tadi 3 pertanyaan di kelas tebak cepat The Morning Crew pagi ini ya Stars ya. Keren banget buat kamu yang udah ikutan ngejawab. Ada Mas Hanafi, ada Jal, ada Mas Tio juga yang udah ikutan ngejawab di pertanyaan-pertanyaan tebak cepat The Morning Crew pagi ini. Dan bentar lagi kita bakal ngebattlein 2 musisi youngsters di back to back song. Kira-kira siapa dan siapa yang bakal dibattlein di pagi hari ini? Stay tune terus cuma di The Morning Crew barengan sama Dibi sampai nanti jam 9 pagi.

0: dari Wings Food. Akhirnya, mepet aku banget sih.
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Original Soundtrack Series fenomenal Wednesday di Ultimate Soundtrack. Kalau ngomongin Wednesday, series ini jelas punya identiti yang cukup kuat. Dark, misterius, tapi nyentrik. Dan pemilihan The Dead Dance dari Lady Gaga sebagai soundtrack jadi bukti kalau musik itu bisa ngepasin karakter aktornya yang stars.

Lagu ini jadi penyemangat Wednesday di salah satu adegannya, yaitu Pesta Dansa Wednesday. Pakai lagu ini seakan bikin tarian Wednesday bukan cuma gerakan tubuh, tapi gimana karakter Wednesday sebenarnya. Gadis yang gak peduli sama norma sosial, yang berani tampil beda, dan tetap bisa bikin orang kagum dengan keunikannya itu. Liriknya yang bagian ini, 'cause when you kill me inside, that's when I came alive, the music's gonna bring me back from death. Bener-bener Wednesday banget kan ya, yang selalu ngerasa bersahabat dengan kematian dan tanda kutip kuburan. Selain itu, penggambaran karakter Wednesday yang ambisius, kekeh banget pendiriannya, dan gak bisa dipatahin gitu aja sama pendapat orang.

0: Fastest Radio.
1: DJ, puterin dong.
2: DJ, puterin dong lagunya Olivia Rodrigo, judulnya Drop Dead dari Akfaye yang lagi seneng banget dengan lagu ini. Puterin ya, DJ FM, makasih.
1: Oke deh, youngsters, kita puterin lagu kamu.

Masih barengan sama Dibi yang nemenin kamu di The Morning Crew yang stars beberapa lagu termasuk lagu rekomendasi dari kamu udah Dibi puterin di The Morning Crew pagi hari ini. Ngomongin soal bulan Agustus dari tadi ya, ya stars ya, di awal Agustus tadi udah ada kabar baik dari pemerintah Provinsi Jawa Timur di mana akan ada pemutihan gitu mulai dari tanggal 1 sampai 31 Agustus. Terus tadi juga buat kamu yang pengen masuk ke Istana Negara untuk menyaksikan upacara pengibaran bendera merah putih atau upacara kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 itu juga bisa, ada kuota kurang lebih sekitar 8.100 orang ya yang bisa masuk tuh untuk melihat secara langsung upacara yang stars. Dan masih dari bulan Agustus akan ada beberapa karya baru yang stars yang akan dirilis di bulan Agustus ini, di mana mereka itu diproduseri oleh Lava Purnomo yang stars ya, yang Lava Pratomo maksud Ibi, di mana mereka ini akan menyajikan beberapa lagu dalam EP yang stars, yang lagu ini itu adalah kolaborasi-kolaborasi gitu. Buat kamu yang kemarin udah sempat di hari Jumat gak dengerin Ibi siaran di jamnya yang stars, nah kamu udah pasti tahu siapakah siapa aja musisi-musisi yang akan terlibat dalam album atau karyanya Lava Pratomo ini yang stars ya. EP kolaborasinya itu berjudul Garis Tegak yang stars, ada 12 musisi di situ, berisi 6 lagu yang stars ya. Lagunya itu adalah lagu-lagu kolaborasi-kolaborasi. Nah, rencananya beberapa akan dirilis di bulan Agustus ini. Dua pria solo yang masuk dalam EP punya Lava Pratomo ini adalah Bilal Indrajaya dan juga Nadif Basalama. So, pagi ini Dibi bakal ngebetelin dua musisi yang lagi naik daun ini ya stars, ada Bilal Indrajaya dan juga Nadif Basalama. Kira-kira dari dua musisi ini yang mana yang akan kamu pilih? Kalau kamu pilih Bilal Indrajaya, salah satu lagu yang nanti bakal dibikasi adalah Nelangsa Pasar Turi.

0: Sedangkan kalau kamu pilih Nadif Basalamah, salah satu lagu yang nanti akan menjadi penutup di The Morning Crew adalah Bergema Sampai Selamanya.
1: Dunia pasti ada akhirnya, bintang-bintang pun ada.
0: Kira-kira yang bakal kamu pilih ya Stars, apakah Bilal Indrajaya atau Nadif Basalamah? Yang diprediksi di bulan Agustus ini akan merilis karya baru kolaborasi kerjasama bareng sama Lava Pratomo. Yang mana ya bakal kamu pilih? Apakah Nadif Basalamah Bergema Sampai Selamanya atau Bilal Indrajaya Nelangsa Pasar Turi?

Langsung kasih tahu sekarang juga yang stars dari dua musisi yang di battle-in di pagi hari ini, Bilal Indrajaya dan juga Nadif Basalamah. Yang mana yang bakal kamu pilih kira-kira dua lagunya nanti jadi penutup di The Morning Crew? Apakah Bilal Indrajaya atau Nadif Basalamah? Kasih tahu sekarang juga lewat nomor WhatsApp kita di 081-888-0948. Atau kamu juga bisa langsung aja vote dua musisi ini, salah satunya yang mana yang jadi favoritnya kamu, lewat DM di Instagram kita di @djfmsurabaya. Sekali lagi, Bilal Indrajaya lewat singlenya Nelang Sapa Sartori atau Nadif Basalamah Bergema Sampai Selamanya. Yang mana yang stars yang jadi favorit kamu? Ditungguin sekarang juga votingnya, sambil buat kamu yang masih mau kasih rekomendasi lagu, boleh banget merapat sekarang juga ya. Dibi bakal puterin nanti lagu rekomendasi dari kamu. Sekarang dengerin dulu satu single yang juga gak kalah ngehits di era tahun 2000-an ya stars. Ada Elemen Rahat.

0: mempesona. Jangan kemana-mana, kita mau iklan dulu ya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Satu single yang udah direkomendasiin sama kakak Manda buat Bibi puterin pagi hari ini, di mana ini mengiringi langkah dari sahabatnya kakak Manda selama satu kantor kurang lebih 6 tahun nih ya Stars. Dan di mana hari ini sahabatnya itu yang udah satu kantor 6 tahun harus meninggalkan kantor tercinta untuk fokus sama keluarga kecilnya karena sekarang ini katanya lagi hamil gitu. Sedih ya, tapi percayalah gitu bahwa memori-memori yang sudah tercipta selama satu kantor, kerjaan yang ditopang bareng-bareng, kebahagiaan yang ada setiap harinya, curhatan-curhatan yang mungkin kamu dengar gitu ya, itu akan selalu kamu ingat pastinya gitu. Dan mungkin buat kamu juga yang Stars yang barusan aja masuk ke SMA, barusan aja masuk ke SMP, barusan aja ada bimbingan untuk PKKMB mau masuk ke kuliah, kalau kamu inget gitu ya sama memori-memori di mana kemarin itu kamu udah satu sekolah, satu kelas bareng-bareng sama bestie-bestie kamu di jenjang sebelumnya, itu percayalah itu tidak akan pernah hilang. Walaupun mungkin seiring dengan berjalannya waktu

nanti gitu ya, kamu udah sibuk sama masing-masing pekerjaan kamu, sama kegiatan kamu, tapi percayalah youngsters gitu, kalau yang namanya memori yang udah pernah kita lakukan selagi kamu tidak hilang ingatan ya, itu akan selalu ada di lubuk hati kamu, akan selalu ada di dalam memori kamu gitu. Jadi kalau misalkan kamu ketemu sama si A gitu ya, ternyata dia dulu adalah sahabat baik kamu gitu, itu pasti akan muncul memori-memori aja, memori-memori apa aja sih yang pernah kamu lakukan bareng sama dia gitu ya. Ngomongin soal memori, lanjut deh, dikasih dulu nih satu single yang udah direkomendasiin sama Mas Yusuf UU buat dikasih di pagi hari ini, buat diputerin di pagi hari ini youngsters, lagu yang juga berbau-bau soal memori ini ya, ada Thanks for the Memories. Ini dia Fall Out Boy spesial buat kamu.

0: lagi, belum ambil cash. Mampir ATM dulu aja kali ya di minimarket dekat kampus. Masih antri.
1: Mbak, itu yang depan lama banget sih, Mbak.
0: Iya ya, Mas ya. Saya juga nungguin nih dari tadi. Permisi, Kak. Maaf sebelumnya. Apakah transaksinya bisa dipercepat? Karena yang antri udah banyak banget tuh. Maaf ya, Kak.
2: Cepetan dong. Lama banget sih.
3: Boleh kasih duit piro sih, kon. Cakem,
4: Mbak. Heran juga ya. Ngapain aja coba lama-lama di depan mesin ATM? Emang, untuk transaksi di mesin ATM ini gak ada etika atau aturan tertulisnya. Tapi, karena mesin ATM adalah fasilitas bersama, jadi sangat dibutuhkan habit dan attitude yang baik waktu pakai. Coba deh lakuin ini di ATM pas lagi mau transaksi. 1. Jaga jarak biar sama-sama nyaman. 2. Jangan kepo ngintipin layar ATM pas ada orang bertransaksi. 3. Biar efisien, siapin kartu dan PIN ATM kalau misal gak hafal. Dan kalau mau transfer ke rekening tujuan, siapin juga nomor rekening yang dituju. Biar enggak pas di depan mesin ATM masih cari-cari nomor rekeningnya. 4. Kalau emang jumlah transaksinya banyak, bisa nyelesain 2 transaksi dulu, terus ikut antri lagi di paling belakang. Nah, cara-cara ini biar enggak terjadi antrean yang terlalu panjang. Dan kamunya juga enggak bakal bikin orang jadi sebel. Selamat mencoba!
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Masih barengan sama Dibi di The Morning Crew di JFM Surabaya. Sampai nanti jam 9 ya, Stars. Tadi udah Dibi kasih lagu rekomendasi dari kamu. Ada dari Mas Yusuf ya, Fall Out Boy yang Thanks for the Memories. Ada juga Lisa barengan sama Tella When I'm With You yang tadi udah direkomendasiin juga sama siapa tadi ya yang udah ngerekomendasiin lagu ini? Mas Akbar atau Mas Edi? Nah, yang hilang deh chatnya ketumpuk ini ya. Baru keinget kalau ada rekomendasi lagu dari Lisa dan juga Tayla When I'm With You. Battling the back to back song. Musisi pertama yang di battling the back to back song The Morning Group pagi hari ini ada Bilal Indrajaya. Salah satu lagu yang nanti bakal kamu dengerin kalau kamu pilih Bilal Indrajaya adalah Nelangsa Pasar Turi yang tadi.

kedua yang dibattlein di Back to Back on the Morning Crew pagi ini adalah Nadif Basalamah, Bergema Sampai Selamanya. Salah satu lagu yang nanti bakal dikasih di

bakal kamu pilih yang stars untuk pagi hari ini? Dua lagu penutup dari Bilal Indrajaya atau dua lagu penutup dari Nadif Basalamah nih? Yang bakal kamu pilih di Back to Back Sound the Morning Crew. Sekali lagi, ada dua musisi ya yang di battlein yang stars. Musisi pertama ada Bilal Indrajaya dan salah satu lagunya Nelangsa Pasar Turi.

0: atau Nadif Bas selama lewat salah satu singlenya nanti Bergema sampai selamanya.
1: Dia pasti ada akhirnya.
0: Udah dua musisi itu tuh di, yang dibattlein ya Stars di back to back song. Kira-kira kamu tinggal pilih yang mana sih? Nanti dua lagunya jadi penutup di The Morning Crew. Boleh banget yuk langsung aja lewat WhatsApp ataupun juga lewat DM di Instagram. Karena di jam 8.50 nanti Bibi bakal hitung perolehan suara yang udah masuk. Dan dua lagunya bakal jadi penutup di The Morning Crew. Bilal Indrajaya atau Nadif Basalama, yang pengen kamu pilih, pilih sekarang juga ya. Waktunya gak banyak nih yang start. Sambil kamu bingung milih antara Bilal Indrajaya atau Nadif Basalama, sambil kita bantu cari si Raya ini dulu yuk. Where is my husband? Di mana ya kira-kira? Nah, kita cari bareng-bareng yuk.

satu single dari Nona terbaru, Hong Yesters, Get On The Angkot ya. Nah, ini salah satu penciptanya adalah si Stephanie Putri nih Yesters. Stephanie Putri pun juga bingung pas waktu nulis lagu ini kayak gimana ya ngejelasin angkot itu apa gitu ya. Seru banget lagunya Yesters, udah bisa kamu request terus di DJ FM Surabaya. Dan sekarang waktunya aku untuk menutup voting back to back song The Morning Crew. Jadi dari dua musisi yang udah dibattlein tadi, sudah banyak nih yang masuk Yesters untuk kasih pilihan musisi gitu ya di back to back song. Siapakah musisi yang banyak kamu pilih Yesters, dan dua lagunya nanti menjadi penutup di The Morning Crew? Coba kita baca dulu ya. Ada dari Kakak Hanafi, pilihnya adalah Bahasa Lama. Oke, Mas Ferdi, pilihnya adalah Nadif aja Dip. Mas Yusuf UU, pilihnya aku pilih Nadif Bahasa Lama. Terus abis gitu juga ada Kakak Angel, ini pilihnya Nadif aja please Kak Dip gitu. Kakak Tamara, Nadif enak deh kayaknya Kak Dip. Baik. Terus abis itu ada Mas Rishad, yang terkenal

0: Baru yang stars yaitu Kota Ini Sama Tanpamu. Itu dia dua lagu yang bakal menemani kamu di penghujung The Morning Crew, di mana aku harus pamitan juga yang stars ya. Thank you so much buat kamu yang udah seru-seruan bareng sama Dibi mulai dari jam 6 pagi tadi sampai menuju ke jam 9 ya stars. Lancar selalu kegiatan dan juga aktivitas kamu di hari Senin yang cerah ceria ini ya. Terus juga semakin dilancarkan rezekinya. Kalau bisa sih ini kan masih tanggal 3 ya, berhemat kali biar menjadi orang have-nya itu gak cuma 2 hari aja. Ya, tapi paling gak sampai tengah-tengah gitu loh yang stars. Jadi agak-agak sedikit berhemat ya buat kamu ya. Dan juga pastinya nanti siang bakal ada obrolan seru dari DJ Hans dan juga dari Laura yang stars di jam 12 sampai jam 1 siang di jamnya yang stars. Kira-kira apa ya obrolan mereka ini ya? Seseru apa obrolan DJ Hans dan juga Laura? Ditungguin aja nanti yang stars ya. Dan dengerin juga semua program-program DJ FM yang lainnya. Di sore ada DJ Kiki yang nemenin kamu di Sunset Vibes. Malamnya bakal ngedengerin lagu Jepang Korea favorit kamu 2 jam nonstop DJ K-pop barengan sama DJ Feby. Waktunya Dibi pamit yang stars. Besok kita bakal ketemu lagi di program dan juga jam yang sama. Ini dia Back to Back on The Morning Crew, pilihan kamu edisi 3 Agustus 2026. Please welcome Nadif Basalama.
1: Back to Back Song, pilihan yang stars.

0: mempesona. Jangan kemana-mana, kita mau iklan dulu ya.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus? Mau.
3: Tenang

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak!
2: Mau dong!
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, iya! Segernya teh jus bikin mau lagi!
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau!
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
1: Panas-panas enaknya minum teh jus!
2: Ah. Semua rasanya enak!
0: Ayo! Ganti es tehmu dengan teh jus! Segernya gak nanggung-nanggung! Dari Wings Food.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa, sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Puterin dong.
1: Halo, kenalin aku Ice dari UKWMS. Tolong dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, Gracie Abrams yang judulnya That's So True. Thanks a lot, ICFM.
0: Oke deh, youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: 10.612 kasus. Itulah catatan resmi Badan Pusat Statistik untuk angka HIV/AIDS di Jawa Timur sepanjang tahun 2025. Angka ini adalah yang tertinggi di seluruh Indonesia. Namun, tahan dulu asumsi kamu. Di balik angka yang terdengar menyeramkan ini, ada sebuah fakta epidemiologi yang justru akan mengubah cara pandang kita. Tingginya angka tersebut bukanlah bukti kegagalan sistem kesehatan Jawa Timur. Sebaliknya, itu adalah bukti bahwa radar screening dan deteksi dini kita sedang bekerja agresif memburu kasus yang tersembunyi. Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, menegaskan bahwa beban tertinggi nasional ini menuntut mitigasi yang menyeluruh dan lintas sektor di tingkat provinsi. Namun, inilah kejutan pertamanya. 10.000 kasus yang tercatat di Jawa Timur barulah puncak dari fenomena gunung es. Ledakan sebenarnya justru tersembunyi di wilayah-wilayah aglomerasi dan kabupaten industri, salah satunya Kabupaten Sidoarjo. Selama hampir 2 dekade, Yayasan Delta Crisis Center atau DCC Sidoarjo berada di garis depan. Sejak 2008 hingga 21 Juli 2026, mereka mencatat ada 5.107 orang dengan HIV/AIDS atau ODHA yang mendapati pendampingan di Sidoarjo. Ferry Effendi, Direktur Program DCC Sidoarjo, membedah bagaimana situasi pendampingan di lapangan, di mana 33% diantaranya berasal dari kelompok laki-laki yang berhubungan seksual dengan laki-laki. Apa yang ditemukan oleh DCC adalah sinyal keras dari lapangan. Data komunitas bukanlah keseluruhan wajah Sidoarjo. Peta resminya tetap berpusat di Dinas Kesehatan. Karena tidak semua fasilitas kesehatan didampingi oleh komunitas.
2: Sebenarnya yang fix data itu harusnya di Dinkes. Jauh lebih besar datanya. Karena kan tidak semua fasiankes kita dampingi. Ada banyak fasiankes yang belum ada pendampingnya. Kalau data kita sendiri itu sampai tanggal 21 Juli 2026 ada 5.107. Yang dampingi 13 orang. Satu koordinator, 12 pendamping. Satu pendamping itu ada di satu layanan di RSUD itu nama hari ada satu pendamping yang sampai 4, 5, 6 fasiankes juga ada.
1: Dan dari data resmi Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo itulah, kita masuk ke fakta kedua yang jauh lebih mengagetkan. Selama ini, publik terjebak pada stigma bahwa HIV semata-mata soal perilaku seksual orang dewasa. Namun, realitas data menampar kesadaran kita. Dinas Kesehatan Sidoarjo mencatat adanya 117 kasus pada anak usia 0 hingga 10 tahun sejak 2001 dan 60 kasus pada remaja usia sekolah 11 hingga 17 tahun hingga Juli 2026. Pertanyaannya, bagaimana mungkin bayi dan anak-anak usia dini bisa tertular? Jawaban ilmiahnya membongkar miskonsepsi besar di masyarakat. Angka tinggi pada balita terjadi akibat transmisi vertikal, yaitu penularan dari ibu ke anak selama kehamilan, persalinan, atau menyusui. Ini bukti nyata bahwa benteng pertahanan kita harus dimulai dari kewajiban screening bagi ibu hamil. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, Hinutri Sulistiorini, menjelaskan bagaimana upaya screening deteksi dini terus digenjot sesuai peraturan berlaku agar tidak ada ibu dan anak yang terlambat diselamatkan.
3: Kami pun melakukan kegiatan dari penderita HIV itu harus dicek tuberkulosis. Kemudian penderita tuberkulosis pun harus dicek HIV. Lalu ODGJ juga harus dicek HIV dan dicek TBC. Karena ini program dari Kemenkes sehingga kami mendapatkan angka demikian. Ternyata dari penderita tuberkulosis ditemukan sekitar 17% menderita HIV. Screening HIV tidak hanya kita lakukan di masyarakat biasa. Kita melakukannya selain secara pasif kita menunggu mereka datang ke puskesmas dengan segala gejala-gejalanya. Kita juga masif, tapi harus ada persetujuan dari pasien yang akan kita lakukan pemeriksaan HIV. Dinyatakan positif, buntutnya panjang. Yang bersangkutan akan kita konseling dulu apakah status HIV-nya bisa dibuka untuk keluarga atau tidak. Semuanya itu tergantung yang bersangkutan. Tapi ketika seseorang itu dinyatakan positif HIV tanpa diminta, karena sudah merupakan SOP dari kami, baik di puskesmas, klinik maupun rumah sakit, kami segera melakukan terapi pencegahan dan kami akan memeriksa viral load-nya secara rutin dan semuanya itu gratis. Hanya masalahnya mereka untuk memeriksa itu loh yang mereka segan. Semuanya gratis termasuk mendapatkan terapi ARV-nya.
1: Sementara itu, 60 kasus pada anak remaja usia sekolah adalah teguran keras bagi dunia pendidikan kita. Ruang kelas di Sidoarjo dan seluruh Jawa Timur tidak boleh lagi menganggap tabu edukasi kesehatan reproduksi. Rahma, warga Sukodono Sidoarjo, menyuarakan tuntutan yang mendesak agar generasi muda dibekali pemahaman ilmiah sejak dini, sebelum semuanya terlambat.
4: Saya sebagai warga Sidoarjo merasa prihatin dan juga khawatir semakin banyak anak-anak dan juga remaja yang terdampak HIV/AIDS. Harapan saya persoalan ini menjadi perhatian bersama. Begitu pula dengan sekolah, lebih memperkuat pendidikan kesehatan dan juga pendidikan karakter. Pemerintah terus meningkatkan edukasi, deteksi dini, serta layanan kesehatan. Semoga saja Sidoarjo mampu menjadi daerah yang sigap menangani HIV/AIDS, juga berhasil melindungi generasi mudanya melalui edukasi, kepedulian keluarga, dan juga kolaborasi seluruh elemen masyarakat.
1: Kini kita sampai pada titik balik ketiga, sebuah paradoks terbesar dalam penanganan HIV di Jawa Timur hari ini. Secara medis, ilmu pengetahuan sudah menang. HIV bukan lagi vonis mati. Dengan terapi obat antiretroviral atau ARV yang rutin dan gratis, virus dalam darah ODHA dapat ditekan hingga tidak terdeteksi dan terbukti tidak lagi menularkan kepada orang lain. Lalu jika obatnya sudah ada, gratis, dan ampuh membuat virus tidak menularkan, mengapa kasus di Jawa Timur masih tertinggi? Dan mengapa fenomena gunung es ini begitu sulit dipecahkan? Ketua Yayasan Embun Surabaya, Yoris Lato, menelanjangi akar persoalannya.
5: Kalau ngomong HIV ini kan seperti fenomena gunung es, yang muncul itu hanya permukaan, itu hanya sedikit, di bawahnya itu besar. Kenapa seperti itu? Karena konsep tes HIV di Indonesia itu bukan mandatori. Kita lebih pada kerelaan. Kalau saya mau tes, ya saya tes. Saya laki-laki, bisa saja saya tertular HIV. Usia produktif, seksual aktif. Satu orang pengidap HIV, kalau dia punya satu pasangan, artinya kan sudah dua kali itu. Kalau dia punya anak, jadi tiga. Kalau punya anak. Kalau dia tidak menikah, tapi dia juga melakukan hubungan seks di luar, peluang untuk angka penularan kasus ini terus bertambah. Dia akan berkembang lagi. Ini kan sistem sel. Orang yang tertular HIV karena perilaku, sebenarnya ini adalah sesuatu yang konyol, karena dia merencanakan untuk mencelakakan dirinya. Oleh karena itu, sekarang perluas jaringan informasi, supaya mereka tahu dampaknya, mereka tahu risikonya, dan cara penularannya seperti apa.
1: Benar, pembunuh nomor satu di Jawa Timur hari ini bukanlah virusnya. Yoris Lato menegaskan, pekerjaan rumah Jawa Timur kini bergeser drastis dari ruang rumah sakit ke ruang kebijakan sosial. Proteksi regulasi, penghapusan stigma, hingga pengadaan rumah singgah atau shelter bagi ODHA menjadi kebutuhan darurat yang tidak bisa ditunda lagi.
5: Kita harus mengakui bahwa HIV memang ada dan kita harus mau bekerja untuk mencegah. Ketika kita merasa bahwa bukan sesuatu yang penting, maka HIV akan terus berkembang. Kalau bahwa Jawa Timur nomor satu, mau bilang apa? Karena memang kita lemah kok di upaya pencegahannya. Juga di pengobatannya. Kita nggak punya shelter. Kalau misalnya dia kena, itu dikirim ke Jawa Tengah kok. Diserahkan ke provinsi lain. Jawa Timur ini besar loh. Nggak punya shelter untuk HIV karena tidak ada anggaran. Ya konyol. Lalu yang terakhir, perda HIV-nya kita ini sudah lama, perlu ada perubahan-perubahan.
1: 10.000 kasus di Jawa Timur adalah alarm bagi provinsi kita. 5.000 kasus yang didampingi di Sidoarjo adalah bukti keberanian untuk membuka mata. Alerta ini bukan untuk menciptakan kepanikan, melainkan panggilan kemanusiaan. Bahwa selama kita masih memelihara stigma, kita sedang membiarkan gunung es itu menghancurkan generasi Jawa Timur dari dalam. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede François Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh Alright, the music just turns me on. DJ.
6: What's up, everybody? I'm Eminem. Y'all, Y'all, Y'all, Y'all, Y'all, Y'all, Y'all, Y'all, Y'all, Y'all, Y'all, Y'all, Y'all, Y'all, Y'all, Y'all, Y'all, Y'all, Y'all, Y'all, Y'all, Y'all, Y'all, Y'all, Y'all, Y'all, Y'all, Y'all, Y'all, Y'all, Y'all, Y'all, Y'all, Y'all, Y'all, Y'all, Y'all, Y'all, Y'all, Y'all, Y'all, Y'all, Y'all, Y'all, Y'all, Y'all, Y'all, Y'all, Y'all, Y'all, Y'all, Y'all, Y'all, Y'all, Y'all, Y'all, Y'all, Y'all, Y'all, Y'all, Y'all, Y'all, Y'all, Y'all, Y'all, Y'all, Y'all, Y'all, Y'all, Y'all, Y'all, Y'all, Y

0: Youngsters, jawab dong.
1: Jawab dong.
2: Jawab dong.
0: Iya, jawab. Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
3: Hai, aku Kak Risa. Hal sederhana yang lagi aku coba lakuin untuk bumi itu bawa tumbler sendiri, terus aku juga kurangin plastik, atau bisa juga naik transportasi umum, karena menurut aku, perubahan besar itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Yuk, youngsters, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.
8: 94,8 JFM, Yaltinate Youngsters Radio.

Sehari setelah hari ini itu besok, 2 hari setelah hari ini itu lusa. Kalau sehari sebelum hari ini itu kemarin, Youngsters. Nah, kalau misalnya 2 hari sebelum hari ini atau 5 hari yang akan datang, namanya apa ya? Asal kamu tahu aja, Youngsters. Istilah waktu ternyata nggak cuma hari ini, kemarin, besok sama lusa aja loh. Tapi ada banyak, ada salumbari yang merupakan istilah untuk 2 hari sebelum hari ini. Tulat, istilah untuk 3 hari setelah hari ini. Tubin atau tungging itu ternyata untuk istilah 4 hari setelah hari ini. Sedangkan cekelong adalah 5 hari setelah hari ini. Udah tahu kan sekarang? Jadi kalau ditanya 4 hari setelah hari ini, jawabnya jangan lusa, terus lusanya lagi.

Sekarang ini tuh apa-apa serba AI. Dan jujur, perkembangan teknologi kayak gini tuh plus minus ya, youngsters. Kalau dipakainya secara positif, ya bakal baik. Kalau dipakainya buat hal-hal negatif, ya dampaknya pasti ngerugiin banyak orang. Nah, asal kamu tahu aja nih, youngsters, soal AI yang bisa ngejiplak wajah dan suara ini, Denmark jadi negara Eropa pertama loh yang mau kasih hak cipta wajah dan suara ke penduduknya. Jadi, kalau ada video atau audio palsu pakai punya kamu tanpa izin, yang bersangkutan ini bisa langsung minta hapus atau minta kompensasi dari pemerintah. Ini sih solusi banget ya di tengah perkembangan AI, youngsters, biar identitas kita nggak disalahgunakan.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Masih ingat kisah film Mencuri Raden Saleh kan? Nah, bentar lagi sang sutradara Angga Dwi Masa Songko bakal bikin film perampokan yang dilakuin sama 5 musisi cover band, di mana film ini berjudul Cover Band Heist. Bahkan kabarnya Angga cari 5 musisi beneran in real life buat meranin karakter ini ya, Stars. Siapa ya kira-kira menurut kamu yang cocok buat meranin 5 musisi perampokan ini?
0: DJ Highlight by DJ

Gila deh, di jalurnya dia masih lampu merah juga. Eh, nyelonong aja. Kalau ditabrak, katanya salah yang nabrak. Bad habit orang Indonesia yang nggak boleh ditiru nih. Ngelanggar traffic light, tapi nyantai banget nyetir.

0: pribadian kita yang thirst. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
1: The Ultimate Youngsters Radio.
2: DJ FM. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

di tahun 2000-an rasanya masih banyak hewan kunang-kunang yang terbang dan memancarkan cahaya. Tapi kayaknya di tahun 2025 udah jarang banget ya kita lihat di sekitar rumah. Dan ternyata ini gak cuma terjadi di Surabaya atau Indonesia aja. Ini juga terjadi di seluruh dunia. Asal kamu tahu aja nih youngsters. Berdasarkan penelitian dari ilmuwan asal Belgia, kalau emang iya, populasi kunang-kunang udah mau punah. Penyebabnya karena hilangnya habitat mereka. Penggunaan pestisida yang berlebihan, perubahan iklim, dan yang paling pengaruh besar karena adanya polusi cahaya. Dan kamu tahu gak sih youngsters, kalau kunang-kunang itu gak cuma hewan bercahaya aja, tapi juga jadi indikator kesehatan lingkungan loh.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Udah tahu dong yang stars kalau dua musisi kebanggaan Indonesia, Agnes Mo dan Anggun, terlibat di film Reacher Season 4 sebagai sosok antagonis alias villain gitu. Dan buat berperan di Reacher Season 4 ini, Agnes Mo lagi-lagi secara terang-terangan ngepromosiin Indonesia. Dia bilang untuk mendalami perannya itu, dia latihan gerakan atau jurus pencak silat dan pakai senjata tradisional Indonesia, karambit, untuk jadi bagian di fight choreography-nya. Jujur, jadi penasaran banget ya, aku sih yang belum nonton seriesnya, auto maraton dari season pertama yang stars.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Ayo re, support musisi lokale Surabaya.
1: Sering ketemu karena reguler di kafe-kafe Surabaya, akhirnya Ricky Bernardo, Ari Firman, Wira Pasaribu, Julius Caesar, dan Prasta punya ide nih untuk bikin band supaya bisa tetap eksis bermusik lewat lagu-lagu orisinal mereka. Setelah sepakat jadi sebuah band, Superstar ngerilis single pertamanya di tahun 2023 ya, Stars. Sempat rehat setelah menggarap single keempatnya di pertengahan tahun 2024, Superstar akhirnya comeback lewat albumnya yang berjudul Galaxy di bulan Januari 2025 kemarin. Di album ini ada 9 lagu ya, Stars, termasuk juga satu single yang sebelumnya udah pernah dirilis tadi. Mulai dari Galaxy, Peluk, She, Satu, Rindu, Tampan, Dunia, Terima Kasih, dan Nirvana yang kolaborasi bareng sama Niken Aprilia dan Dave. Karya-karya Superstar yang ada di album Galaxy jadi musisi lokal Surabaya yang mau DJ FM kenalin ke kamu ya, Stars, lewat DJ FM Support Musisi Lokal.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters? Di Kring, how's your day, youngsters? Dibi udah terhubung sama salah satu anak muda yang dimana bersama dengan kelompoknya, yaitu Cinema Rolas, berhasil membawa medali emas di Festival Lomba Seni Siswa Nasional Tingkat SMK. Boleh gak sih diceritain untuk prosesnya sendiri, itu kalian butuh waktu sampai berapa lama pas waktu ngebuat ini?
3: Kalau untuk prosesnya sendiri, kita karena konsep kita ini one take, dimana berpain, jadi kita perlu proses latihan dan segala macam. Karena di one take sendiri ini kan ketika ada satu hal yang salah, itu akan mempengaruhi aspek yang lain. Jadi harus mulai lagi.
2: Oh, fun seperti fact. Itu. Ini berarti adalah prosesnya one take ya? Berarti nggak ada cut to cut gitu ya? Oh, wow. Keren banget, teman-teman. Terus, yang unik selain memang prosesnya one take, apalagi nih keunikan atau mungkin bisa dibilang kayak proses berdarah-darahnya orang yang gak tahu gitu ya, waktu kalian ngebuat film ini tuh apa sih?
3: Mungkin kerjasama dari ketiga kru kita ya. Yoga, saya sama Natasha itu saling bekerja sama mengisi merangkap job desk. Jadi saya ini juga sebagai wardrobe, Nana sebagai make up, itu berpacu dengan kecepatan dan juga keakuratan.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Di tahun 2024 kemarin, kayaknya sering banget ya sih kita dengar kata manifesting. Pengen jalan-jalan ke luar negeri nih, manifesting dulu aja deh. Dan asal kamu tahu aja nih, Yelsters, gak heran sih kalau kata manifest jadi top word 2024 di Cambridge Dictionary. Manifesting sendiri adalah ungkapan dari perasaan tersembunyi kita, atau mungkin ide. Biasanya lebih ke harapan sih, Yelsters, yang pengen kamu capai. Tapi, percaya atau enggak, biasanya harapan yang dimulai dengan manifesting bisa kejadian dan terwujud loh. Coba aja dulu.

0: rasanya
1: asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum. Dan hasilnya, gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu. Aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum ambesir.

Siapa-siapa yang postingan Instagramnya nol alias gak ada postingan sama sekali? Atau siapa nih yang juga mempertanyakan akun Instagram orang yang nol postingan? Ngapain sih punya Instagram kalau gak ada postingan sama sekali? Asal kamu tahu aja nih youngsters, itu namanya zero post. Fenomena ini dibuat sama Kyle Chaika, seorang jurnal kehidupan sehari-hari mereka di media sosial. Tapi mereka yang zero post ini tetap aktif kok. Nah, ternyata ada beberapa hal kenapa kau nerapin fenomena ini. Karena noise overload, exposure fatigue, dan performative pressure. Pada akhirnya, mereka milih nggak ngepost deh biar aman, nemuin koneksi yang tulus, dan mereka punya ruang yang nggak menghakimi.

0: Kabar baik buat kamu nih Youngsters, di mana pemerintah Provinsi Jawa Timur bakal ngebebasin pajak daerah selama sebulan, start dari tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026. Pemutihan pajak ini sebagai kado hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Program ini meliputi denda keterlambatan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Kamu tinggal manfaatin momen ini aja ya Youngsters, langsung ke kantor Samsat atau lewat digital tahu juga bisa.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Akhirnya istirahat juga nih.
1: Ren, boleh convert ke PDF ya sekalian tugasnya?
0: Iya, oke. Selesai juga yang ini.
2: Ren, pesenin makan dong.
0: Oke, aku pesenin ya. Tapi capek banget dari tadi ada-ada aja.
1: Ren, makanannya udah datang tuh. Ambilin ya.
0: Oke. Ini guys, makanannya. Istirahat dulu yuk. Dari tadi aku belum istirahat nih.
2: Lah, kok kamu pesen yang ini sih?
0: Yah, salah ya. Maaf ya guys. Yaudah deh, yang ini aku bayarin aja deh.
3: Aduh, ada baiknya emang ngebantu teman. Tapi jangan sampai jadi people pleaser juga ya, Hiasters. Yang selalu berusaha ngelakuin apapun buat nyenengin banyak orang. Padahal bertentangan sama hati nurani. Kalau kayak gini, awas. Ntar kamu gampang dimanfaatin loh. Jadi jangan takut untuk bilang enggak. Asal penolakan kita ini disampaikan dengan cara yang baik dan sopan, Hiasters.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
5: New Willy.

Milenial atau mungkin Gen Z yang punya rencana nikah muda tahun ini, apa kamu pernah dengar pasangan kamu bilang, "Kamu mau ya nemenin aku dari nol?" Kalau iya, kamu pernah dengar permintaan kayak gitu dari calon suami kamu? Kenali dulu nih istilah atau fenomena starter wife, di mana ini kondisi perempuan yang nemenin pasangan dari nol, tapi ditinggal gitu aja kalau pasangannya udah sukses. Tapi nggak cuma terjadi ke perempuan aja loh ini, cowok juga bisa kena fenomena ini. Baik cowok atau cewek, biar kamu nggak kejebak di fenomena starter wife ini, kamu fokusnya jangan cuma ke pasangan aja, tapi juga ke pengembangan diri kamu. Kalau mau nikah, harus 100% yakin ya. Jangan karena alasan udah lama pacaran lah, atau udah jauh melangkah lah. Usahain juga kamu benar-benar udah kenal pasangan kamu, bukan dari permukaan aja, tapi sehati-hatinya, bahkan pola pikirnya juga kamu paham. Dan buat kamu yang lagi dengerin dan mau nikah, semoga pasangan kamu adalah pasangan terbaik yang selalu ada dan nemenin kamu dari nol sampai sukses ya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Asal tahu aja, kalau kamu selama ini pengen liburan tapi nggak mau jauh-jauh, yang deket-deket aja, itu ternyata namanya microtourism. Sesuai namanya, micro alias kecil, microtourism adalah perjalanan dengan skala kecil yang deket dari tempat tinggal kamu. Konsep liburan ini bisa jadi solusi yang hemat, hemat waktu. Karena nggak butuh waktu libur panjang dan hemat biaya. Tapi pengalaman liburannya tetap autentik. Contoh liburan ala microtourism ini kayak ke cafe hidden gem, staycation, jalan-jalan keliling kota tempat tinggal, atau ke galeri seni, museum, dan pameran. Selamat mencoba microtourism, youngsters!

0: by DJ FM.
1: Udah dengerin lagu baru dari Nona berjudul Hong yang ada kata angkot sampai kata om telolet om. Nah, di balik lagu yang mungkin lagi sering kamu dengerin di DJ FM Surabaya ini ya Stars, ternyata ada peran Rich Brian yang jadi pengisi suara om telolet om, sampai Stephanie Putri yang juga terlibat dalam penulisan lagunya. Sejauh ini gimana? Udah hafal belum sama lirik lagu terbaru Nona itu ya Stars?
2: DJ Highlight
0: by DJ FM.

9.40 di JFM The Ultimate Youngsters Radio. Siang Youngsters, welcome back with Hans again ya di jamnya Youngsters. Siang-siang ini bakalan nemenin kamu selama 2 jam ke depan dari jam 11 sampai jam 1 siang nanti. Yang tentunya kita bakal seru-seruan ya di siang hari ini Youngsters, dengan aku puterin lagu yang ada di jamnya Youngsters. Dan juga aku bakal puterin lagu atau rekomendasi dari kamu nih. Kalau mungkin ada yang lagi on repeat di playlist kamu dan pengen didengerin di DJ FM Surabaya, boleh banget nanti bakal Hans puterin ya buat kamu spesial di hari Senin ini ya. Dan juga nanti bakalan ada special live talk show ya sama salah satu musisi lokal Surabaya yang search ya. Kalau kamu sudah ikutin follow atau Instagramnya di JFM Surabaya, pasti sudah tahu siapa. Yap, Laura yang search dari jam 12 sampai jam 1 siang nanti. So ya, jangan kemana-mana, stay tune terus sampai jam 1 siang nanti ya. Yang search dengan kita dengerin dulu satu lagu pemanasan sebagai pembuka di jamnya yang search siang hari ini. Ada lagu dari Amsaf Heart For You, spesial buat kamu. Enjoy.

0: apapun aktivitas dan kegiatanmu, DJ FM selalu ada lewat lagu-lagu Indonesia terbaik.
1: Hai, saya Raisa.
2: Kita punya lagu buat kalian yang lagi elderan.
3: Bisa dengar suaramu lagi. Apakah bisa setiap hari?
4: Halo, gue Sabriadi.
5: Everyone, gue Nadif Basalamah.

Yo Yangsters, happy Monday. Welcome back di jamnya Yangsters ya, bareng sama Hans. Gimana nih kabarnya? Masih pada semangat lah ya harusnya, atau masih pada ketinggalan nih jiwanya di hari Sabtu dan Minggu kemarin ya? Jujur aja ya, hari Senin itu emang suka bikin kita jantungan gitu ya. Kayak sesuatu semuanya dimulai dari hari Senin gitu. Kayak udah kemarin seneng-seneng, tiba-tiba sekarang udah balik lagi ke realita hidup ya. Yang terus harus balik ke kerjaan, balik kuliah mungkin, atau mungkin juga balik sekolah gitu ya. Dengan deadline-deadline dan juga ramenya grup WhatsApp kerjaan kamu itu, aduh, notifnya udah gak berhenti-henti itu dari pagi ya. Dari alarm pagi udah mulai kita set ulang gitu ya. Yang kemarin Sabtu Minggu pasti alarmnya udah pada dimatiin, sekarang udah pada dihidupin kembali ya. Gak apa-apa yang sus, kita harus menikmati realita kembali ini ya. Demi cuan, demi kaya nanti ya. Amin. Dan by the way, hari ini kita bakal seneng-seneng ya sus, dengan aku puterin lagu-lagu Indo favorit kamu ya. Tentunya di siang hari ini dengan ada beberapa pilihan lagu dari kamu, yang mungkin lagu bahagia, lagu sedih, atau mungkin lagu yang menggambarkan perasaanmu di Senin hari ini. Gak apa-apa, kita puterin ya sus, nanti bakalan Hans puterin juga. Pokoknya lagu-lagu dari kamu, rekomendasiin aja lewat Hans ya. Di WhatsApp juga bisa, langsung aja drop di 081-888-0948. Dan juga di Instagram boleh, dan bisa banget kamu ceki-ceki di Instastory ya. Di situ Hans, kamu bisa drop aja di DM, nanti biar bisa Hans bacain, oke? Anggap aja di hari Senin ini sebagai tombol reset kamu buat memulai minggu baru ya. Karena mungkin di beberapa minggu yang lalu atau minggu yang lalu nih ya, ada beberapa pencapaian yang belum kamu selesaikan atau belum kamu tuntaskan ya. Semoga di minggu ini sebagai tombol reset di hari Senin ini bisa memunculkan hal baru nih buat kamu ya. Sesuatu yang baru, mungkin ada keberuntungan kamu yang menunggu di minggu ini ya, siapa tahu gitu ya, ada rezeki yang gak disangka-sangka Kak gitu ya. Yang pasti yang mungkin sekarang lagi kerja, lagi kuliah, atau mungkin lagi sekolah, jangan lupa untuk makan siang karena sudah masuk jam istirahat nih harusnya ya, jam 11. Jadi yang belum makan siang boleh disiapkan dulu makan siangnya. Dan mungkin yang lagi ngantuk sambil kerja nih, boleh banget sambil disiapkan kopinya. Ini wajib banget nih, kalau nggak ada kopi pasti bakal loyo, bakal nggak keboost energinya ya. Jadi boleh banget buat kamu yang sekarang sudah posisi ngantuk, mata seliat-seliat gitu ya, boleh banget langsung disiapin kopinya aja. Americano the best gitu lah, minum es Americano itu udah paling cocok buat melekin mata gitu ya. Apalagi sambil ditemenin musik-musik yang keren ya dari DJ FM Surabaya yang asik, pastinya juga rekomendasi dari kamu nanti ya, oke? Nah jangan lupa yang sus, karena jam 12 sampai jam siang, 1 siang nanti di studio DJ FM nih bakalan kedatangan musisi lokal lagi, kebanggaannya Surabaya, yaitu ada Lora yang sus, yang dimana mereka bakal mampil buat ngobrol ya santai barengan sama Hans dan juga kamu semua yang sekaligus ngebawain single terbarunya mereka. Singlenya apa tuh? Ada deh. Jadi buat kamu yang penasaran lagu barunya kayak gimana, atau mungkin cerita di balik lagunya bakalan kayak gimana ya, dan juga mungkin yang kepo dengan prosesnya, apalagi dengan project-project yang bakal disiapin sama Lora, nggak usah kemana-mana, pokoknya tungguin aja, karena aku tahu kamu bakalan kepo banget dengan salah satu musisi lokal ini ya. Jadi saran aku, duduk manis, disiapin makan siang kamu sambil disiapin kopinya ya. Stay tune terus di DJ FM Surabaya, biar nanti kita ngobrolnya enak gitu loh, santai, sambil mungkin juga kamu makan siang sambil dengerin kita ngobrol ya, dengan mengulik seputar siapa itu Lora ya kan. Jadi langsung aja yang sus, kita dengerin lagu-lagu yang sudah Hanset di playlist di siang hari ini, dan juga bakalan Hanset lagu dari playlist kamu ya. Jadi langsung aja rekomendasiin lewat WhatsApp dan juga Instagram. Oke, kita dengerin dulu satu lagu buat kamu sebagai pembuka di siang hari ini, ada lagu dari Geisha, Karena Kamu. Ini dia.

Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

0: Breakfast Radio.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wingfoot.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. You are

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Kamu ngefans banget sama BTS? ARMY garis keras? Ya, itu jadi salah satu kriteria yang gak bakal dipilih sama Jungkook buat dinikahin deh, Youngstars. Ini nih yang lagi viral, rame di social media. Dimana pernyataan Jungkook BTS yang pernah nyampein tentang kriteria pasangan ideal yang menarik perhatiannya. Salah satunya itu yang justru bukan ARMY yang gak kenal dia ataupun BTS. Hah, pertanyaannya, ada emang zaman sekarang yang gak kenal BTS? Ada aja sih, pilihan kalau bukan generasi di atas Gen Z jauh, ya daerah ya rumahnya belum ada internet dan TV.
0: DJ Highlight by DJ FM.

Now you listening lagu The Overtones ya, Saya Pelindungi, yang tadi sudah direkomendasiin sama Kak Fabian ya. Sudah masuk Kak Fabian, sudah Hans puterin, sudah lunas ya. Dan by the way, selain Kak Fabian juga ada beberapa yang rekomendasiin lagu lagi ya. Sudah pada ngantri nih rekomendasi lagu dari kamu di siang hari ini, Yansos ya, lewat WhatsApp. Ada dari Kak Fabian, sudah Hans puterin, ada juga dari Mas Ferdi. Halo Mas Ferdi, selamat siang. Gimana kabarnya di hari Senin ini Mas Ferdi? Semoga masih aman lah ya kerjaannya, gak yang der-der-dor ya. Masih aman, masih bisa dinikmati apapun aktivitas kamu ya di siang hari ini. By the way Mas Ferdi, sempat ngeh juga yang ternyata kemarin Mas Ferdi kayaknya ini nonton SOD nih ya. Dia bilang kalau Lora kemarin di SOD. Betul, kemarin Lora sempat manggung di SOD ya, yang di day 2 ya, di hari Minggu. Jadi ini sepertinya Mas Ferdi kemarin juga nonton SOD, jadi makanya tahu gitu ya. Oke, nanti kita bakal barengan sama Lora ya Mas Ferdi di jam 12 sampai jam 1 siang. Jadi jangan kemana-mana buat Mas Ferdi. Dan hari ini katanya Mas Ferdi mau diputerin lagunya For Revenge yang judulnya itu Serana. Dan yap, diputerin seperti biasa ya, nanti bakal Hans puterin di setelah ini Mas Ferdi. Jadi jangan kemana-mana buat kamu, ditunggu aja. Dan sehat selalu buat Mas Ferdi, semoga di Senin ini berjalan lancar aktivitasnya dan bahagia selalu, oke? Ada juga dari Kak... Ada dari Bunda Dian yang siang hari ini sudah bergabung juga. Halo Bunda Dian, selamat siang. Gimana kabarnya di siang hari ini Bunda Dian? Semoga lancar selalu ya aktivitasnya di hari Senin ini. Yang dimana Bunda Dian di Senin hari ini katanya mau seru-seruan lewat lagunya Kenris yang judulnya itu Semesta. Selamat beraktivitas katanya, siap. Baik, thank you Bunda Dian, selamat beraktivitas juga ya. Jadi jangan kemana-mana buat kamu Bunda Dian, nanti bakal hasamanin satu lagu buat kamu dari Kenris by yang judulnya itu Semesta. Oke, ditunggu aja buat Bunda Dian. Ada juga dari Kak Putri. Halo Kak Putri, selamat siang. Hari ini Kak Putri katanya mau seru-seruan lewat lagunya Sabrina Leonor yang terus yang judulnya itu Haha ya. Siap, satu lagu buat kamu Kak Putri, nanti bakalan samanin di playlist ya. Selain Kak Putri ada juga dari Kak Main, ada juga dari Kak Maria ya, dan juga dari Kak Nesya yang kayaknya bakalan seru-seruan lewat lagunya Sabrina Leonor juga ya. Siap, satu lagu buat kamu semua yang rekomendasiin Sabrina Leonor, ditunggu aja, nanti bakalan samanin di playlist buat kamu. Jadi jangan kemana-mana, oke? Ada juga Mas Ali nih yang sekaligus katanya lagu yang pertama ini dari adiknya yaitu Marion Jola ya, yang judulnya Overthinking. Yang kedua lagu yang direkomendasiin sama Mas Ali sendiri yaitu lagunya Yovie Widianto yang Semenjak Ada Dirimu. Siap, katanya lagu yang kedua ditunggu di jam 12 lewat. Siap, nanti bakalan samanin ya. Jangan lupa buat kamu juga Mas Ali, stay tune terus barengan sama Hans, karena di jam 12 sampai jam 1 siang nanti seperti biasa ada live talk show ya yang bakal nemenin kamu. Jadi jangan kemana-mana buat Mas Ali, ditunggu untuk rekomendasi lagunya di siang hari ini terputar sampai jam 1 siang nanti, oke? Dan buat kamu yang baru bergabung ya terus di siang hari ini, yang mungkin lagi menyiapkan makan siang kamu atau menyiapkan kopinya gitu ya, atau mungkin lagi perjalanan, lagi on the way di mobil sambil dengerin frekuensi 94.8, boleh banget kalau ada rekomendasi lagu yang pas diputerin di hari Senin ini yang sus, biar mood kamu makin naik dan gak loyo, tetap semangat sampai sore hari nanti. Boleh banget update aja lewat WhatsApp kita di 081-888-0948. By the way, jangan lupa juga nanti buat kamu yang kepo atau pengen titip salam dan pertanyaan buat live talk show kita bareng Lora, jangan lupa drop aja di WhatsApp juga ya. Dan juga kamu bisa drop juga di DM Instagram kita di @djfmsurabaya. Kamu tinggal cari aja Instagram kita dan juga drop aja di DM kalau bisa ya, oke? Jangan lupa di follow dan nyalain loncengnya biar kamu gak ketinggalan info menarik dari DJFM Surabaya. Oke, yang selanjut aku bakal puterin lagu yang sudah kamu rekomendasiin di siang hari ini ya. Ada lagu dari Mas Ferdi tadi ya, lagu For Revenge Serana spesial buat kamu. Langsung aja kita dengerin bareng-bareng, ini dia.

ini diputerin. Atau ini. Mention aja di Twitter kita @DJFM Surabaya.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Test me.
5: This is Britney Spears.

0: Halo, gue Sapriyadi.
1: Hi everyone, gue Nadif Basalamah.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Kabar baik buat kamu nih youngsters, di mana pemerintah Provinsi Jawa Timur bakal ngebebasin pajak daerah selama sebulan, start dari tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026. Pemutihan pajak ini sebagai kado hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Program ini meliputi denda keterlambatan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Kamu tinggal manfaatin momen ini aja ya youngsters, langsung ke kantor Samsat atau lewat digital juga bisa.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Masih di Nenforberik di JFM Surabaya barengan sama Hans yang nemenin kamu sampai jam 1 siang nanti. Sudah jam 12 siang, terus seperti yang aku bilang di awal tadi ya, kalau di siang hari ini dari jam 12 sampai jam 1 siang kita bakal seru-seruan ngobrol bareng musisi lokal Surabaya, yaitu Lora. Dan beliau-beliau ini sudah hadir di sini yang ses bareng kita semua ya. Boleh dong menyapa dulu mas-mas yang ada di depanku ini.
1: Halo.
0: Halo. Wah, ini udah ada bertiga nih ya. Yang harusnya berempat, ini yang datang cuma bertiga doang nih ya.
1: Benar.
0: Oke, hari ini boleh dong menyapa dulu yang terus yang hari ini sudah mendengarkan di DJ FM Surabaya. Dari mas siapa dulu, boleh perkenalan dulu.
2: Halo teman-teman, selamat siang. Saya Adha Buyung pada vokal.
0: Ada Mas Buyung ya, yep, panggilannya. Siap, Mas Buyung dari vokal. Terus ada lagi dari.
3: Oke, halin teman-teman. Aku Jordan Nelson, aku pada drum.
0: Mas Yosan, Mas Jordan dari drum ya. Siap, Mas Jordan. Ada juga satu lagi nih yang sers yang sudah hadir.
4: Halo siang, aku Ricky.
0: Halo Mas Rizky, selamat siang. Mas Rizky sebagai apa nih kalau boleh tahu nih?
4: Gitaris.
0: Keren berarti.
4: Ricky mas.
0: Ricky ya. Iya betul. Keren berarti yang sudah hadir ini bertiga aja. Kurang satu nih. Siapa nih yang belum hadir nih?
2: Kurang satu. Itu kalau yang kurang satu ini sebenarnya kita sering manggilnya itu dengan sebutan beliau.
0: Beliau. Kenapa tuh beliau?
2: Nah, karena orangnya cukup terpandang.
0: Terpandang. Baik.
2: Orangnya cukup berwibawa. Jadi
0: tepat waktu. Oke, oke.
2: Jadi
3: waktunya
2: yang tepat. Iya, di waktu yang tepat. Beliau itu selalu di waktu yang tepat, bukan tepat waktu, tapi di waktu yang tepat.
0: Oke.
2: Dan beliau ini sekarang sedang ada urusan.
0: Oke.
2: Kebetulan sedang ada urusan, jadi nanti kalau bisa menyusul.
0: Menyusul ya.
2: Iya.
0: Dipanggil siapa kalau boleh tahu yang enggak hadir hari ini?
2: Mas Yosan Lunivianto Caisa Pono.
0: Mas Yosan gitu Yosan aja ya. Sebagai bass ya kalau saya.
2: Di bass.
0: Siap. Hari ini yang hadir di studio di JFM Surabaya ada Mas Buyung di vokal, ada Mas Rizky di gitar, dan juga Mas Jordan di drum ya. Sudah kenalan satu-satu ya, sus kita mulai dengan kayaknya aku penasaran ya sebagai pendengar baru nih. Aku Han sebagai pendengar baru, mas-mas di depanku ini aku kepo nih sebenarnya tentang Lora ini gimana awal terbentuknya. Siapa yang pertama kali mengajak untuk ngebentuk jadi band Lora ini? Boleh salah satu jawab aja atau mungkin
2: ayo
0: berdua?
2: Coba deh,
0: boleh.
2: Mas Ricky. Mas
0: siapa
2: Ricky,
0: dulu
2: coba,
0: nih?
2: Coba Mas Ricky.
0: Oke, Mas Ricky, Mas Ricky boleh deh.
4: Awal ngebentuknya ya?
0: Iya,
4: awal
0: betul.
4: Ngebentuknya sebenarnya random aja sebenarnya.
0: Random?
4: Kan sebelumnya punya beberapa project.
0: Project.
4: Kebetulan sama Jordan ada project. Terus sama kenal Mas Adha Buyung juga pernah bantu-bantu projectnya beliau.
0: Oke. Okay.
4: Terus itu waktu itu
0: kenapa waktu itu, kenapa tuh?
4: Langsung aja kayak ngumpulin beberapa
0: dikumpulin gitu. Oh berarti pencetusnya ini Mas Ricky sendiri gitu yang mengide. Oke, yang mengide Mas Ricky ya. Jadi Mas Buyung dan juga Mas Jordan ini waktu itu belum satu project gitu ya, belum kayak. Tapi kenalnya dari mana kalau boleh tahu nih?
3: Kalau kenal sama aku Ricky sama dulu pernah satu band.
0: Satu band, berdua gitu ya?
3: Bertiga, Yosan juga satu band.
0: Oh, satu band sama Mas Yosan. Berarti kecuali Mas Buyung. Ya, oke, okay. Berarti udah satu band gitu ya. Terus?
3: Ya, terus ya karena Saudara Nehal bandnya selesai. Akhirnya Ricky ngajak untuk buat project baru.
0: Oh, gitu.
3: Sebenarnya
0: berarti
3: dulu aku udah enggak mau ngeband lagi.
0: Oke. Okay.
3: Cuman karena Ricky waktu itu ada gigs, dia bikin gigs.
0: Ada gigs terus.
3: Terus aku nonton kan. Terus
0: akhirnya
3: ada rasa ingin
0: kayak menarik nih, seru nih diajak ini jadi keren satu band lagi gitu ya.
3: Akhirnya Ricky datang dengan PPT-nya.
0: PPT-nya. PPT apa tuh?
2: Iya, benar. Benar banget itu.
3: Jadi semua band ini udah lengkap. Warnanya mau kayak gimana?
0: Oh, berarti udah disusun gitu
3: udah
0: ya.
3: Udah okay. Disusun sendiri sama Ricky.
0: Iya, ibaratkan proposalnya. Gitu ya.
3: Benar.
0: Oke, okay, terus?
3: Proposal dan sedikit egois ya. Jadi nama Lora pun juga dia udah menyiapkan alasannya kan. Lora kan diambil dari bahasa Yunani.
0: Oke. Okay.
3: Ya, Laurel ya kalau enggak salah.
0: Iya, Laurel, aku sempat baca
3: Laurel,
0: ya.
3: Laurel terus diplesetin jadi Lora.
0: Lora, oke. Okay. Berarti emang awal mula semua yang ngebentuk band ini adalah Mas Ricky. Gila keren banget. Terinspirasi dari mana Mas Ricky untuk ngebentuk band ini gitu? Maksudnya apa yang tertarik untuk menggandeng mereka semua gitu?
2: Dari Avenger kayaknya ya. Jadi kayak Nick Fury yang menyatukan para Avenger gitu.
0: Iya kan, bener kan, menyatukan. Tapi band sebelumnya gimana? Maksudnya apakah diubah namanya atau tetap berjalan dan diganti terus ditambah dengan Mas Buyung hadir di situ gitu?
4: Enggak ada hubungannya sama sekali. Enggak ada kaitannya.
0: Oh, enggak ada kaitannya.
4: Buat yang baru lagi.
0: Oke, berarti band yang lama enggak dilanjutkan gitu ya. Maksudnya diubah gitu ya. Ini membentuk yang baru gitu ya.
3: Baru. Oke.
0: Terus ada alasan enggak untuk ngajak mereka semua untuk bergabung di Lora ini, atau mungkin kayak Mas Ricky itu udah kayak klop banget sama mereka gitu, terus kayaknya ini project yang cukup menarik buat dilanjutkan sama mereka semua gitu, atau gimana? Ada alasan tertentu gak Mas Ricky? Kalau untuk
4: alasan tertentu sih gak ada, cuman
0: atau mungkin kenal dari lama itu ya, bisa jadi lama, sudah
4: terus pernah,
0: chemistry-nya gitu udah dapet,
4: pernah kayak kerja bareng gitu kan lebih enak tuh.
0: Oke, berarti kalau udah kenal lama terus pernah kerja bareng itu chemistry-nya lebih dapet gitu ya.
3: Karakternya juga sih mungkin lebih cocok ya.
0: Oh gitu.
3: Jadi, karena ngeband itu apa ya, orang itu mut-mutan ngeband gitu.
0: Mut-mutan, betul banget, mut-mutan.
3: Kalau kita gak cocok karakternya kan pasti.
0: Iya, pasti kayak bentrok gitu, bentrok, kayak jadinya kayak terus kayak gak sevisi, gak lurus gitu ya.
3: Mungkin Ricky dan aku juga, mungkin Mas Ada Buying juga merasakan bahwa udah males. Dalam kayak gitu itu udah, hal-hal kayak itu udah males. Jadi yang niat aja gitu loh, yang memang hidupnya untuk musik dan pengen ngeband. Jadi niat yang ditarik, yang niat aja gitu.
0: Oke.
3: Mungkin Ricky seperti itu ya pemikirannya ya, maka kenapa ngajak kami.
0: Oke. Itu awal terbentuknya kalau boleh tahu di tahun berapa Mas Ricky? Udah mulai meluncurkan atau mungkin buat mengenalkan ke semua pendengar gitu bahwa Lora hadir di situ?
4: Kalau membuatnya itu awal tahun 2025 kalau nggak salah.
0: 2025 ya.
4: Terus kayak announce di media sosial itu pertengahan tahun. Sekalian langsung rilis satu single.
0: Oke. Single pertama yaitu
3: No Sense.
0: Oh, yang rame banget itu dibahas ya. Oke, itu berarti ya kurang lebih sekarang kalau di 2026 akhir mendekati 1 tahun ya. Berarti berdirinya Lora itu
3: kurang lebih satu tahun gitu ya.
0: Tapi berarti kalau tadi udah dijelasin bahwa nama Lora ini terinspirasi dari nama Yunani ya, bener ya? Nah itu kenapa memilih nama itu Mas Ricky kalau boleh tahu nih alasannya? Kayak dari sekian banyak nama kenapa harus Lora? Aku pikir Lora tuh kayak ada singkatannya atau mungkin. Terus kenapa ada bunga apa namanya?
3: Clover
0: itu. Terus itu kenapa itu? Filosofinya apa kalau boleh tahu? Selain dari bahasa Yunani artinya Laurel. Siapakah Laurel itu? Nah itu... Siapa Mas Ricky? Boleh dijelasin
4: sebenarnya
0: aja.
4: Sebenarnya sebelum kayak bikin apa kayak filosofi gitu, aku pengennya kayak Lora ini simbolis gitu, simbolisnya anak-anak kayak Lora itu apa ya, sebuah
0: apa tuh?
4: Kayak orang motivasi kita.
3: Sebenarnya orang yang kita sayang sih. Kalau Ricky menerangkannya itu Lora itu kita anggap orang yang kita sayangi.
0: Oke.
3: Gitu. Cuman kan kayak Rick, apa sih Rick?
0: pasti pada mikirnya kayak apa sih sampai begitu banget gitu.
3: Apa sih Rick? Terus akhirnya kita cari-cari filosofi lagi. Bahwa Lora ini adalah sebuah kebijaksanaan, apa? Keberuntungan itu. Seperti juga sama kayak bunga clover. Bunga clover kan jarang ada yang 4 daun.
0: Oke, betul, itu jarang banget
3: rata-rata
0: yang
3: rata-rata kan 3.
0: Semanggi
3: kan cuma ada 3 rata-rata.
0: Betul.
3: Kalau 4 itu melambangkan, karena kita juga personalnya 4
2: kebetulan. Lagi-lagi itu kita kayak
0: cocok loginya. Terus ada cocok lagi satu lagi. Di Surabaya kan semanggi. Ya aku pikir identik sama itu kan.
2: Dan hijau banget kan.
0: Hijau banget itu ya.
3: Tapi hijaunya sih milihnya kita karena Jam Rolex.
0: Kan
3: warnanya hijau juga.
0: Hijau Rolex. Terus lanjut.
3: Jadi 4 ini juga ada filosofinya kan. Pertamanya enggak ada. Terus kita ada-adakan.
0: Diada-adakan berarti emang
3: tiba-tiba memang beneran ada. Ternyata di Jepang itu kalau clover daun 4 itu melambangkan iman,
0: takwa, enggak?
3: Kepercayaan, cinta dan kebijaksanaan.
0: Gitu. Gila, keren banget ya filosofinya baru nemu setelah
3: kita memilih
0: gitu. Konsep dulu baru kayak menemukan logonya atau something-nya.

0: gitu ya, makna dibaliknya ini setelah dibentuk baru nih menemukan, nggak apa-apa, emang prosesnya kayak gitu kali ya. By the way, ngomongin soal genre ini, kenapa memilih genre ini? By the way, genrenya musiknya kan lebih ke apa nih kalau boleh tahu?
1: Sebenarnya kalau Laura itu kita secara general nyebutnya alt pop,
0: alternatif pop ya,
1: iya betul ya, alternatif pop, cuman ada pengembangan di situ, kayak ada ambience-nya, terus ada
2: akustiknya,
1: iya akustik-akustiknya,
2: ada choir-nya,
1: ada choir-nya,
2: ada gospel-gospelnya dikit gitu.
0: Gospel. Jadi, dan lagunya tuh aku dengerin kayak dreamy-dreamy banget gitu,
1: dreamy
0: ya.
1: Benar, karena emang kita emang di awalnya pengen ngasih, memberikan kesan ambient gitu loh, di beberapa lagu-lagunya Laura. Dan lagi untuk inspirasi musiknya juga kita ke arah sana, kayak dari teman-teman juga dulu sempat nyebutnya beberapa nama, kayak Matt Maltese, Cigarette After Sex, terus
2: Left to Earth,
0: okay.
2: Gitu. Manchester Orchestra.
1: Nah, Manchester Orchestra. Jadi emang kalau built-in lagu yang sudah dibentuk itu emang dari referensi musik yang emang kayak ambience, pop, gitu-gitu, ballad.
0: Berarti sebenarnya ada nggak keinginan buat explore genre lain, atau emang stay di genre itu sampai seterusnya gitu?
1: Kalau explore, kita lebih ke di genre ini bisa ditwist kayak gimana nih, fusion apa yang fusion mungkin bisa dikembangin lagi nih dari lagi gitu ya, genre dasarnya begitu.
0: Okay. Jadi apa yang sebenarnya yang membedakan band Laura ini dengan musik di atau band di luar sana gitu? Apa yang menjadi ciri khasnya dari band Laura ini?
2: Kalau ciri khas apa ya?
0: Mungkin dari karakter musiknya.
2: Karakter musik.
0: Jelas.
2: Mungkin gini, kalau vokalisnya bukan Mas Adha Buyung,
0: oke, kenapa tuh?
2: Itu akan lebih ngerok.
0: Oh, oke.
2: Iya nggak? Rasanya?
0: Iya nggak, Mas Buyung?
1: Bisa juga sih sebenarnya. Bisa jadi.
2: Soalnya karena kami bertiga, ini dasarnya memang kasar main musiknya.
0: Oke, yang sementara, bertiga sebelum ada Mas Buyung ini ya?
2: Terus sementara Mas Adha Buyung itu selalu suka yang mendayu.
0: Mendayu,
2: yang kalem gitu. Dan kami paksa, tapi tetap kami paksa untuk
0: dipaksa.
2: Mas, keras dikit ya, gimana sih gitu loh. Akhirnya tapi Mas Buyung, aku berterima kasih karena Mas Buyung juga mau explore.
0: Mau explore gitu ya, maksudnya menerima dengan keputusan bertiga gitu ya. Tapi gimana perasaannya Mas Buyung ketika
2: dipaksa?
0: Iya, ketika dipaksa,
1: ditodong
0: gitu. Ditodong gitu, dan ketika masuk ke circle-nya mereka, anggap aja circle gitu ya, sebelum ada musik Laura ini. Benar. Gimana?
1: Sebenarnya kalau dulunya pada awalnya itu, sebelum teman-teman ini ngeband dan lain sebagainya, saya juga sempat kenal juga sama Mas Ricky sama Mas Yosan. Jadi saya ada project musik juga, dan dulu sering dibantu juga sama Mas Ricky sama Mas Yosan. Dan kebetulan band saya yang pertama itu genrenya folk,
0: akustikan.
1: Jadi kalau misalkan tadi Mas Yordan bilang apa, ada karakter-karakter yang mendayu, itu didasari dari band saya sebelumnya gitu. Dan karakter yang saya bawa juga di situ emang yang soft gitu, yang akustik, yang kalem. Kalau tapi sebelum itu semakin kesini kayak nongkrongnya juga sama mereka kalau ke Surabaya, karena gitu saya dari Kediri kan.
0: Dari
1: Kediri datang ke Surabaya nongkrongnya sama mereka, jadi tektokan dari awal tuh sebenarnya juga, wah, ini orang-orang gila semua sih.
0: Orang-orang gila.
2: Salah.
1: Orang-orang
2: salah
1: dan cocok, gitu sebenarnya. Ya. Kayak
0: cocok
1: gitu
0: sama gilanya gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Cocok sama eksplorasi lah
0: ya. Humornya.
2: Tapi kalau nongkrong, ada orang baru lagi nih nongkrong ke tongkrongan kita. Ada anak baru nongkrong. Kasihan ya Mas Buyung.
0: Kenapa
2: sih nongkrong sama mas-mas ini?
1: Mungkin karena brandingnya bentuk ya.
0: Cukup beda lah brandingnya.
1: Cuman
0: kan,
1: tapi kalau misalkan nongkrong mah ya nongkrong aja, nggak sih aja. ngopi aja. Kita bercanda ya bercanda aja gitu
0: betul.
1: Kan. Dan kebetulan cocok juga sama mereka ketika lagi-lagi Mas Ricky seperti Night Fury yang tiba-tiba datang membawa proposal ke saya buat approach. Saya langsung bilang oke, gas. Karena
0: gitu
1: emang ketika ngelihat proposalnya, ini adalah proyek yang cukup serius pada saat itu. Dan aku ngerasa kalau misalkan gabung ke dalam Laura ini adalah siasat untuk aku bisa akhirnya menemukan sisi ngeband, ngeband yang beneran ngeband. Karena kan yang sebelumnya cuma akustikan doang. Nah, ya di Laura ini.
0: Tapi berarti kali ini benar-benar merasakan itu ya.
1: Merasakan.
0: Bener. Berarti emang gak salah ya ambil keputusan ini.
1: Yep.
0: Ya. Yep, keren banget. Tepuk tangan buat Nike Fury gitu ya.
2: Tepuk tangan buat Mas. Satu keputusan Ricky yang paling hebat menurutku Mas.
0: Iya apa tuh?
2: Ricky ngejar banget rekaman dan rilis lagu.
0: Oh ya.
2: Itu membuat kita terikat.
0: Itu berapa lama prosesnya ketika Mas
2: Ricky? 2 bulan mungkin.
0: 2 bulan. Jadi setelah perekrutan dan pembentukan Lora ini baru langsung merilis lagu pertama itu?
2: Iya, 2 bulan.
0: 2 bulan, gila.
2: Jadi kalau Bennett rata kan nyiptain lagu itu 1 tahun yang lalu.
0: 1 tahun yang lalu gitu ya, berbulan-bulan lah itu ya.
2: Berbulan-bulan yang lalu lah.
0: Dua bulan.
2: Itu sekalian rilis loh. Itu, jadi pitchingnya kan 1 bulan sebelum kan.
0: Iya
2: jadi
0: betul.
2: Satu bulan bikin lagu.
0: Gila. Berarti emang Mas Ricky ini mempersiapkan semuanya ya. Dari awal gitu ya.
2: Ancang-ancangnya
0: udah jauh banget. Dan langsung menemukan orang yang tepat pas-pas gitu buat Lora ini. Keren buat Mas Ricky ya. Ambisinya gede banget untuk membentuk band Lora ini. Tapi aku penasaran nih, kira-kira ada gak sih musisi atau band yang mempengaruhi dari musiknya Lora sendiri, atau mungkin inspirasi dari Lora mau ngikutin band kayak siapa gitu ya. Kan ada tuh beberapa role model dari band di luar sana yang mungkin ada mungkin inspirasinya atau role modelnya dari band luar negeri gitu ya. Nah kira-kira di Lora sendiri siapa nih kalau boleh tahu?
1: Kalau Lora itu yang tadi saya sebutin ada beberapa band ya. Ada Mad Maltese, Cigarette After Sex,
2: Manchester Butto Earth, Manchester Orchestra, Radiohead.
0: Radiohead, okay.
1: Radiohead.
2: Jadi kenapa ada tetap masuk gitar akustik? Itu karena aku pengen ada sisi Radioheadnya gitu loh. Gak terlalu ngeband banget, ngeband banget sih. Cuman gak sing modern banget gitu loh Mas. Jadi tetap klasik, terus elegan. Walaupun orangnya tidak ya, musiknya mungkin kemungkinan ya, tapi orangnya gak apa-apa lah.
0: Okay.
2: Jadi tetap kami masukin gitar akustik karena Radiohead sih.
0: Betul. Terus aku dengerin juga lagu yang terbaru ini cukup berbeda ya dari lagu sebelum-sebelumnya. Iya gak sih? Nah itu cukup menarik sebenernya buat kita bahas nanti. Tapi sebelum itu kita bakal dengerin satu lagu dulu. Kita bakal kembali lagi yang sus. Jadi buat kamu yang masih penasaran dan pengen tanya-tanya tentang Lora ini dan juga lagu terbarunya, boleh banget langsung aja update lewat WhatsApp kita di 081-888-0948. Kita bakal bahas soal gimana proses lagu terbarunya ini dan kenapa memilih judul tersebut ya. Kita kembali setelah lagu yang satu ini.
3: Aku tak

0: DJ FM.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Adult Youngsters Young Street Radio 104.8 DJ FM di Adult Youngsters Radio.

0: Now you listening lagu Laura Nonsense, yang dimana lagu pertama ya ketika Laura dibangun atau dibentuk ya, lagu yang menjadi pendobrak untuk Laura ini berkembang sampai saat ini. Oke, kalau tadi kita sudah bahas perkenalan tentang siapa dibalik Laura dan siapa Laura ini, kita bakal ngobrolin soal rilisan terbaru nih buat mas-mas di depanku nih ya. Mungkin bisa menjelaskan kenapa alasannya memilih lagu atau dengan judul Don't Mad At Me gitu. Boleh, siapa yang mau menjawab nih?
1: Karena kita orangnya filosofis banget.
0: Filosofis banget, siap.
1: Jadi kita pinginnya simple.
0: Simple.
1: Balikan gak sih?
0: Oke, okay, sesimpel apa tuh? Gimana?
1: Jadi kita kalau setiap bikin lagu, itu lirik yang gampang yang kita jadikan judul.
0: Judul, oke. Okay.
1: Tapi gak, bukan yang untuk dililis ya. Tapi kayak, oh lagu ini judulnya Don't Mad At Me.
0: Iya.
1: Oh lagu ini judulnya Nonsense.
0: Iya.
1: Itu memang belum langsung akan fix dirilis
0: judulnya
1: itu.
0: Iya.
1: Cuman kita kan selalu kayak gitu.
0: Iya betul.
1: Yang gampang. Jadi kebetulan Don't Mad At Me ini tidak berubah sampai dia rilis.
0: Oh keren ya.
2: Iya benar.
0: Berarti emang tetap dipertahankan dengan judul lagu seperti
1: judul yang
0: itu.
1: Filosofis banget itu.
0: Nah siapa yang awalnya mengide buat judul itu dan lagu ini? Siapa yang menulis kira-kira?
1: Yang menulis kebetulan Mas Brewo ya.
0: Mas Brewo atau Nike Fury ya. Mas Ricky boleh dong dijelasin kenapa awalnya memilih lagu ini dengan judul ini gitu. Ada filosofi tertentu gak dari Mas Ricky sendiri, POV dari Mas Ricky?
3: Ya sebenarnya ceritaku sendiri sebenarnya.
0: Ceritanya tuh sendiri. Oke.
2: Okay, curcol sebenarnya curcol.
0: Curcol. Oke. Okay.
3: Sebuah pasangan yang sering marah-marah terus.
0: Pasangannya gitu, Mas Riki ini.
3: Kayak ngerasa kurang aja.
0: Oke.
2: Okay. Ngerasa kurang ajar.
0: Kurang aja.
2: Kurang, oh, kurang aja.
0: Kurang aja. Maksudnya dong. Jangan dipanasin dong. Jangan dipanasin dong. Oke, okay, lanjut.
3: Ya kayak gitu-gitu. Terus kepikiran ada nada yang enak gitu.
0: Oke, ini berarti dari pengalamannya Mas Ricky sendiri, kita ke pasangannya marah, jangan marah ke aku gitu. Makanya lahirlah lagu ini ketika Mas Ricky.
3: Pikirannya cuma korusnya aja awalnya.
0: Oke.
3: Okay. Terus aku lempar ke teman-teman.
0: Untuk?
3: Kayak gini enak gak?
0: Oh, I see. Berarti emang keterlibatan mereka semua juga terlibat gitu. Tuh. Ya. Siap. Terus lagu ini proses pembuatannya gimana? Text time berapa lama kalau boleh tahu? Karena aku lihat banyak dari beberapa lagu yang sudah rilis tuh ya, banyak fokus sama liriknya. Apakah ini juga jadi salah satu ciri khas musiknya Laura gitu?
2: Fokus di liriknya ya?
0: Iya.
2: Kalau sebenarnya kalau dari teman-teman Laura itu beberapa lagu ide datang dari ada Mas Yordan, ada Mas Ricky, terus ada saya juga. Kadang-kadang mereka itu mengirim beberapa draft dari bahasa Indonesia yang ditranslate ke bahasa Inggris kan.
0: Iya betul.
2: Terus karena ada temen yang jago banget bahasa Inggris, jadi saya selalu konsultasi sama dia buat kira-kira ini penulisannya udah bener atau belum.
0: Oke.
2: Gitu. Grammarnya
0: gitu ya.
2: Terus untuk kadang-kadang kan kalau di bahasa Indonesia itu ada yang namanya diksi-diksi yang
0: diksi betul.
2: Kalau di bahasa Inggris kan ya udah sebenarnya nggak ada diksi.
0: Iya.
2: Nah, cuman gimana biar tersampaikan dengan indah lah dalam tanda kutip.
0: Puitis gitu ya.
2: Iya, poetik. Jadi penulisannya juga enak buat dinyanyikan, enak buat didengerin dan juga nempel juga di pendengarnya, liriknya gitu. Terus kalau untuk proses produksinya cepat ya sebenarnya ya.
0: Berapa lama tuh?
1: Sebenarnya sih cepat, cuman karena waktu itu bermasalah dengan lirik karena notasinya. Jadi lama.
0: Oh,
1: yang
0: berapa lama
1: liriknya?
0: Oh, berapa lama kalau boleh tahu?
1: Apa ya? 3-4 bulan, 6-5 bulan.
0: Itu dari setelah fix liriknya
2: 3 bulan. Justru malah 3 bulan kurang karena sebelumnya kita kan fokus tracknya beda-beda tuh mas. Kita ada jadi kalau sebelum rilis itu kita biasanya ada fokus track untuk ini rilis pertama, ini rilis kedua, ini rilis ketiga. Nah jangka waktu dari lagu fresh ke Don't Mad At Me ini cukup deket banget. Dia 2 bulanan lah. 2 bulanan untuk proses kreatif, proses produksi, sama rilis.
0: Oh I see. Berarti cukup singkat ya. Maksudnya gak berbulan. Kan ada di musisi beberapa lain tuh kayak it takes mungkin 7 bulan 8 bulan gitu ya. Tergantung. Berarti ini cukup lumayan cepat. Tapi by the way, ngomongin soal liriknya, aku juga lihat di intronya nih ya, yang dimana ada lirik yang bilang kalau every mistake teaches a lesson, no burn in is beyond our strength gitu ya. Katanya terinspirasi dari ayat 2 kitab suci. Kok bisa gitu ya? Apakah terinspirasi dari latar belakang Lora yang emang personilnya tuh beda agama? Atau ada jangan momen yang atau memang atau ada momen yang kira-kira bikin kepikiran jadiin ayat untuk inspirasi lirik gitu di intro ini?
2: Kalau di intro itu karena kita ya kita adalah band Cocok Logi dan
0: Cocok
2: kita
0: Logi,
2: suka banget eksplorasi hal baru. Jadi kira-kira apa yang bisa dihadirkan di lagu ketiga gitu?
1: Sebenarnya bukan eksplorasi sih, cuman kepepet apa ya?
0: Kepepet apa gitu?
2: Iya,
1: kan akhirnya
2: hal-hal yang mendorong, kepepet itu mendorong eksplorasi,
0: eksplorasi
1: kreativitas.
0: Kreativitas. Nah itu dia.
2: Benar banget. Jadi ketika pada saat itu di No Sense kita udah ada ambience-nya cukup kental banget, terus di Fresh itu di awalnya ada cukup ada vokal dan lead yang cukup apa ya catchy lah. Terus ini lagu ketiga Don't Matter Me ada apanya nih?
0: Di
2: intro ya. Biar ada kesannya juga orang-orang dengerin lagunya. Dan itu tercipta ketika kita mau rekaman ya.
1: Hari H.
2: Di studio.
1: Jadi di studio notasinya sudah ada di intro ini, tapi liriknya belum.
0: Belum,
1: Jadi ketika mau take vokal, kita buat lirik dulu.
0: Buat lirik dulu,
2: dadakan banget.
1: Jadi itulah eksplorasi kita.
0: Eksplorasinya.
2: Iya, dan apa ya kira-kira yang apa cukup ya? Unik?
1: Apa ya yang aneh ya?
2: Bener tadi katanya karena melihat background Lora ini ada dua agama, ya. Jadi apa ya yang kira-kira dari dua kitab ini bisa kita jadikan satu hal yang cukup
1: bisa ya, dimasukin lah.
0: Iya bisa kayak nyambung lah ya sama.
2: Masih bisa nyambung,
0: ya, masih bisa nyambung. Tapi cukup keren loh di pembuka ini intronya cukup dengan kata-kata kayak gitu ngena sih menurut aku ya.
2: Iya dan terciptalah itu every mistake teaches a lesson, no burden is beyond our strength.
0: Oke, itu kalau ngomongin soal intro ya. Tapi by the way ada gak sih dari masing-masing kalian nih yang punya part sendiri atau mungkin di lagu ini punya part dari liriknya, salah satu liriknya yang dimana cerita kalian atau gimana gitu? Ada nggak?
1: Kalau cerita kami di lirik ini ya pasti di ref.
0: Di ref karena, gitu ya. Kenapa tuh?
1: Ya mungkin cewek-cewek, kita pernah merasakan cewek-cewek ngambek nggak sih?
0: Iya jelas, semua cewek tuh ngambek.
1: Jangankan cewek lain ya, mama kita pun sering ngambek.
0: Ngambek
1: itu. Tapi kalau mamaku walaupun ngambek, pagi-pagi masih ada sarapan.
0: Oke.
2: I love you mama.
0: I love you apa? Siap. Berarti emang liriknya ini nyambung ya sama semua hubungan orang di luar sana tuh yang biasanya ceweknya marah gitu ya.
2: Harapannya begitu.
0: Tapi emang
2: kayaknya faktanya juga begitu
0: Faktanya emang begitu ya. Pasti pusing nih cowok-cowok di luar sana yang ceweknya ngambek tanpa sebab gitu. Yang mungkin ngambeknya ya cuma karena kangen gitu. Kebanyakan sih gitu.
1: Kenapa sih nggak tinggal bilang ya?
0: Iya kenapa nggak tinggal bilang kayak aku lo kangen sama kamu. Kenapa harus kayak marah-marah gitu terus bikin kita pusing?
2: Kenapa harus ada kode?
1: Mas, kamu kok gini sih mas?
0: Padahal kan
1: mas aku kangen.
0: Iya kadang cowok-cowok kan suka yang simple-simple gitu ya. Kan.
1: Kayak kami kan simple banget kan.
0: Tapi baru ngomongin soal lagunya kan juga sempat hearing session ya. Lagunya kan dirilis tanggal 13 Juli dan hearing sessionnya di tanggal 11 Juli. Nah, aku penasaran tentang hearing session nih. Kenapa memilih hearing session dan konsep kayak gitu? Boleh dijelasin nggak? Kenapa hearing konsepnya cukup spesial atau cukup unik ya? Sebenarnya aku selama ini dengerin musisi di luar sana yang rilis sebuah single atau mungkin album dengan hearing session ya paling mentok di kafe kalau nggak di event apa gitu. Nah ini di bus gitu. Siapa yang kepikiran pertama kali ini?
1: Sebenarnya karena kembali lagi kita band filosofis yang simple.
0: Iya, balik lagi
1: terus
0: gitu
1: kita
0: ya.
1: Kan seperti kata Mas Adabuyun agak gila. Tiba-tiba teman kita beli bass. Orang yang gak datang ini.
0: Teman siapa?
1: Basis, Mas Basis.
2: Beliau.
0: Oh, beliau. Okay.
2: Beliau. Kita sebut beliau tadi.
1: Yang kita sebut beliau di awal tadi. Tiba-tiba beli bass. Bukan burung ya itu ya?
0: Iya.
2: Kan. Itu secara harfiah. Ya.
0: Oke.
1: Secara harfiah. Beli bass tiba-tiba.
0: Terus
1: Ricky dengan brewoknya bilang kayaknya kita hearing session di bis oke sih.
0: Karena itu cukup challenging gak sih? Maksudnya kamu duduk di bass dengan posisi drum, gitar, yeah, vokal itu kayak bergoyang-goyang kan di dalam bass. Nah itu kenapa memutuskan fix? Kayaknya seru nih bakal ini.
1: Enggak, atau itu gak fix mas.
0: Enggak fix? Oh.
1: Itu sebuah bercandaan.
0: Oh bercandaan.
1: Terus aku tambahin kan, iya asik kalau ada
0: nenek. Oke.
1: Itu bercanda mas. Kita kan suka berhayal. Jadi gitu, tiba-tiba kok serius.
0: Terus diseriusin terus, gitu
1: kok ya? Serius, tiba-tiba ada bassnya, tiba-tiba kok memang kejadian terus diplot. Lagi-lagi Riki datang dengan PPT sudah lengkap.
0: Terus-terus akhirnya jadilah itu ya hearing session ya, di dalam bis. Cukup unik loh, menarik karena nggak ada musisi kepikiran untuk hearing session di dalam bis gitu. Tapi aman kan sejauh ini, rutenya juga aku lihat cukup panjang gitu.
2: Aman. Ya kita memilih rute yang cukup ideal buat dilewatin bus yang pertama. Dan karena kita itu hearing session di hari apa ya, Sabtu ya?
0: Di hari Sabtu.
2: Sabtu. Jadi kita ngakalin buat biar gimana caranya jalanan ini bisa dilewatin dengan smooth lah. Karena kan ya kalau masnya tadi bilang ada challenging di situ, mungkin ketika kita berdiri menghadap ke belakang naik bis itu kan cukup challenge-nya kan ya, di situ kan.
0: Ada bikin pusing
2: gitu goyangnya kan? Juga ya, itu kan pusing juga. Jadi gimana caranya kita ngakalin rutenya harus oke, terus jalannya juga ideal buat dilewatin dan semuanya aman.
0: Nah, menarik dan cukup aman. Karena juga aku lihat ada beberapa musisi yang lain datang gitu ya. Kayak Syasha kemarin juga datang enggak sih?
1: Syasha datang.
0: Syasha. Nah, selain itu ada lagi enggak yang mungkin aku enggak tahu?
2: Ada pertunjukan.
0: Gitu. Pertunjukan datang, ada Adip, ya.
2: Ada Amsaf.
0: Ada Amsaf ya. Oke, lumayan banyak ya. Cukup enjoy berarti ya dengan hearing session. Apa kesan mereka tuh ketika hearing session di dalam bis itu?
1: Oh, kalau kesan mereka tentu mereka sangat amazed dengan
0: amazed,
1: itu.
0: Amazed, jelas. Ya, harus. Aku harusnya ikut gitu ya.
1: Harus. Terus kan setelah apa ya hearing session itu terjadi, kan kami juga ngundang-ngundang teman-teman lain kan yang nggak datang. Kasihan deh. Kasihan deh.
2: Iya, dan lucunya mereka nanyain mas itu ada lagi nggak? Dikira kita enggak. PO.
0: Oh iya, karena emang cukup menarik. Kayaknya bisa jadi next konsep di next project gitu ya.
2: Iya, kita ke Malang gitu ya.
0: Ke Malang. Waduh, jauh itu biayanya terlalu, makin mahal gitu
1: terlalu
0: ya.
1: Terlalu belur mas.
0: Tapi by the way selain dengerin lagunya, Jangsu juga udah bisa nonton MV-nya ya.
1: MV-nya.
0: Bener MV-nya. Tapi kalau boleh tahu kenapa dari 3 lagu yang udah rilis cuma lagu ini aja yang punya MV-nya?
2: Kenapa sebenarnya di rilisan pertama No Sense itu sudah ada yang sekarang itu istilahnya lyric visualizer.
0: Oke.
2: Okay. Lyric visualizer itu sebenarnya sama kayak MV sih. Mereka konsepnya seperti MV juga, tapi istilah lyric visualizer ini dibuat untuk karena algoritmanya lagi jalan ke arah sana. Itu juga rilis itu No Sense, berarti ada lyric visualizer dan bisa disebut juga itu MV juga sebenarnya.
0: Oke.
2: Okay. Terus yang di Don't Mad At Me ini karena monumental juga ini lagunya. Dan momen yang kebentuk pada saat itu memungkinkan kita buat bikin MV.
0: Oh, I see.
2: Jadi akhirnya ya udahlah digas kalian.
0: Digas sekalian ya. Oke, dan uniknya model MV-nya juga musisi lokal juga ya?
2: Iya.
0: Nah, ada alasan spesifik gak sih kenapa kolaborasi sama Amsaf? Nah, soalnya di artwork single pertama juga pakai foto kecilnya Amsaf nih.
2: Benar.
0: Ya? Nah, itu kenapa tuh alasannya?
2: Eh, Mas Riki, coba Mas Riki.
0: Ya? Mungkin enggak ada.
3: Emang
0: mungkin
3: selain
0: teman dekat.
3: Pas
1: teman dekat nih tiba-tiba nih.
0: Teman dekat
3: nih. Teman dekatnya kita. Ya apa ya? Kita ngonsep bareng aja gitu. Kayak waktu itu aku minta apa ya? Kayak foto anak kecil gitu. Fotonya siapa gitu? Kalau No Sense. Terus kayak kepikiran Amsaf itu ada kayaknya di rumahnya itu foto waktu kecilnya.
0: Iya, iya. Cukup menarik gitu ya.
3: Pernah latihan di
2: teman-teman. Teman, kita kan teman.
3: Langsung aku lempar ke anak-anak.
0: Oke, cocok ya dari situ. Akhirnya jadilah gitu ya kolaborasi itu.
2: Iya, kalau yang Don't Matter

0: me pada saat itu kita explore aja.
1: Oh iya.
0: Kita coba explore buat karena ya lagi-lagi Amsaf cukup membantu di beberapa hal di Lora.
2: Iya sih,
0: jadi pada saat itu kita ngajakin Amsaf dan juga ada Asta Raski itu vokalis koral.
1: Oke.
0: Okay. Untuk bikin MV gitu. Karena emang mungkin kalau sama teman-teman ini, karena pada saat itu aku juga cuman sebatas tahu doang sama mereka, tapi teman-teman ini bondingnya udah kuat sama Amsaf sama Asta, jadi diajak mereka.
1: Oke, okay, dari situlah ya mulai terbentuknya kolaborasi itu. Yeah. Cukup keren di lagu ini. Kira-kira di next project ada ini nggak ya, kolaborasi lagi sama musisi lain gitu?
2: Kalau kolaborasi
1: ada. Eits, tapi jangan dijawab dulu. Kita kembali lagi setelah yang satu lagu ini ya. Oke, okay? Ditunggu ya. Setelah ini kita bakal bahas soal kolaborasi atau next project dari Lora kedepannya. Oke. Okay?

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emang nyaman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Masih bersama Hans dan juga Laura yang kita kembali lagi yang sos ngebahas tentang upcoming project ya. Tadi udah di spill kalau bakalan ada upcoming project. Dan by the way, kemarin juga Laura ini baru selesai manggung nih ya di SOD Festival ya. Jadi kira-kira penasaran nih setelah SOD ini ada project lain gak? Atau manggung di mana gitu? Boleh di spill dong?
1: Kalau manggung sih sejauh ini belum ada, cuman untuk saat ini kita fokus ke produksian.
0: Produksian, siap. Produksian single terbaru single lagi ya? Lagi,
1: insya Allah di tahun inilah kita rilis.
0: Di tahun ini?
2: Kalau enggak, bulan depan 2 bulan lagi mungkin.
0: 2 bulan lagi ya dari bulan sekarang. Ya mungkin di bulan Oktober kali ya. Oktober, berarti targetnya di tahun ini ada 2 rilisan lagu ya? Iya sih harusnya, iya kan? Ya. Nah di tahun ini ada 2 rilisan lagu. Tapi target album kira-kira kapan nih? Kalau boleh di spill mungkin ada gitu kepikiran.
3: Kalau untuk targetnya album di ya
0: Q1 tahun depan.
3: Q1 tahun depan.
0: Tahun depan, jelas. Kira-kira berapa tracks nih di album itu yang bakalan dibawa?
3: Kita sih ngejarnya sekitaran 9 track ya. 9 atau 10 track lah.
0: Iya, oke. Berarti cukup padat ya di akhir-akhir ini berarti untuk menuju ke album itu dengan ya kurang berapa track ya kalau 9 lagu tuh. Berarti kurang
3: 4 track.
0: 4 track kan lah ya. Ya cukup lah ya buat waktu di tahun depan kira-kira nanti bakal mampir lagi ke DJFM kali ya. Iyalah, jelas lah. Kita bakal langsung dengerin lagu-lagu terbaru dari Laura nanti ya. Tapi by the way, selain festival SOD, ada gak sih festival yang pengen dimainkan gitu atau diimpikan gitu, pengen manggung di mana gitu?
3: Festival
0: Boleh deh, bebas, terserah mau
3: bebas.
0: Nasional atau internasional pun.
3: Kalau nasional sih pengen banget ke Pesta Pora
0: gitu-gitu
3: ya. Synchronize.
0: Joyland. Gila, keren.
3: Jazz Traffic. Boleh.
0: Jazz Traffic, abis ini bakal ada Jazz Traffic nih.
2: Berarti tahun depan.
0: Tahun depan ya, dengan udah menyiapkan albumnya gitu ya.
2: Kalau lokal sih ya.
0: Hah?
2: Kalau lokal ya itulah.
0: Oh lokal, kalau internasional nih?
2: Kalau internasional Woodstock sih aku.
0: Oke.
3: Woodstock boleh. Fuji Rock.
0: Ya. Ini kok boleh-boleh ini baru direncanakan barusan ya atau gimana?
3: Iya kita gitu,
0: spontan gitu ya. Oke okay, berarti emang project-projectnya emang spontan kan gitu ya. Tapi kira-kira berarti dalam waktu dekat ini tadi udah jelaskan kalau bakalan ada rilisan terbaru. Kira-kira udah sampai mana persiapannya nih untuk rilisan terbaru ini? Kalau di rilisan, proses tahap berapa gitu lagu single terbarunya
3: ya,
0: ini?
3: Kalau single terbaru itu sebenarnya udah berapa ya? 80% kali
0: 80%.
3: Ya? 70-an lah.
2: Ya, 77 lah mungkin 77%.
3: Iya. Presisi banget tuh. 77. 7-nya dari mana itu?
0: 7-nya dari mana?
2: Tinggal kurang dikit sih sebenarnya.
3: Ya.
2: Cuman kalau persiapan audio sih cepet Mas. Yang
0: cepet
2: bikin
0: ya?
2: Lama kan kita bikin konten, terus kita campaign-nya.
3: Yeah. Mm. Pre-release ya. Kita pre-release-nya itu.
2: Bikin lama sih.
0: Oke.
2: Gak bisa tenaga, Mas.
0: Guys, oke. Baik.
2: Gak bisa tenaga itu.
0: Baik. By the way, aku kepo deh gimana perasaannya kemarin manggung di SOD Festival. Kan first time ya?
3: Iya,
0: yeah, seneng banget. Itu gimana tuh? Senangnya tuh gimana?
3: Happy-nya itu karena itu festival pertamanya Laura.
0: Uh-huh.
3: Dan beberapa orang di situ yang karena sebenarnya stage-nya Laura itu adalah stage transisi untuk panggung-panggung besar.
0: Iya, betul.
3: Dan untungnya orang-orang yang datang ke panggung besar itu karena ada performer juga yang ada di panggung kecil, jadi mereka engage gitu loh, kayak mau untuk lewat itu sambil nonton,
0: menarik,
3: akhirnya tertarik,
0: gitu ya,
3: akhirnya mampir.
0: Kayak siapa nih, keren banget lagunya ya, gitu ya.
3: Jadi kita apa ya, animo yang kita dapat happy banget
0: ya.
3: Mungkin
0: pastinya
3: mau ditambahin teman-teman.
0: Tapi berarti dari panggung kemarin udah kayak excited, aku harus manggung lagi nih dalam waktu dekat ini. Kayak ada dorongan gitu ya pasti ya.
2: Kalau itu sih pasti ada sih. Ya, cuman kalau kemarin happy-nya karena apa ya? Aku berekspektasi ada orang lewat dan kepatil sama lagunya sih. Itu sih, dan terjadi
0: kan. Lagu terbaru ini kan.
2: Iya, lagu terbaru.
0: Iya, karena enak banget lagunya. Menurutku ya,
2: thank you.
0: Dreamy-dreamy lagu-lagu zaman sekarang lah, anak muda galau pasti dengerinnya lagu-lagu kayak gitu, setuju gak?
3: Setuju.

0: semua digital streaming platform.
1: Oke, itu dia ya buat kamu yang penasaran atau gimana. Karena by the way waktu 2 jam waktu 1 jam ini ternyata enggak cukup buat ngebahas ngobrolin semua project atau mungkin semua hal yang disampaikan sama Laura ya, ternyata enggak cukup. Mungkin kita bakal next kesempatan Laura bakal hadir ke sini lagi di DJ FM Surabaya. Amin, semoga Amin. Aja ya. Dengan tentunya bawain karya terbarunya nih, entah itu single atau mungkin album sih yang aku tunggu ya. Mungkin ya kita bisa dengerin semua full albumnya dari Laura ini ya, salah satu band kebanggaan Surabaya Answers. Jadi kita tunggu aja next projectnya bakal hadir kembali lagi Laura di DJ FM Surabaya. Sekali lagi buat kamu yang bisa kepoin atau pengen tahu dan pengen berkolaborasi langsung dengan Laura, kamu bisa kunjungin sosial medianya mereka ya, di Instagram, di TikTok, dan juga di
0: YouTube.
1: Dan kamu bisa mantangin terus, mungkin ada MV terbaru dari mereka di apa lagu-lagu sebelumnya gitu ya. Jadi tinggal dipantengin aja ya Ansos ya. Dan ya waktu 1 jam ini ternyata sudah kita lalui Ansos, di mana setelah ini kita bakal mendengarkan live performance dari mereka ya. Yang sekali lagi thank you so much buat kakak-kakak atau mas-mas yang hari
0: terima
1: ini sudah
0: juga,
1: hadir
0: mas
1: ya, menyapa yang semua hari ini dengan membawakan single terbaru nantinya dengan lagu-lagu yang akan dibawakan soon ke depannya ya. Jadi thank you, semoga di balik karya ini ya semangat itu terus dijaga, karena perjalanan sebuah band pasti gak selalu mulus ya gak mas?
0: Benar.
1: Iya betul kan, tapi betul. Justru dari proses itulah lahir sebuah karya yang bisa nyampe ke hati banyak orang. Jadi buat kamu yang mungkin baru tadi pertama kali kenal sama Laura ya, jangan cuma berhenti di talk show ini aja yang karena kamu bisa langsung aja cari lagu mereka di semua platform musik digital. Nanti juga bakal Hans puterin beberapa lagu mereka di sering di jamnya yang ya. Di siang hari kamu tinggal request aja kalau pengen diputerin lagu-lagunya dari Laura ya. Tinggal bilang aja, "Bang Hans, aku mau dong dengerin lagunya Laura yang kemarin habis talk show gitu." Boleh, nanti aku puterin pokoknya buat kamu ya. Karena sesimpel itu, kita nge-stream satu lagu yang nge-share ke story atau mungkin ngajak teman buat dengerin, itu udah jadi bentuk dukungan yang berarti buat musisi lokal supaya terus berkarya. Dan Hans yakin itu juga baru permulaan ya. Yang semoga setelah ini, setelah kita ngobrol bareng Laura ini, makin sering manggung di banyak kota ya, makin banyak festival yang mereka datengin. Amin. Makin Amin. Banyak orang yang hafal lagunya, dan pastinya semoga karya-karya berikutnya bisa diterima dengan hangat sama penikmat musik di Indonesia, khususnya di Surabaya. Hans juga titip doa, semoga next time bisa main ke DJ FM Surabaya dengan kabar yang lebih seru, entah itu single baru atau album terbaru atau mungkin tour terbaru ya. Dan juga sekali lagi terima kasih buat Laura yang sudah hadir menjadi bagian dari siang hari ini di jamnya Youngsters. Sekali lagi sukses terus untuk perjalanan musiknya, tetap rendah hati ya, tetap nikmati prosesnya, dan juga semoga kita bisa ketemu lagi di kesempatan dengan cerita-cerita baru yang lebih keren. Youngsters, kasih tepuk tangan sekali lagi virtual buat Laura dan semuanya yang sudah mendengarkan di siang hari ini. Kita see you again and good luck for everything. Kita tutup dengan penampilan dari Laura dengan single terbarunya Don't Mad At Me.

Kenalin ke kamu nih, musisi-musisi dari Surabaya, Sidoarjo, Malang, dan sekitarnya. Di DJ FM support musisi lokal. Kasih tahu ke kita ya, kalau kamu punya band atau karya. Kali aja lagu kamu bisa on air di DJ FM Surabaya.

0: Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi manajerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat gak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.
1: DJ, puterin dong.
2: Aku Iyo, DJ puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku, lagu dari Stray Kids, judulnya Stay. Makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: pada serius banget ngeliatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
2: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
3: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.
4: DJ, puterin dong.
5: Hai Youngsters, aku Ican dari UNESA. Mau dong diputerin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagunya dari Rizwan Fadila yang judulnya Tak Satu Cerita. Puterin ya di GFM, makasih.
4: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.
1: DJ, puterin dong.
2: DJ, puterin dong lagunya Mahal Ini, judulnya Untuk Yang Bersamanya. Dari aku Ani, yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, terima kasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: You really

0: I'm like, siapa yang sering susah tidur gara-gara kepikiran ini, itu? Yap, overthinking emang sering mampir pas malam. Badan udah capek, tapi otak masih aja muter-muter mikirin hal kecil sampai jadi besar. Menurut penelitian dari Journal of Behavioral Sleep Medicine, overthinking bisa bikin kualitas tidur turun drastis karena otak terjebak di mode aktif terus, bukannya rileks. Makanya, sebelum tidur, coba deh matiin gadget, inhale, exhale, dan fokus ke hal-hal positif aja. Percaya deh, tidurmu bakal lebih nyenyak dan paginya langsung fresh, kayak habis recharge baterai.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Rezul dari Sekolah Saim. DJ FM mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari N-Hypen featuring Florida and Paul Russell yang berjudul Confessions. Puterin ya, makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Kamu ngefans banget sama BTS? ARMY garis keras? Ya, itu jadi salah satu kriteria yang gak bakal dipilih sama Jungkook buat dinikahin deh, Youngstars. Ini nih yang lagi viral, rame di social media. Dimana pernyataan Jungkook BTS yang pernah nyampein tentang kriteria pasangan ideal yang menarik perhatiannya. Salah satunya itu yang justru bukan ARMY yang gak kenal dia ataupun BTS. Hah, pertanyaannya, ada emang zaman sekarang yang gak kenal BTS? Ada aja sih, pilihan. Hanya kalau bukan generasi di atas Gen Z jauh, ya daerah ya rumah.
0: DJ, puterin dong.
2: Apa kabar Youngstars? Kenalin, aku Tiara dari SMA N1 Ndirorejo. Nah, karena aku K-popers dan akhir-akhir ini suka banget sama lagunya cowok aku dan Jungkook, jadi aku mau request lagu Still With You dari Jungkook buat Youngsters yang lain. Jangan lupa dengerin juga ya. Buat DJ FM, aku tunggu. Thank you.
1: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: berapa kilo? Kok cabi banget pipinya? Agak hitam nih kamu. Habis panas-panasan di mana? Ih, bajunya norak banget deh.
1: Apa sih? Besok aku diet aja deh. Suntik putih deh. Stres. Kok dibully netizen gini?
2: Stop cyberbullying. Komentar negatif yang kamu tulis di media sosial itu bisa berdampak buruk buat korban yang search. Bisa jadi korban jadi kehilangan kepercayaan diri, merasa malu, trauma, dan serba salah gitu. Yang terparah, bisa frustasi dan melukai diri sendiri. Kalau kamu ngerasa media sosial udah gak baik buat kesehatan mental kamu,

0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
1: New release on DJ FM.

0: Masa bingung buat dengerin di JFM pas lagi di luar kota?
1: Download aja aplikasi On Ears ada di App Store dan Play Store.
2: DJ, puterin dong.
3: Halo youngsters, aku Ayes dari UNESA. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Roni Parulian, judulnya Pesona Sederhana. Puterin ya DJ FM, makasih.
4: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir. Yeah.

0: Metodre.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di The Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas original soundtrack dari sequel satu film yang part satunya udah lama banget dirilisnya, yaitu The Devil's Wear Prada 2. Yuk bahas single Runway dari Lady Gaga dan Ducci. Fun fact, single yang dirilis 10 April 2026 ini ternyata juga ngelibatin Bruno Mars sebagai songwriternya. Dan single Runway ini ngegambarin perayaan atas kepercayaan diri, kebebasan berekspresi, plus kekuatan untuk tampil apa adanya gak takut sama sorotan kamera. Tergambar banget lewat lirik, "Pose, I ain't scared of no cameras, born for the runway."
3: Pose, I ain't scared of no cameras, born for the runway. Sashay, Dolce.
2: Selain itu, juga dari liriknya, I can turn the dance floor into a runway. Salem, make room, my body is an entry. Ngegambarin gimana panggung atau lantai dansa bisa diubah jadi catwalk pribadi, yang mana itu jadi tempat seseorang nunjukin gaya, sikap, dan keberanian tanpa rasa takut akan penilaian orang lain.
4: I could turn a dance

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Ring, how's your day, Yafes?
3: Kakak Alia katanya punya pengalaman tentang yang namanya konsep self-love nih. Gimana, boleh diceritain gak ke Young Stars?
4: Kalau aku mungkin, kalau dari aku ya, sebenarnya self-love sendiri tuh lebih ke, aku mikirnya lebih ke kayak gimana caranya aku bisa menghargai diriku sendiri gitu sih.
3: Gitu ya,
4: Karena kan tiap hari kan kita juga melakukan banyak kegiatan yang perlu diapresiasi ya. Jadi lebih kayak ke mengapresiasi diri, bisa dengan self reward, misalnya kecil kayak beli kopi atau beli apa gitu. Itu tuh bisa mengapresiasi diri sendiri, dan itu menurutku cara aku mencintai diriku sendiri gitu.
3: Iya. Sebenarnya hal-hal simple aja ya sebenarnya.
4: Betul.
3: Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini, di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore. DJ, puterin dong.
5: DJ, puterin dong lagunya Kelani featuring Usher yang judulnya Should and Never. Dari aku, Rauf, yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya, DJ FM. Terima kasih.
2: Oke deh, Youngsters. Kita puterin lagu kamu.

0: Kejutan buat tim yang lolos ke semifinal Piala Presiden nih, di mana di Balai Kota Surabaya tanggal 2 Agustus 2026 kemarin, Ketua Steering Komite Piala Presiden 2026, Marwarar Sirait, nyampein kalau hadiah untuk juara pertama yang awalnya 6 miliar rupiah, dinaikin jadi 8 miliar rupiah yang stars. Kenaikan hadiah ini karena makin mendekati final makin banyak sponsor yang masuk. Bahkan dana yang masuk sebelum semifinal aja udah hampir menyentuh angka 100 miliar rupiah. Nah, tim yang lolos ke semifinal sendiri dan akan tanding di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali adalah Persib Bandung, Persija Jakarta, Persebaya Surabaya, dan Arema FC. Pertandingan semifinal ini dipastikan berlangsung tanpa penonton di stadion.
1: DJ Highlight
0: by DJ FM. DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Faris dari Surabaya. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, For Events feat Elsa Japasal menunggu giliran. Makasih DJ FM.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Ultimate Top 3.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Youngsters, yuk bahas original soundtrack dari lagu yang ditulis sama Sal Priadi untuk film Monster Pabrik Rambut berjudul Kepala Pundak Kerja Lagi.
3: Kepala Pundak Kerja Lagi.
2: Dari judul filmnya horor banget ya, tapi emang iya Youngsters. Film yang diperanin sama Rachel Amanda, Iqbal Ramadan, Lutesha, Didik Nini Towok, dan juga Sal Priadi ini ceritain tentang sebuah misteri di pabrik rambut gitu. Dan ambience lagunya juga kebawa deh, sound so creepy. Tapi selain hal-hal menakutkan tentang sosok yang ada di pabrik rambut, ketakutan yang lebih di-highlight di lagu Kepala Pundak Kerja Lagi ini adalah soal suara kebebasan yang dibungkam. Gak heran kalau kata bebas itu banyak banget di lagu ini dan diulang-ulang.

hal mengerikan lain yang juga jadi center point di single yang dirilis tanggal 29 April 2026 ini adalah kritik tajam soal sistem kerja dan kekuasaan yang menuntut pekerja tuh buat patuh. Padahal, janji juga belum tentu ditepatin. Tergambar banget dari lirik paling depan.

0: Sal, best banget. Kritik sosial, tapi bisa banget dibungkus sepuitis dan sedark ini.
1: Atau mau menurut tuk jaya raga abadi.
2: Ultimate Soundtrack.

0: dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir. New.

0: Tahu banget sih youngsters kalau sekarang ini perekonomian lagi susah, dari semua lini bahkan. Jadi yuk bersyukur yang masih ngerasain capek kerja daripada capek cari kerja. Tapi kalau kamu lebih ngutamain kesehatan mental, ya nggak apa-apa juga youngsters, kayak Gen Z di Amerika. Asal kamu tahu aja nih youngsters, berdasarkan penelitian ada sekitar 68% Gen Z di Amerika ngerasa kalau hasil kerjanya nggak dihargai dan milih buat resign deh akhirnya. Jadi menurut 2000 responden ini, mereka tuh ngerasain capek yang berlebihan kalau pekerjaan mereka repetitif, ekspektasi atasan yang naik tiap hari, dan rendahnya apresiasi. Nah, kalau kamu nih youngsters, apa coba alasan terbesar kamu kalau mau resign?
1: DJ, puterin dong.
2: DJ, puterin dong lagunya Harry Styles, judulnya American Girl. Dari aku, Jihan, yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: sama penyiar DJ FM Surabaya lewat WhatsApp di 081-888-0948. Save sekarang!
1: DJ, puterin dong!
2: Hai, aku Jenny dari Untak. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku di Korea Fit Danila yang judulnya Flamboyanku. Makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Udah dengerin lagu baru dari Nona berjudul Hong yang ada kata angkot sampai kata om telolet om? Nah, di balik lagu yang mungkin lagi sering kamu dengerin di DJ FM Surabaya ini ya Stars, ternyata ada peran Rich Brian yang jadi pengisi suara om telolet om, sampai Stephanie Putri yang juga terlibat dalam penulisan lagunya. Sejauh ini gimana? Udah hafal belum sama lirik lagu terbaru Nona itu ya Stars?
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Ki, masih lama tak mandinya? Ini loh, ada yang telepon dari tadi.
1: Biarin aja, kamu telepon balik.
2: Siapa sih yang telepon dari tadi? Intip dikit, apa kali ya? Kan Kiki nggak lihat.
0: Loh, kamu ngapain lihat-lihat HP aku?
2: Hihi, aku cuma penasaran aja kok, Ki.
0: Ya, walaupun penasaran gara-gara ada 100 miss call, tapi ya nggak usah juga lihat-lihat isi HP aku lah. Itu kan privacy.
3: Ayolah, jangan menormalisasi ngebuka HP orang tanpa izin ya, Stars. Apalagi sengaja diem-diem ngebuka chat atau file di device seseorang. Biarpun itu orang terdekat kamu, itu tetap aja privacy ya, Stars. Perbuatan kamu kalau kayak gini nih ya, bisa dikategorikan masuk pasal 30 ayat 1 UU ITE. Dimana orang yang ngebuka HP tanpa izin, itu bisa terancam hukuman penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 600 juta rupiah. Iya loh, kan?
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
5: DJ, puterin dong.
6: Halo, aku Lala. DJ, puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku. Lagu dari Madison Beer, judulnya Bittersweet. Makasih DJ FM.
3: Oke deh, youngsters. Kita puterin lagu kamu.

0: Kalau ke coffee shop, udah banyak ya yang ordernya nggak lagi kopi susu atau kopi gula aren, tapi pesennya Americano atau kopi hitam tanpa gula. Asal kamu tahu aja nih youngsters, Americano diprediksi bakal jadi tren di tahun 2026. Menurut berbagai sumber, pergeseran tren ini karena masyarakat udah mulai sadar dengan masalah kesehatan. Kalau kamu tim kopi susu creamy manis atau kopi hitam aja kayak Americano.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai DJ, puterin dong lagunya Sienna Spyro yang judulnya Die on this Hill dari gua Atalah yang lagi sedang banget dengerin lagu ini. So, puterin ya DJ FM. Terima kasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Siapa yang tiap hari dengerin DJ FM? Fiksi, kamu sudah melakukan salah satu cara buat nurunin resiko demensia. Lah, kok bisa? Karena kalau kamu dengerin DJ FM, berarti kamu sering dengerin musik, kan? Asal kamu tahu aja yang search. Berdasarkan penelitian, orang yang sering dengerin musik tuh 40% lebih rendah terkena demensia loh. Karena musik diketahui bisa merangsang berbagai bagian otak yang berkaitan sama memori, emosi, dan fungsi kognitif. Ya, simpelnya dengerin musik tuh adalah hal sederhana yang bisa ngebantu ngejaga kesehatan otak. Tapi jangan lupa juga, tetap jaga gaya hidup yang sehat. Jangan begadang, rajin olahraga, dan makan makanan bergizi.
1: Puterin dong.
2: Hai Youngsters, aku Sela dari Surabaya. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Raisa yang judulnya It's Okay Not To Be Okay. Puterin ya di JFM, makasih.
1: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Kabar baik buat kamu nih Youngsters, di mana pemerintah Provinsi Jawa Timur bakal ngebebasin pajak daerah selama sebulan, start dari tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026. Pemutihan pajak ini sebagai kado hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Program ini meliputi denda keterlambatan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Kamu tinggal manfaatin momen ini aja ya Youngsters, langsung ke kantor Samsat atau lewat digital juga bisa.
0: DJ Highlight by DJ FM.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai Youngsters, aku Fazar dari Surabaya. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Nuh yang judulnya Teruntuk Mia. Puterin ya di JFM, makasih.
1: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Hai, nama saya Kevin dari Surabaya. DJ FM mau dong puterin lagu yang sering aku dengerin, yaitu Messi dari Lola Young. Puterin ya, makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: your attention, please. Youngsters, this is a final call for Sunset Fight. Your favorite program will be airing soon. Please tune in immediately on 3, 2, 1.
1: Sunset Fight! Purple ini di JFM, the ultimate youngsters radio. Hello youngsters, ketemuan barengan sama Kiki hari ini. Siap seru-seruan dong pastinya, karena live dari Studio Citanduy bakal nemenin kamu dari jam 3 sampai jam 6 sore deh pokoknya ya. Jadi kamu stay tune terus aja dengerin di JFM Surabaya.

Masih barengan sama Kiki Youngsters and yet you're still listening to 94.8 DJFM The Ultimate Youngsters Radio. Udah aku buka sama dua lagu Youngsters ya, yang harusnya bikin hari Senin kamu tuh makin semangat. Karena ingat, hari ini kita merayakan satu hari yang biasanya disebel-sebelin. Yang biasanya tuh suka bikin hati kita rungsing, pikiran kita kacau gitu ya Youngsters ya. Dan sedikit helaan nafas di pagi hari karena ya Senin lagi, Senin lagi. Dan hari Senin only ya Youngsters ya, karena aku bukan tim yang merayakan tanggal 1 Agustus sebagai Girlfriend Day, apalagi tanggal 3 Agustus sebagai Boyfriend Day. No. Aku tim yang sebenarnya sedih kalau dibilang, karena jauh-jauh bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, masih aja relate-nya sama August dari Taylor Swift lagi. Ah, kecewa jujur.

Gak apa-apa ya, meskipun mungkin kamu adalah kaum-kaum yang suka berkorban gitu, canceling plans just in case he or she calls. Meskipun sebenarnya kalau ditunggu-tungguin gak calls-calls juga gitu. Karena kamu tahu posisi kamu tuh sebenarnya cuma ada di belakang gitu ya, yang seharusnya cuma menjadi yang kedua, ketiga, atau bahkan keempat. Ya kalau diibaratkan dalam lagunya Nicky Zevanya, gak jauh-jauh dari back burner gitu ya, yang seharusnya. Yang mungkin hari ini sebenarnya kalau ngomongin lagu back burner, gak ada sih di list aku. Meskipun emang dengan sengaja aku pilih untuk udahlah kita listening party lagu-lagunya Nicky Zevanya aja. Dalam rangka nih ya, setelah rumor yang beredar terus-menerus ngomongin soal Nicky yang katanya bakal keluar dari label 88 Rising, belum terkonfirmasi sebenarnya sampai sekarang ini. Tapi kemarin terakhir nih, setelah Nicky tuh sempat tampil di salah satu show-nya di China, dispilah kalau Nicky tuh udah siap banget untuk ngerilis karya-karya terbarunya. Setelah yang terakhir di album Bass, itu kayaknya cukup melejit juga ya, yang tersia. Banyak yang suka when it comes to album yang paket lengkap. Ada ngomongin soal jatuh cintanya, but at the same time juga tetap ada kekasan Nicky yang kalau galau tuh gak bisa sendirian. Bawaannya pengen ngajak-ngajak orang lain terus gitu kan ya, termasuk juga mungkin salah satunya kamu. Nah, tapi katanya Nicky Zevanya ketika nge-spill, aku bakal punya rilisan baru habis ini. It's a bit of all of my recent project lah ya, bisa dibilang. Jadi ini semua adalah gabungan dari segala sesuatu yang pernah aku bikin, mungkin dari album-album yang juga sempat rilis terlebih dahulu, dan sampai akhirnya album-album yang membawa nama Nicky Zevanya makin dikenal di Indonesia, di kancah internasional juga gitu kan ya, yang tersedia. Dan dengan sengaja aku pilih 4 lagu, semuanya stands dari album atau EP-nya Nicky yang berbeda-beda gitu ya, yang tersedia. Dan aku juga pilih yang paling viral lately. Maksudnya yang gara-gara Prambanan Jazz kemarin, itu akhirnya banyak didengerin lagi, banyak jadi favorite fansnya. Dan juga mungkin kalau kamu bukan fansnya Nicky Zevanya, tenang, kamu pasti tahu lagu-lagu ini. Salah satunya nanti kamu bakal ketemuan sama Tsunami. Buat kamu yang mungkin mengawali bulan Agustus dengan perasaan penuh kecintaan ya, berbeda meskipun mungkin August juga kurang lebihnya menceritakan about summer love. Tapi kalau August dari Taylor Swift, nyesek ya kak, lebih kepada cinta segitiga, lebih kepada mengharapkan seseorang yang kamu tahu gak bakal pernah bisa jadi miliknya kamu. Tsunami justru mau kasih perasaan yang lain gitu. Dan kenapa ini bisa jadi viral lagi meskipun bertepatan juga rilis bersamaan dengan lagu-lagu di album Bass lainnya, karena finally lagu ini tuh lagu cinta yang dibikin sama Nicky Zevanya juga diabadikan jadi lagu cinta dari sepasang kekasih yang kemarin tuh viral banget ya, Yasters ya. Sebenarnya dilamarnya tuh pas momen tsunami, tapi drone-nya tuh baru datang, baru menyamperi mereka yang sedang bertunangan ini pas lagunya udah ganti ke Ocean and Engines. Jadi kocak gitu ya. Sempat bertanya-tanya netizen, ini gimana sih orang lamaran tapi lagunya sedih amat gitu kan. Lagu Ocean and Engines, lagu yang notabene adalah lagu tentang perpisahan gitu ya, Stars ya. Dan berbeda juga dengan lagu yang ada di list Kiki kedua ini, yaitu lagu The Apartment We Won't Share.

Karena sebenarnya lagu ini juga gak kalah sedih, ngomongin soal perpisahan. Kenapa akhirnya kita tuh harus separated? Karena ternyata kita emang udah gak sevisi misi aja. Dan menggambarkan kondisi after breakupnya itu, yang starts ketika kita tuh pernah punya mimpi sharing lives together in one apartment. Tapi turns out the apartment now is the apartment that we won't share, gitu kali ya bahasanya Nicki, kurang lebihnya youngsters. Tapi yang bikin juga makin menarik sebenarnya dari cerita yang sangat-sangat sedih ini, kemarin ketika Prambanan Jazz dibawain sama Nicki Zevanya in a health version atau dengan versi yang lebih bahagia gitu. Karena finally the apartment yang gak jadi disewa bersama dengan seseorang dijadikan wadah untuk bermimpi sama orang baru ini. Dan gak apa-apa ya youngsters ya, 'cause time will heal. Kalau katanya Nicki, kita bakal bisa through it all. Kita bakal bisa melewati fase-fase the apartment we won't share itu. Gak perlu khawatir kalau kamu juga lagi ada di fase-fase life after breakup itu. Sambil juga mungkin boleh banget kamu rayakan dengan salah satu lagu yang cukup lama gitu ya yang seterusnya, masih zaman-zaman Nicki R&B era. Dan dulu sebelum ada istilah back burner dari seorang Nicki, cewek-cewek yang second choice itu anthemnya gak lain gak bukan ya pakai lagu Your

Ketika kamu itu ada di posisi kayaknya nih ya, rela melakukan apapun. Kadang kamu bahkan gak ragu-ragu untuk mulai sebuah conversation duluan, cuma karena kamu tuh jadi orang yang paling kangen sama momen diantara kamu dan dia. Padahal sebenarnya dia itu ketika sama kamu kayaknya gak into yang 100%. Kayaknya kalau bisa digambarkan nih ya, dia tuh berharap momen yang kamu habiskan sama dia itu sebenarnya adalah gambaran dia dengan orang lain yang lebih dia suka, yang adalah first choice-nya dia. Beuh. Apakah gak kalah sakit dari kisah Back Burner, ya kan? Cuma emang lagunya lebih upbeat, lebih fun aja gitu dikemasnya ya, dibandingkan Back Burner second choice aja gitu ya. Gue cuma dibutuh-butuhin kalau emang si nomor satu gak ada gitu kan ya, yang stars ya. Atau mungkin

Hope it would. Hope it holds you like I do. Yes, ada La La Lost You by Nicki Youngsters. You Do You, pilih dari 4 lagu yang udah Kiki share, yang udah Kiki kasih dari berbagai eranya Nicki, Zevanya, Youngsters. Karena we're looking forward to, gitu kan, lagu-lagu dari Nicki yang kira-kira nih a bit mix of EP, album, atau bahkan singlenya Nicki yang udah Kiki spill untuk listening party sore hari ini. Kamu tinggal cek ke Instagram story at DJFM Surabaya untuk ikutan pollingnya, atau chat ke nomor WhatsApp di 081 888 0948.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice?
2: Mau tea juice madu?
3: Aku gula batu.
2: Mau melati?
3: Aku lapar.
0: Oh, siap. Tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya. Segernya tea juice, bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum tea juice.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emang nyaman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam. Beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
4: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Masih ada Kiki yang siap menyapa kamu, Hangstars ya. Karena seperti janjinya Kiki, pokoknya dari jam 3 sampai jam 6 sore nanti Kiki deh yang nemenin deh ya. Hitung-hitung membalas yang kemarin hari Kamis dan Jumat sempat absen. Aduh, sampai ketahuan deh. Padahal aku tuh kan sudah tapping gitu ya, Hangstars ya. Aku tetap menyiapkan materi untuk ya setidaknya nemenin kamu gitu dari jam 3 sampai jam 6 sore dengan info-info update. Habis itu juga aku kasih lagu-lagu yang mantap gitu kan ya di playlist. Tapi apalah daya yang namanya pendengar aku nih ya, kalau udah kebiasaan denger, udah kebiasaan interaksi, habis itu ditinggal sebentar berasa gitu kan ya. Aku disapa Mas Ferdi sore hari ini sama pesan yang katanya kemana re, galau aku Ki, kamu tepi. Punten ih, ya ampun. Tapi gak apa-apa karena aku sudah dengan cerah ceria menyapa kamu lagi di hari Senin loh, ya kan. Karena kalau hari Senin terus Kiki gak masuk lagi pasti makin sedih. Kenapa? Karena hari Senin tuh biasanya identik dengan perasaan-perasaan dari sananya setelan awalnya udah bete aja gitu. Ya gak sih ya, Sers ya. Karena aku tadi juga memulai hari Senin sebenarnya ada happy-nya gitu. Ada apa, perasaan semangat-semangat tuh ada gitu loh. Tapi di satu sisi ya gak bisa bohong kalau badan tuh masih berasa banget pegel-pegelnya. Ada banget di kepala tuh pikiran-pikiran yang kayak macet lagi, panas-panasan lagi, yang kayak gitu-gitu tuh ada. Meskipun mungkin kalau ngomongin soal Surabaya panasnya panas selalu, tapi panasnya di hari Senin tuh kayak hits different gitu gak sih, Hangstars. Aduh, jadi ditemenin sama Kiki lagi sore hari ini sambil nanti Kiki puterin ya satu lagu dari The Chainsmokers Beach House buat Mas Ferdi. Aku tadi juga sempat bertanya gimana kabarnya karena kita ketemu terakhir berarti hari Rabu lalu ya, cukup lama gitu Mas Ferdi. Dan biasanya kalau ada konser-konser yang diadakan di Surabaya yang venue-nya itu-itu aja ya sebenarnya, yang stars-nya Mas Ferdi ini biasanya kebagian konser gratis. Karena rumahnya di daerah sana gitu loh. Nah, ternyata Mas Ferdi kemarin kedapetan sih Ki, cuma kedapetannya tuh yang kedengeran jelas si Tulus gitu kan sama Hindia, tapi Hindia juga cuma sebentar gitu deh. Wow, kenapa ya kira-kira kok yang lain-lainnya ini enggak begitu terdengar ya? Apakah ada yang kemarin ikut meramaikan konser SOD ya Sir, selama hari Sabtu dan Minggu yang tahu jawabannya? Apakah memang karena dengan crowded-nya SOD tahun ini di mana ada 4 panggung sekaligus, jadi lebih dikondusifkan lagi secara suara biar gak mengganggu warga-warga yang emang tinggal di sekitaran situ, atau gimana sebenarnya ya kan? Tapi beruntunglah karena turns out Mas Ferdi sempat denger Tulus juga ya, yang akhirnya berarti terhitung bisa dibilang tuh pertama kali membawakan lagu Teh Hijau secara live untuk kota Surabaya. Ya gak sih, termasuk orang yang beruntung nih. Meskipun kesannya mungkin gak datang langsung berhadapan-hadapan dengan musisinya, tapi somehow karena konsernya pas partnya Tulus ini agak-agak overheard gitu ya, jadi sampailah ke rumahnya Mas Ferdi dan denger deh. Tapi kalau kamu belum berkesempatan yang sama kayak Mas Ferdi, nih tenang aja ya, kayak yang barusan kan Kiki puterin tuh lagunya Tulus yang Teh Hijau. Dan sebenarnya kalau kamu stay tune terus dengerin di JFM Surabaya mah bakal bisa gitu terputer, bakal boleh kalau kamu rekomendasiin lagu yang satu ini tuh kita puterin gitu. Tapi yang gak versinya Tulus gitu kan, maksudnya gak versi live-nya. Nah, ada juga sore hari ini

0: ternyata menyapaku Kakak Fabian. Hai Kakak Fabian, mau ditemenin sama lagunya Hayley Williams deh yang Airplanes. Oke, cukup lawas sebenarnya ya lagunya yang Stars, tapi enggak apa-apa, sudah aku amankan, habis ini aku puterin ya. Semoga doa-doa baik yang juga disertai dengan pesan rekomendasi lagu dari Kakak Fabian ini berbalik. Semoga Kakak Fabian juga diberikan rezeki yang berlimpah, dimudahkan segala urusannya. Amin amin amin. Dan kalau kamu juga ngerasa hari ini harus ada satu lagu yang terputar di Sunset Playlist versinya kamu nih yang Stars, go ahead ya, langsung drop aja judulnya atau nama musisinya siapa ke nomor WhatsApp di 081-888-0948 ataupun juga bisa chat ke DM di Instagram @djfmsurabaya. Seperti sore hari ini Kakak Kevin Graham sudah gercep nih ya, langsung drop aja nggak pakai babi bu, pokoknya pengen ditemenin sama something new dari Axwell Ingrow. So sudah aman, habis ini juga aku puterin, tapi sabar-sabar ya karena mungkin akan bergantian satu persatu untuk lagu-lagunya. Make sure kamu terus stay tune karena bisa didengarkan lewat radio konvensional ya di frekuensi 94,8 FM. Feel free kalau kamu mungkin lagi ada di jalan atau santai-santai aja sebenarnya Ki, di rumah ya, di kantor, di mana yang ada radio konvensional terputar, di situ kamu bakal bisa seru-seruan barengan sama Kiki di Sunset Vibes, or kamu bisa langsung stay tune di www.djfm.co.id ataupun lewat aplikasi On Ears since it's already available ya di App Store dan juga Play Store ya. There's
1: watch out!

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters? Ada gak sih titik terendah yang ngebuat kamu tuh kayak hampir give up gitu rasanya?
3: Oh, itu 2022, Kak. Aku hampir bunuh diri, Kak.
2: Hah, serius kamu?
3: Bener, serius.
2: Karena apa? Apa yang nge-trigger kamu untuk, udah deh, kayak ending deh, ini ending story aku deh, gitu.
3: Oke, jadi 2022 itu, aku itu kan S1 molor, Kak, ya. Karena waktu itu terlalu suka di dunia aktivis, gitu kan. Sampai molor, kan. Dan itu adalah tahun terakhir aku dikasih kesempatan sama kampus. Harus selesai tahun itu juga.
2: Oke.
3: Di sisi lain, orang tua kan sakit. Gak tahu kan, waktu itu kan ibu kan sakit kan. Makanya aku akhirnya memutuskan S2-nya langsung setelah selesai langsung pulang ke Lamongan. Kan ibu stroke kan, Kak. Waktu itu aku juga masih ada tanggungan. Orang tua masih ada tanggungan di bank gitu kan. Aku harus bantu gimana caranya untuk melunasin itu. Dan ini yang lebih sakit. Aku waktu itu kan punya pacar nih, Kak, ya. Dia mau ini, dia mau nikah sama orang. Aku ditinggal tanpa penjelasan.
4: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: lah. Bener banget. Untung ada ojol. Jadi tetap bisa nyampe tepat waktu dan nggak begal nyetir. Itu yang penting tuh.
1: Oh ya jelas praktis lah. Tapi ingat, sebelum berangkat, pastiin dulu titik jemput kamu aman dan kalau bisa di tempat yang terang ya. Sama jangan lupa pakai helm yang benar. Diklik biar aman di jalan.
0: Selain itu sih, karena aku ini orangnya baik dan suka berbagi aja. Jadi pakai ojol tuh kayak sama dengan kita bagi-bagi rezeki. Apalagi in this economy era ya.
1: Wah, baik kok dipuji sendiri.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Prism jadi salah satu lagu yang terputar di Sunset Playlist sore hari ini. Well, ini adalah lagu rekomendasinya Mas Randy untuk sore hari ini. Sambil menyapa juga Mas Randy, halo, gimana kabarnya? So far so good, sehat-sehat kan ya? Karena katanya khawatir gitu loh, hari Kamis, Jumat, gak ada suaranya Kiki. Aku kira lagi lamaran, waduh, agak jauh ya pikirannya. Tapi tenang Mas Randy, apapun yang terjadi sama aku, atau bahkan ketika aku beneran lamaran sekalipun, gak ada yang pernah tahu what futures bring us, hold us gitu kan ya. Karena sama juga kayak satu lagu yang bakal Kiki puterin habis ini, Coming From Nadih Gua Salamah, yang gak tahu kenapa ya Stars ya, beberapa kali lewat di social medianya Kiki. Katanya Nadih Gua Salamah tuh sedang ada di fase gak baik-baik aja secara hubungan percintaannya gitu. Padahal kita tahu Nadih Gua Salamah adalah salah satu sosok yang kalau ngomongin soal lagu-lagu cintanya, lagu-lagu romantisnya gak ada duanya. Ya gak sih ya Stars? Ngomongin soal inspirasinya dalam berkarya, terus abis itu rilis lagu-lagu kayak Bergema Sampai Selamanya, Penjaga Hatimu, yang benar-benar terinspirasi dari hubungannya sama pacarnya, atau bahkan udah sempat menjadi tunangannya ya Stars ya. Kok tiba-tiba dirumorkan harus kandas di tengah jalan? Tapi sebenarnya Nadih belum bilang sih sama Kiki, belum konfirmasi yang gimana-gimana. Ini hanyalah rumor per rumor yang katanya-katanya ya, semoga lancar-lancar. Tapi apapun jalan yang akhirnya ditempuh, dipilih sama Nadih dan juga pasangannya atau bahkan mantan pasangannya, itu adalah yang terbaik karena daripada terlanjur gitu kan ya. Dan semoga juga akhirnya Nadih bisa bertemu dengan sosok yang memang benar-benar bisa menjaga hatinya, menjaga cintanya sampai beneran relate dari lirik per lirik Penjaga Hatimu.
1: Tak sadar ku temukan.
0: Udah siap banget ya kayak puterin nih sore hari ini di Sunset Play.

Padahal baru banget ya kita masuk ke bulan yang baru, masuk di bulan Agustus yang stars, yang katanya adalah peringatan hari menuju gitu kan, kemerdekaannya Indonesia. Kira-kira kamu juga udah merasa merdeka belum sejauh ini? Apakah hati kamu tuh udah bisa terbebas dari pikiran-pikiran pengen balikan ah, atau mungkin dari pikiran-pikiran untuk tetap stay di hubungan yang toxic? Udah merdeka belum dari diri sendiri tuh? Udah ada belum tanda-tanda itu, youngsters? Atau jangan-jangan belum lagi? Nah, itu yang harus kamu perhatikan lagi, youngsters ya. Karena mungkin kalau ngomongin soal yang namanya merdeka, youngsters ya, bisa diterapkan dari hari ini juga deh. Sambil seru-seruan barengan sama Kiki di Sunset Vibes pastinya ya. Karena kalau ngomongin soal merdeka, kamu merdeka banget kok. Bebas kok, gak ada paksaan sama sekali untuk pilih lagu-lagu dari Nicky Zevanya di listening party nanti. Terutama buat kamu yang mungkin mengawali bulan Agustus dengan perasaan berbunga-bunga, super duper happy ya, karena finally I found someone that makes me can relate to sama lagu Tsunami-nya ini. Dimana aku tuh merasakan cinta yang begitu besar, kayak lagi ini terkena apa ya, kalau tsunami itu kan sebenarnya identiknya dengan perasaan yang flooded gitu ya, seperti yang heboh banget kayaknya ya kan. Dan tsunami yang dimaksud sama Nicky kurang lebihnya adalah perasaan yang heboh in a good way gitu ya, bukan bencana nih. Tapi kali ini kamu dibikin kecintaan banget sama seseorang. Wow, Tsunami is here, youngsters. Samaan kayak tim kakak Fabian kayaknya ya, yang udah pilih lagu ini. Or maybe apartment, we won't share. The time has come for you yang ada di titik the apartment we won't share. Ternyata Ki, aku harus mengawali bulan Agustus yang kali ini dengan perasaan untuk gak apa-apa deh berpisah, gak apa-apa deh having the life after breakup. Yang sebenarnya tuh bukan masalah hatinya yang mengkhawatirkan kalau ngomongin soal life after breakup, tapi lebih kepada masalah duitnya itu loh. Mahal ya ngomongin soal life after breakup tuh, mahal ya. Harus pura-pura bahagia, menghibur diri sendiri, nongkrong sana sini, atau bahkan ngelampiasin jadi atlet yang juga harus bayar biaya subscriptionnya. Harus bayar studionya, sewa lapangannya. Kayaknya aku gak tahu deh Ki, harus atau bisakah menghadapi fase-fase di apartment we won't share ini. Tapi kalau kamu masih vote lagu yang satu ini, bisa cek di Instagram story at DJFM Surabaya, ataupun chat ke nomor WhatsApp kayak kakak Fabian tadi ya, di nomor 081 888 0948.

Because actually all of the songs ya, empat-empatnya, it's yours, youngster. Semuanya tuh sebenarnya punya kamu, tinggal kamu yang menentukan aja. Kiki mah puterin pokoknya nanti ya di akhir, di jam-jam setengah lima sore, dua lagu yang hasil vote-nya paling banyak. Dan kalau ngomongin soal yours, ada juga lagunya Niki yang judulnya Yours, youngsters. Meskipun mungkin artinya yours ini harus face to face sama fakta, iya, aku yang emang yours. Tapi is it okay? Is it fine? Or is it even boleh gitu loh, ketika ngomongin kalau kamu tuh bisa aku panggil as someone yang classified as mine. So instead I just call your bluff like. Jujur gak tahu gitu ya, karena sering kali terjadi, terutama di generasi muda, di generasi Gen Z ini. Atau enggak, Ki, kamu lagi curhat aja. Iya kali ya, ketika suka sama seseorang yang kayaknya udah full time di pikiran aku, tapi akunya cuma sebatas part time gitu kan ya buat dia. Ya, orang lebihnya hubungan-hubungan yours ini ya, yang juga kalau kamu ngerasain yang sama, buruan pilih aja langsung. Dan buat kamu yang mungkin baru aja ngerasain yang namanya closure, karena kan kalau di lagu yours ini lebih ke bingung mau nge-closure-nya gimana. Tapi kalau kamu yang udah terlanjur kena fenomena closure lagi, Ki, perasaan hubungan gini-gini aja ya di tahun 2026 udah berhasil kenal talking.

Ya berarti Lala lost you aja, jadi pilihannya kamu. Meskipun kalau katanya Nikki, hope New Year called you. Ya, bolehlah tipis-tipis kita yang di Surabaya ini meromantisasi. Jadi, hope Surabaya hold you. Gak apa-apa juga gitu ya, ya terus ya. Cause finally it comes time when we ada di posisi yang Lala lost you aja gitu. Harus diterima, harus di gak apa-apain, ya udahlah ya. Sambil kita juga menunggu nih kira-kira dari lagu-lagu yang sebenarnya adalah perwakilan masing-masingnya dari karya-karya yang udah rilis punyanya Nikki dari album EP atau bahkan single ya, kayak Lala Lose You ini kan single aja gitu keluarnya waktu itu. Kira-kira perpaduan semuanya tuh kalau jadi satu album yang baru lagi bakal kayak gimana kira-kira? Ketika semuanya dirangkum, perasaan cinta, perasaan kehilangan, perasaan kamu tuh ternyata gak pernah jadi satu-satunya and else, dirangkum sama Nikki. Karena kurang lebihnya gitu sih katanya Nikki Zevanya di salah satu show terakhirnya, bilang kalau aku udah siap banget untuk rilis yang terbaru, tapi untuk persiapan kamu yang udah nunggu-nunggu karya aku, be prepared, be ready aja, karena ini kinda gabungan dari semua-muanya. Untuk album dari Nikki Zevanya yang OTW, aku tungguin ya pilihan kamu untuk listening party sore hari ini. Dan ada yang OTW juga, youngsters, coming from Khalid kali ini. Rekomendasi dari Mas Ali Gozali di Pasuruan.

0: Adult Youngsters Young Spread Radio. 94.8 DJ FM di Ultimate Youngsters Radio.
1: Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehat.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Ultimate Soundtrack. Ultimate
1: the most
0: Ultimate
1: iconic Ultimate. Music from your favorite movie.
2: Kurang lengkap kalau belum ngebahas original soundtrack dari film garapan Vregas Banuteja di The Ultimate Soundtrack. So, let's go! Kita bahas OST dari film Para Perasuk. Kali ini, Maudy Ayunda dipercaya buat isi soundtracknya lewat lagu berjudul Aku Yang

Dan gak cuma itu, Maudy juga ikut terlibat sebagai salah satu karakter di film ini. Nah, menariknya nih Yelsers, ide lagu ini ternyata muncul ketika proses syuting lagi berlangsung karena dia ngerasa cerita dan atmosfer filmnya kuat banget. Lirik lagunya seakan-akan keluar dari isi kepala karakter Bayu yang diperanin Angga Yunanda, yang kelihatan kuat tapi sebenarnya sosok yang rapuh dan haus akan pembuktian tapi juga mendambakan cinta. Dan ini kerasa banget di part lagu, "Aku hanya ingin jadi seperti yang engkau cari, mampu membuatmu melayang tinggi, kayak seseorang yang lagi berusaha untuk jadi apa yang diinginkan oleh orang lain."

Bahkan setelah proses syuting selesai, Maudy langsung ngembangin lagu ini bareng produser Lava Pratomo setelah nonton versi awal filmnya. Makanya, lagu ini gak cuma jadi soundtrack, tapi juga bantu ngehidupin emosi di para perasuk.

Kalau mungkin ada mau di Ayunda dengan aku yang engkau cari. Siapa tahu nih dari tadi kamu memang dengan sengaja mencari-cari, menunggu-nunggu gitu kan ya. Dua lagu dari Nicky Zevanya yang kiranya bakal kayak puterin di listening party. Well, I think it's time youngsters ya. Udah 4:30 sore. Jadi waktunya Kiki untuk langsung spill spill dua lagu sekaligus gitu ya. Puterin langsung gak pakai lama gitu. Nah makanya youngsters ya, kalau kamu juga pengen lagu-lagu jagoan kamu tuh diputarkan, jangan capek-capek, jangan ragu-ragu untuk buruan vote gitu loh. Lagu-lagu dari musisi siapa sih kira-kira yang mau dibawain di listening party. Kebetulan hari ini Kiki emang lagi mau merayakan atau menyambut sih, lebih tepatnya lebih ke arah mau nungguin nih gitu kan. Kalau kemarin Nicky Zevanya sempat keluarin statement, aku sudah siap untuk merilis karya terbaruku yang kita sebenarnya nggak tahu ya ini akan ke single atau lebih kepada album, tapi harapannya sih lebih album ya. Karena udah lama banget, udah terakhir 2020 berapa berarti 4 ya, I guess 2023 2024 sekitaran itu latest albumnya. Jadi aku sangat menunggu-nunggu kira-kira habis ini bakal dapat surprise apa lagi, since Nicky juga bilang kalau yang kali ini tuh bakal jadi karya yang cukup spesial. Ada gabungan-gabungan dari karya-karya yang udah sempat familiar di kupingnya kita-kita yang dengerin lagunya Nicky gitu kan. Ya entah yang emang karena ngefans, entah juga di sisi lain mungkin karena ya kita tuh udah sering dengerin lagu-lagunya yang viral aja gitu kan ya yang starsnya. Maka sore hari ini tibalah saatnya penentuan. Ketika aku udah tutup dan ternyata dua lagu yang terpilih ini cukup menarik ya, terus bisa dibilang ada kinda kontrasnya gitu ya dari segi tema. Kira-kira lagu apakah itu? Well, aku puterin yang pertama dulu aja ya. Lagu pertama yang kali ini mungkin lebih kepada lagu galaunya Nicky Zevanya ya, terus lagu yang rasanya tuh kayak kamu udah bisa berpisah sama orang ini meskipun susah berat gitu kan ya. Tapi at the end of the day kalian saling merelakan. Ah, berat-berat nih. Jujur berat banget ngomongnya. Dan kamu cuma berharap all the best untuk orang yang pernah ada di cerita yang sama-sama kamu ini. Bahkan di salah satu liriknya kalau aku bisa mengutip katanya, "Hope New York holds you, 'cause it's La La Loves You, youngsters ya." Satu lagu yang coming from Nicky dan juga meskipun rilisnya tuh udah sekitar tahun 2019, sempat viral lagi beberapa tahun kebelakang ini. Entah kenapa, entah karena basically orang-orang cuma rindu sama vibes-nya or people just had their worst breakup di beberapa tahun kebelakang ini. And I guess you are one of them karena ini adalah lagu pilihan kamu, youngsters. So enjoy. La La Loves You.

Jadi gimana kalau kamu udah menemukan closure itu, kalau kamu udah menemukan titik di mana kayaknya udah nggak bisa dilanjutin lagi dan nggak usah berharap lagi, ya toh kan ya. Meskipun mungkin kenangannya keep repeat itself di kepala kamu, di benaknya kamu, tapi percayalah kamu tuh sebenarnya cuma kangen sama memorinya aja. Kamu tuh cuma kangen sama versi dari orang itu tadi nih di kepala kamu yang sebenarnya ya kalau kamu balikan lagi belum tentu ya, Hellstars ya, itu akan terjadi lagi, belum tentu sesuai sama ekspektasi kamu atau yang kamu bayangkan, belum tentu rasa cintanya tuh masih sama gitu kan ya. Tapi percayalah kalau akan ada pelangi habis hujan. Percayalah kamu boleh mengalami fase-fase lala lose you, tapi habis itu disambung sama tsunami di depan sana.

0: Magnet Yasters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh?

0: gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Gak usah bingung buat dengerin di JFM pas lagi di luar kota.
8: Download aja aplikasi On Air.

Siapa nih yang mikir libur panjang itu waktunya santai, rebahan, dan healing? Tapi faktanya, gak semua orang itu ngerasain hal yang sama, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Greenberg Quinlan Rosner Research di Amerika Serikat, 44% perempuan justru ngaku makin stres waktu liburan panjang. Liburan yang katanya buat seneng-seneng, seringkali malah jadi momen perempuan kebagian banyak peran. Mulai dari beresin rumah, masak, urus keluarga, belum lagi mikirin biaya liburan. Jadi bukannya makin rileks, yang ada malah ngabisin energi karena tanggung jawab yang numpuk. Nah, youngsters, kalau kamu sendiri gimana? Libur panjang bikin kamu santai atau malah makin capek nih?

Florida Aftershock dari Cash Cash yang sebenarnya ini rekomendasinya kakak Agatha ya. Tapi di Jumat kemarin dan pesannya baru masuk aja gitu. Baru sempat Gigi bacain. Sorry ya kakak Agatha ya. Tapi semoga kamu lagi dengerin, stay tune. Meskipun mungkin kamu gak gabungan ya, lagi sibuk aja kali gitu kan ya. Sambil aku puterin juga abis ini youngsters yang mungkin akan agak bikin kamu sedikit shock. Karena rekomendasi lagu dari Mas Adnan ini coming from Bring Me the Horizon yang Drown ya, ya stresnya agak kencang memang, jadi siap-siap aja, siapin jantungnya, siapin juga kupingnya gitu kan ya. Tapi sebelum itu aku mau menyapa, mengucap salam terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Mariana ya kan, dan juga ada dari M Nahdi begitu username-nya kalau di Instagram. Tapi sorry banget nih karena kamu tadi rekomendasiin lagunya Slang ya, yang Kupuliarku. Waduh, jujur itu lagunya lawas banget dan lagu bahasa Indonesia lagi. Belum bisa ya kalau Kiki puterin di program Sunset Vibes. Tapi feel free kalau semisalnya kamu

punya rekomendasi lagu barat, langsung kabarin aja, langsung kamu drop nama musisi dan juga judul lagunya. Oke, biar Kiki langsung gercep puterin. Karena lagu-lagu yang terlalu lawas seperti lagu yang Slang ini mungkin lebih cocok kamu dengerin ketika program pagi kali ya, di The Morning Crew. Karena beberapa kali aku baca dari pesannya KKM Nahdi ini, kok sering juga gitu rekomendasiin lagu yang mungkin terbilang lagu-lagu 2000-an, ya tahun-tahun segitu lah ya. Jadi sepertinya throwback barengan sama DJ DB or DJ Alvin might fit you well aja gitu ya, KKM Nahdi. Kabarin aja kalau semisal Kiki juga bisa mengisi lagu-lagu barat yang pengen kamu dengerin di jam-jam sore hari kayak sekarang ini. Aku amanin aja gitu, langsung di Sunset Playlist ya. Kalau udah ketemu kira-kira, nanti Kiki juga langsung amanin buat kamu. Tapi kalau sekarang Kiki mau puterin ini dulu, Bring Me The Horizon dulu sementara ya, seperti yang udah Kiki spill di awal gitu kan. Dan once again aku mau ingetin untuk siap-siap ya stars ya, jangan kaget, jangan kelabakan, karena ini lagunya emang rada-rada cadas gimana gitu. Well, bulu jeng sonten juga untuk Mas Adnan yang udah salam-salam tadi. Dan enjoy Drown from Bring Me The Horizon, 'cause this one is special just for you.

0: Ultimate Soundtrack. Ultimate
1: the most
0: Ultimate
1: iconic Ultimate music from your favorite movie.
2: Yuk ngebahas salah satu original soundtrack film Indonesia garapan Naya Anindita di The Ultimate Soundtrack. Kita bakal bahas salah satu lagu dari band indie rock Perunggu yang ikut jadi soundtrack film drama keluarga berjudul Tunggu Aku Sukses Nanti. Lagu berjudul Gemilang ini tuh dipakai di official trailer filmnya dan jadi gambaran perjalanan tokoh utama Arga yang diperanin sama Ardit Erwanda tentang perjuangannya memenuhi ekspektasi keluarga sekaligus mencari arti sukses versi dirinya sendiri.

Bahkan dari liriknya aja udah kerasa banget pesan yang dibawa sama film ini. Kayak part "karena ini yang ku mau, berkah kepala yang batu, semua yang ragukan atau tak percaya,

Lirik ini coba buat ngegambarin tekad Arga buat ngebuktiin dirinya. Fun fact-nya nih Answers, ternyata ide buat masukin lagu Gemilang ini justru datang dari Ardit Erwanda sendiri. Sempet ada diskusi gitu, kira-kira satu scene cocoknya diisi lagu apa ya? Ardit nyeletuk, coba pakai perunggu, Gemilang aja kayaknya enak. Awalnya lagu itu cuma dipakai buat editor unlock sementara di proses editing. Tapi gak lama setelah itu, tim produksi malah ngerasa lagunya cocok banget sama alur ceritanya. Dan akhirnya Gemilang dari Perunggu resmi dipilih jadi salah satu soundtrack film Tunggu Aku Sukses Nanti.

Kadang-kadang tuh kita dihadapkan sama pertanyaan yang stars ya, dimana kita tuh kerja terus, kita berusaha produktif terus, sebenarnya apa yang benar-benar kita cari, apa yang kita kejar gitu kan. Sama juga kayak lagu yang baru aja kamu dengerin, lagunya Perunggu yang gemilang, it's basically a song that makes you realize kalau ternyata lelahnya kamu, ternyata segala sesuatu yang mungkin in this economy emang harus capek ya, hamsters ya, harus emang bener kejar-kejaran. Tapi pernahkah kamu berpikir untuk berhenti sebentar dan ngeliat kalau oh ternyata aku juga butuh lagi yang namanya healing, aku juga butuh yang namanya liburan gitu kan ya. Jadi itu bukan istilah-istilah yang menjadi pelarian semata gitu loh yang stars. Aku pikir di era sekarang tuh kita memang perlu cari cara gimana supaya tetap waras gitu. Berhubungan juga sama kakak Agatha yang tadi ikutan gabungan dan nanya, kemana kamu ngambil cuti ta Ki, mau dihabisin jatah cutinya sekalian gitu, Kamis Jumat tapping gitu kan ya. Well, sebenarnya itu juga jadi poin yang menarik gitu loh yang stars, karena ketika ditanya sama kakak Agatha kayak gitu, aku langsung tersadar, enggak lagi, aku enggak tapping untuk cuti, tapi aku tapping untuk kerja di luar gitu. Maksudnya ada event di luar, paham enggak? Yang ternyata sama aja ya, aku, kamu juga lagi sama-sama memperjuangkan mencari-cari sesuatu yang gak tahu, masing-masing punya priority-nya sendiri gitu. Entah untuk sekedar cari capek, entah juga untuk mengembalikan sparks, untuk duit aja Ki gitu loh. Dan gak apa-apa banget youngsters, sama juga kayak gak apa-apa banget Raffi yang udah mau kirimkan voice note-nya di kring.

0: social day sore hari ini yang bilang kalau sebenarnya ketika lagi suntuk-suntuknya tuh paling seru di Trabes untuk jalan-jalan. Nah, ini sebenarnya pengalaman jalan-jalan yang bukan baru banget versinya Raffi ya, Youngsters. Tapi dia tiba-tiba kepikiran aja gitu. Betapa serunya, betapa menyenangkannya ketika punya waktu untuk pergi plesir gitu kali ya ke suatu tempat di tengah-tengah rasa bosen, rasa capek itu sendiri. Nah, kira-kira jalan-jalan ini kemana dan seperti apa momen yang akhirnya diceritain atau pernah dirasain sama Raffi sampai kayaknya hari ini gak boleh aku lewatkan deh Kak Kiki ketika aku sedikit tipis-tipis nostalgia tentang perjalanan aku ke Ranupani ini.
1: Halo, aku Raffi.
0: Halo Raffi.
1: Di sini aku akan ceritain keseruanku pas waktu liburan semester.
0: Oke.
1: Jadi cerita ini berawal waktu aku lagi ada di semester 3. Jujur aja itu mungkin
0: ya,
1: jadi salah satu semester yang paling bikin aku stres. Hampir setiap minggu ada tugas yang harus dikumpulin.
0: Oke.
1: Belum selesai satu udah datang tugas berikutnya. Rasanya otak tuh dipaksa
0: emang
1: kerja terus tanpa istirahat.
0: Oke.
1: Kadang sampai begadang, ngopi terus. Bahkan weekend pun masih dipakai buat ngerjain tugas.
0: Waduh.
1: Pokoknya bener-bener capek. Baik secara fisik, sama Angga sama Raka. Ngobrol santai waktu di tempat ya, dekat-dekat kampus itulah, kafe. Terus kita berbincang-bincang dan akhirnya ada aku ngomong, iseng sih bahas waktu itu, tiba-tiba aku ngomong nih, enaknya liburan ngapain ya? Gitu. Setelahnya muncul nih satu ide yang menurut kita cukup menarik, yaitu camping. Kita mikir daripada liburan cuman rebahan di rumah aja ya kan, mending cari suasana baru sekalian buat ngelepas penat setelah digempur tugas selama satu semester penuh. Dan ya setelah kita cari tempat, akhirnya kita jatuh ke Ranupani yang ada di Malang. Okay. Selain pemandangannya terkenal indah, unsak dan bahan makanan sampai perlengkapan kecil lainnya kita cek satu persatu supaya nggak ada yang ketinggalan. Walaupun persiapannya lumayan ribet, tapi justru itu yang bikin kita nggak sabar buat berangkat. Dan akhirnya hari yang ditunggu-tunggu juga datang juga nih. Kita berangkat dari Surabaya sekitar pukul jam 1 dini hari. Jalan waktu itu masih sepi, jadi perjalanan terasa cukup nyaman. Ya kadang kita waktu di perjalanan itu cerita hal-hal lucu waktu kuliah, kadang malah nyanyi-nyanyi di mobil walaupun suaranya nggak ada yang bagus sama sekali gitu kan. Pokoknya suasana perjalanan itu sangat seru-seru banget, rasa ngantuk juga kalah sama semangat karena kita udah kebayang bakal lihat pemandangan Ranupani secara langsung itu seperti apa. Setelahnya kita sekitar jam 8 pagi akhirnya kita itu sampai di lokasi. Ya udah, kita tanpa buang waktu kita langsung cari tempat lah yang pas buat mendirikan tenda. Terus kita bertiga saling bantu, ada yang pasang tiang, ada yang terus ya bikin masang-masang tenda, terus nyiapin buat perlengkapan makannya, buat makan nanti. Terus ya kita lanjut masak makanan sederhana lah buat sarapan sekaligus makan siang nanti gitu loh. Entah kenapa makanan yang dimasak di alam terbuka rasanya itu jadi jauh lebih enak gitu loh dibanding biasanya.
0: Oke.
1: Ya setelahnya semuanya beres, kita tinggal menikmati suasana, duduk santai sambil ngobrol, menikmati udara yang dingin, lihat pemandangan danau, sesekali foto-foto buat mengambil momen. Gitu kan, di momen itu aku bener-bener sadar kalau kadang yang kita butuhin bukan liburan yang mewah, tapi cukup pergi sebentar ke tempat yang bisa bikin pikiran istirahat. Gitu. Camping di Ranupani ini itu mungkin cuma berlangsung beberapa hari ya, tapi pengalaman dan kebersamaannya bareng temen-temen itu bener-bener berkesan banget bagiku. Dari awalnya berangkat karena sama-sama stres akibat tugas kuliah ya kan, pulangnya malah bawa semangat baru, dan sampai sekarang pun ini ya, kalau

0: Kalau lagi capek sama aktivitas kuliah atau kerjaan, aku selalu keinget perjalanan itu. Karena buatku, liburan sederhana bareng temen-temen ternyata bisa jadi cara terbaik buat ngisi ulang energi sebelum kembali.
1: Udah mulai tercerahkan lah ya, ya Stas, kurang lebihnya. Kalau ternyata sepenting itu, bahkan Raffi aja yang sekarang aku gak ngerti ya kondisinya. Apakah cuma bisa juga duduk terdiam sambil nostalgia sendiri gitu sama memori di semester 3-nya ya, liburan transisi ke semester 3 ke semester 4-nya yang jalan-jalan untuk ya menikmati suasana alam terbuka di Ranupani atau gimana sekarang ini. Tapi yang jelas yang Stars ya, ada activity yang memang harus diselipkan di tengah kesibukan kamu supaya kamu tuh bisa tarik napas sebentar gitu kan, bisa akhirnya tuh recharge energi kamu, yang tidak lain tidak bukan ya tujuannya untuk bikin kamu tuh time to rest. Kayak waktu tuh mahal banget, jadi sebisa mungkin dipakai, dimaksimalin. Udah kerja mulu, produktif mulu, tanpa kita tahu kalau ternyata tubuh kita tuh juga punya limitnya gitu loh ya. Jadi ada baiknya kita menyempatkan sedikit waktu untuk ya udah sebenarnya lihat pohon aja, lihat yang ijo-ijo, lihat yang seger-seger, air terjun, atau mungkin kayak Raffi dan teman-temannya yang lihat danau, lihat pemandangan, nginep, camping gitu kan yang Stars ya. Yang aku juga ngerti ya, mungkin kamu punya liburan ideal yang ada di pikiran kamu masing-masing gitu yang Stars, dan it's valid juga gitu when it comes to di tengah kesibukannya kamu. Karena memang selain mungkin kamu juga punya anggapan kalau waktu itu indeed mahal, sampai-sampai kamu harus terus-terusan bekerja, tapi ternyata sehatnya kamu, ternyata waktu untuk diri kamu sendiri itu juga gak kalah mahal tau yang Stars. Jadi jangan lupa intinya untuk bisa tetap peduli sama diri kamu sendiri, jangan lupa untuk tetap menyempatkan sedikit waktu untuk bernafas ya Youngsters ya. Karena kamu bukan robot, kamu akan ada titik capeknya. Daripada titik capeknya itu nanti ke arah yang apa ya, gak bagus, bisa-bisa kan kamu malah sakit and else. Well, manfaatkanlah sedikit-sedikit, tipis-tipis waktu untuk kamu bisa liburan, waktu untuk kamu bisa healing, bahasa anak zaman sekarangnya ya kan. Gak apa-apa yang Stars ya, karena kalau kamu terlalu cari duit terus, cuan-cuan-cuan terus, kamu terlalu cari ilmu terus, nanti kamu jenuh, nanti kamu capek, dan sia-sialah semua yang kamu cari itu. Apalah artinya ilmu, apalah artinya duit kalau kamu tuh juga gak sehat, kamu juga gak bisa untuk spend apa yang sudah kamu usahakan, apa yang sudah kamu kumpulkan. Ya gak sih? Setuju gak? Jadi start from now on ya yang Stars ya, kita coba bawa chill, kita coba bawa happy aja. Termasuk juga mungkin lewat playlist aku yang kayaknya vibesnya udah liburan banget ya, ketika aku puterin kolaborasinya Simple Plan barengan sama K9 ini Youngsters. Gimana? Udah berasa kayak lagi santai di pantai,

0: Youngsters, jangan kemana-mana.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum. Dan hasilnya, gejala ameyen teratur.
7: Jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeyen wasir, minum ambesir.

Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

Tapi tau gak sih yang stars, mungkin 5 Seconds of Summer boleh punya lagu She's Kinda Hot. Tapi yang gak kalah hot adalah cuaca belakangan ini. Gak tau kenapa ya, meskipun mungkin kemarin kamu sempat ngerasain fenomena yang cukup aneh juga. Surabaya tiba-tiba mendung, gak ada hujannya tapi juga gak panas gitu ya stars ya. Tapi ternyata kalau katanya BMKG justru ini tuh emang lagi tinggi-tingginya cuaca panas-panasnya, lagi kering-keringnya sampai nanti di bulan September kurang lebihnya gitu yang stars. Barulah masuk di bulan Oktober, November itu kita bisa ngerasain yang namanya hujan. Aduh, aduh, aduh. Pantes ya, mungkin kemarin mendung tapi hari ini kerasa lagi gitu panasnya. Begitu agak sore mulai ke dingin, bediding, apalah itu ya sebutannya, ada aja pokoknya cuaca yang nggak menentu ini ya stars. But one thing for sure, jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan ya. Kamu minum air putih yang banyak, makan juga yang sehat, teratur juga jam-jamnya, jangan sampai kelewatan. Kalau perlu nih sambil ditambah sama vitamin juga gitu kan ya. Dan tidak lupa untuk bikin mood kamu makin happy lagi, pastinya only by one call away gitu. Sama di JFM Surabaya ya stars ya. Karena katanya hati yang gembira tuh bikin badan kita jadi lebih sehat. Jadi sulitlah itu penyakit-penyakit untuk masuk. Iya ya yang stars ya. Kalau mungkin di JFM jadi one call away-nya kamu, Charlie pun juga mau nemenin kamu sama salah satu single hitsnya di Sunset Playlist sore hari ini. One Call Away, youngsters.

are only one call away, Youngstars. Ya, ketika kamu cari-cari apa sih yang bisa mengisi waktu senggangnya kamu, atau kira-kira apa sih yang bisa menghibur kamu lewat situasi dan kondisi yang apapun itu sih, mau seneng, mau sedih, mau bete, aduh, pokoknya DJ FM tuh bakal standby terus buat kamu gitu kan ya, Youngsters ya. Termasuk juga kalau Kiki harus pamitan di jam-jam segini, Youngsters, tenang aja karena playlistnya masih bakal nemenin kamu. Dan ditambah juga dari jam 8 sampai jam 10 ada J-K-pop yang siap mengudara, puterin lagu-lagu Jepang, Korea favoritnya kamu, Youngsters. And also nih ya, kamu udah bisa dengerin di JFM dimanapun dan kapanpun, begitu ya, Youngsters ya. Bener-bener definisi one call away gitu kan ya, lewat frekuensi 94,8 FM. Oke, lewat www.djfm.co.id juga bisa, ataupun lewat aplikasi On Ears yang sudah available di App Store dan Play Store ini. Kamu buruan download aja, Youngsters, dan jangan lupa untuk keep up lewat social media kita @djfmsurabaya, karena di situ bakal ada info-info terupdate, terseru, atau jangan-jangan waktunya kamu nih yang rezekinya kedapetan jajanin info-info paling update-nya di situ semuanya pokoknya ya. Dan kalau kamu udah follow, it's easy for you to access ya, toh easy for you untuk akhirnya jadi yang pertama yang bisa ikutan nantinya, Youngsters ya. But I guess it's time for me to sign out now. See you and also bye bye. Thank you so much untuk keseruannya, Youngsters ya. Thank you so much karena kamu sudah ikutan gabungan nih, seru-seruan barengan sama Kiki, dan juga mungkin kasih rekomendasi lagu yang super duper mantep banget untuk melengkapi sunset playlistnya aku. Kita ketemu lagi besok ya di program dan jam yang sama. Me.

Siapa yang tiap hari dengerin DJ FM? Fiksi, kamu sudah melakukan salah satu cara buat nurunin resiko demensia. Lah, kok bisa? Karena kalau kamu dengerin DJ FM, berarti kamu sering dengerin musik, kan? Asal kamu tahu aja yang stars. Berdasarkan penelitian, orang yang sering dengerin musik tuh 40% lebih rendah terkena demensia loh. Karena musik diketahui bisa merangsang berbagai bagian otak yang berkaitan sama memori, emosi, dan fungsi kognitif. Ya simpelnya, dengerin musik tuh adalah hal sederhana yang bisa ngebantu ngejaga kesehatan otak. Tapi jangan lupa juga, tetap jaga gaya hidup yang sehat. Jangan begadang, rajin olahraga, dan makan makanan bergizi.

0: Breakfast Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeyen wasir, minum ambesir.

Kalau huruf besar kita mengenal istilah kapital, nah, kalau huruf kecil istilahnya apa? Asal kamu tahu aja nih, Youngsters. Istilah huruf kecil atau huruf bawah huruf adalah kapitel. Istilah ini udah masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI loh. Secara resmi, kapitel adalah huruf non-kapital.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Kamu ngefans banget sama BTS? ARMY garis keras? Ya, itu jadi salah satu kriteria yang gak bakal dipilih sama Jungkook buat dinikahin deh, All Stars. Ini nih yang lagi viral, rame di social media. Dimana pernyataan Jungkook BTS yang pernah nyampein tentang kriteria pasangan ideal yang menarik perhatiannya. Salah satunya itu yang justru bukan ARMY yang gak kenal dia ataupun BTS. Hah, pertanyaannya, ada emang zaman sekarang yang gak kenal BTS? Ada aja sih, pilihan. Hanya kalau bukan generasi di atas Gen Z jauh, ya daerah yang rumahnya belum ada internet dan TV.
0: DJ Highlight by DJ FM.

Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia. Yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Ih, masih lama tau mandinya. Ini loh, ada yang telepon dari tadi.
1: Biarin aja, kamu telepon balik.
0: Siapa sih yang telepon dari tadi? Intip dikit, apa kali ya? Kan Kiki gak lihat.
2: Loh, kamu ngapain? Lihat-lihat HP aku.
0: Hihi, aku cuma penasaran aja kok, Ki.
2: Ya, walaupun penasaran gara-gara ada 100 miss call, tapi ya gak usah juga lihat-lihat isi HP aku lah. Itu kan privacy.
3: Ayolah, jangan menormalisasi ngebuka HP orang tanpa izin ya, Stars. Apalagi sengaja diem-diem ngebuka chat atau file di device seseorang. Biarpun itu orang terdekat kamu, itu tetap aja privacy ya, Stars. Perbuatan kamu kalau kayak gini nih ya, bisa dikategorikan masuk pasal 30 ayat 1 UU ITE. Dimana orang yang ngebuka HP tanpa izin, itu bisa terancam hukuman penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 600 juta rupiah. Iya loh, kan?
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: dari Wings Food.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini?
2: Keluar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Di tahun 2024 kemarin, kayaknya sering banget ya sih kita dengar kata manifesting. Pengen jalan-jalan ke luar negeri nih, manifesting dulu aja deh. Dan asal kamu tahu aja nih, Yelsters, nggak heran sih kalau kata manifest jadi top word 2024 di Cambridge Dictionary. Manifesting sendiri.

Iri adalah ungkapan dari perasaan tersembunyi kita, atau mungkin ide. Biasanya lebih ke harapan si Yelsters yang pengen kamu capai. Tapi, percaya atau enggak, biasanya harapan yang dimulai dengan manifesting bisa kejadian dan terwujud loh. Coba aja dulu!

Hi, everyone. This is Lady Gaga.

Kabar baik buat kamu nih youngsters, di mana pemerintah Provinsi Jawa Timur bakal ngebebasin pajak daerah selama sebulan, start dari tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026. Pemutihan pajak ini sebagai kado hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Program ini meliputi denda keterlambatan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Kamu tinggal manfaatin momen ini aja ya youngsters, langsung ke kantor Samsat atau lewat digital juga bisa. DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day after?
3: Jadi gini, waktu aku lagi, ini kan syutingnya tuh kita tuh berada di lokasi pabrik gula di Klaten, Jawa. Ini tuh pabrik gula yang udah lama banget gitu. Terus itu tuh setnya tuh set rumah Bapak Mulyanto. Dan di sebelah rumah Bapak Mulyanto tuh ada musola buat kita sholat, buat kita buang air gitu-gitu. Nah, aku nih malam-malam jam 10 malam nih aku pengen buang sesuatu. Ya akhirnya aku nih pergilah ke toilet tersebut. Di situ tuh ada 4 toilet. Ada toilet warna pink yang terpisah, ada toilet warna abu-abu, dan 2 toilet rusak. Lalu besokannya aku pengen buang air lagi, aku pergi ke toilet yang abu-abu. Kenapa? Itu disuruh sama saudaraku sendiri. Dia nyuruh aku buat nyoba buang di situ, katanya. Yaudah aku coba lah.
4: Aku
3: coba buang, tiba-tiba ada suara orang nimba air di kamar mandi yang udah rusak.
4: Orang nimba air.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day afters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day afters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Asal tahu aja, kalau kamu selama ini pengen liburan tapi nggak mau jauh-jauh, yang deket-deket aja, itu ternyata namanya microtourism. Sesuai namanya, micro alias kecil, microtourism adalah perjalanan dengan skala kecil yang deket dari tempat tinggal kamu. Konsep liburan ini bisa jadi solusi yang hemat, hemat waktu. Karena nggak butuh waktu libur panjang dan hemat biaya. Tapi pengalaman liburannya tetap autentik. Contoh liburan ala microtourism ini kayak ke cafe hidden gem, staycation, jalan-jalan keliling kota tempat tinggal, atau ke galeri seni, museum, dan pameran. Selamat mencoba microtourism, youngster!

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa. Banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeyen wasir, minum Ambesir.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Youngsters, yuk bahas original soundtrack dari lagu yang ditulis sama Sal Priadi untuk film Monster Pabrik Rambut berjudul Kepala Pundak Kerja Lagi.
3: Kepala pundak kerja lagi,
2: dari judul filmnya horor banget ya. Tapi emang iya Youngsters, film yang diperanin sama Rachel Amanda, Iqbal Ramadan, Lutesha, Kidik Nini Towok, dan juga Sal Priadi ini ceritain tentang sebuah misteri di pabrik rambut gitu. Dan ambience lagunya juga kebawa deh, sound so creepy. Tapi selain hal-hal menakutkan tentang sosok yang ada di pabrik rambut, ketakutan yang lebih di-highlight di lagu Kepala Pundak Kerja Lagi ini adalah soal suara kebebasan yang dibungkam. Gak heran kalau kata bebas itu banyak banget di lagu ini dan diulang-ulang.

hal mengerikan lain yang juga jadi center point di single yang dirilis tanggal 29 April 2026 ini adalah kritik tajam soal sistem kerja dan kekuasaan yang menuntut pekerja tuh buat patuh. Padahal, janji juga belum tentu ditepatin. Tergambar banget dari lirik paling depan.

0: Sal, best banget. Kritik sosial, tapi bisa banget dibungkus sepuitis dan sedark ini.
1: Atau mau menurut tuk jaya raga abadi.
2: Ultimate Soundtrack.

0: tomar uma Naruto Chai.
1: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
2: Udah dengerin lagu baru dari Nona berjudul Home yang ada kata angkot sampai kata om telolet om. Nah, di balik lagu yang mungkin lagi sering kamu dengerin di DJ FM Surabaya ini ya Stars, ternyata ada peran Rich Brian yang jadi pengisi suara om telolet om sampai Stephanie Putri yang juga terlibat dalam penulisan lagunya. Sejauh ini gimana? Udah hafal belum sama lirik lagu terbaru Nona itu ya Stars?
1: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

siapa-siapa yang postingan Instagramnya nol alias gak ada postingan sama sekali? Atau siapa nih yang juga mempertanyakan akun Instagram orang yang nol postingan? Ngapain sih punya Instagram kalau gak ada postingan sama sekali? Asal kamu tahu aja nih youngsters, itu namanya zero post. Fenomena ini dibuat sama Kyle Chaika, seorang jurnalis The New Yorker. Dimana fenomena ini terjadi di orang-orang biasa yang bukan influencer dan bukan kreator, mulai berhenti nge-share kehidupan sehari-hari mereka di media sosial. Tapi mereka yang zero post ini tetap aktif kok. Nah, ternyata ada beberapa hal kenapa kau nerapin fenomena ini. Karena noise overload, exposure fatigue, dan performative pressure. Pada akhirnya, mereka milih nggak ngepost deh biar aman, nemuin koneksi yang tulus, dan mereka punya ruang yang nggak menghakimi.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Radio

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: 7 jutaan buat tim yang lolos ke semifinal Piala Presiden nih, di mana di Balai Kota Surabaya tanggal 2 Agustus 2026 kemarin, Ketua Steering Committee Piala Presiden 2026, Marwarar Sirait, nyampein kalau hadiah untuk juara pertama yang awalnya 6 miliar rupiah dinaikin jadi 8 miliar rupiah yang Stars. Kenaikan hadiah ini karena makin mendekati final makin banyak sponsor yang masuk, bahkan dana yang masuk sebelum semifinal aja udah hampir menyentuh angka 100 miliar rupiah. Nah, tim yang lolos ke semifinal sendiri dan akan tanding di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali adalah Persib Bandung, Persija Jakarta, Persebaya Surabaya, dan Arema FC. Pertandingan semifinal ini dipastikan berlangsung tanpa penonton di stadion.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

9.8 di Ultimate Youngsters Radio. Hai Youngsters, selamat malam, balik lagi sama Feby DJ K-pop. Malam hari ini seperti biasa menyambut hari Senin pertama di awal Agustus ini Youngsters. Gimana perasaan kamu setelah banyak cerita kamu lalui di bulan Juli? Kita membuka cerita lagi di awal Agustus ini. Semoga dengan hal-hal baik di bulan ini Youngsters ya, nantinya yang banyak banget berdatangan, karena ini adalah bulan kemerdekaan ya Youngsters. Jadi kita harus sambut dengan happy kill. Langsung aja kasih tahu Feby malam hari ini mau dengerin lagu Jepang Korea apa? Drop playlist kamu di Instagram dan WhatsApp kita. Jangan kemana-mana Youngsters, sampai jam 10 malam.

0: 그 빵 거래야 파파리모.
1: 2009년생.
0: 맞아요. 아, 나도 인포터 비닐이 빵 거래. 니가 이런 지게 보고 아재.

Never my ideal Ultimate Youngsters Radio. Annyeong Youngsters, selamat malam, balik lagi sama Feby DJ K-pop. Yes, malam hari ini seperti biasa Feby nemenin kamu dari jam 8 sampai jam 10 malam, alias 2 jam ya Youngsters. Kita bakal dengerin lagu Jepang Korea favorit kamu buat ngebuka hari Senin ini ya, di malam Senin ini yang seharian kamu ngerasain banyak hal sudah kamu lalui Youngsters di hari Senin ini. Tentunya ada bahagianya, ada juga gedebuk-gedebuknya, ada juga ceritanya pokoknya ya. So malam hari ini lampiasin semuanya lewat lagu Jepang Korea favorit kamu yang relate sama hari Senin ini Youngsters. Orderin Oteo, Chaljine, atau ya dibuat gencana aja sih Feb, meskipun begitu. So malam hari ini Feby bisa banget pokoknya nemenin kamu buat dengerin lagu Jepang Korea favorit kamu yang relate sama Senin kamu Youngsters. Dan tentunya hari ini bakal Feby kasih info juga tentang ya K-pop, J-pop yang lagi banyak banget nih kayaknya infonya Youngsters. So malam hari ini bakal ngebahas apa aja dan kita bakal jalan-jalan kemana? Tungguin, jangan kemana-mana. Stay tune terus sampai jam 10 malam di 94,8. Dan kamu bisa banget buat drop requestan kamu sekarang juga lewat WhatsApp di 081-888-0948. Atau bisa banget langsung aja kasih tahu Feby di Instagram kita @djfmsurabaya. Ada question box di situ Youngsters Instastory terbarunya. Bisa kamu isi nama penyanyi dan judul lagu Korea Jepang favorit kamu. Pokoknya selama 2 jam ke depan nanti bakal Feby temenin di malam Senin ini Youngsters dengan lagu Jepang Korea favorit kamu. Stay tune terus sampai nanti jam 10 malam di 94,8. Atau kalau bisa banget tinggal klik aja website kita di www.djfm.co.id. Atau bisa banget langsung aja streaming lewat aplikasi digital kita On Ears, ada di Play Store dan App Store kamu. Jangan kemana-mana Youngsters.

0: Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.

0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
1: Ambeien wasir, minum ambesir.
2: Tenang youngsters, Tiki Pop masih nemenin kamu kok. Sekarang, kita yuk.

0: Wait, hold up, stop.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
3: DJ Highlight by DJ FM.
4: Kabar baik buat kamu nih Healthers, di mana pemerintah Provinsi Jawa Timur bakal ngebebasin pajak daerah selama sebulan, start dari tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026. Pemutihan pajak ini sebagai kado hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Program ini meliputi denda keterlambatan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Kamu tinggal manfaatin momen ini aja ya Healthers, langsung ke kantor Samsat atau lewat di digital juga bisa.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
3: DJ Highlight by DJ.

masih bareng sama Vivi All Stars di 94,8 DJ FM Surabaya. Yes, ini benar-benar festival yang paling ditunggu-tunggu dan ini menjadi festival musik terbesar di dunia ya, All Stars. Dan gak nyangka juga ada salah satu grup rookie idol kita yang bisa tembus ke panggung festival musik terbesar dunia, Lollapalooza Chicago All Stars. Dan ini sukses ya, jadi panggung bagi banyak banget idol Korea yang menunjukkan kualitas mereka di hadapan ratusan ribu bahkan ya All Stars penonton dari berbagai negara. Salah satunya ada si Jennie ya, yang berhasil mencetak sejarah dengan soloist perempuan K-pop pertama yang jadi headliner di festival musik ini. Di sini Jennie tampil sekitar 60 menit All Stars dan ngebawain deretan lagunya, salah satunya Like Jennie, Mantra, Solo juga gak lupa ya All Stars. Aduh, itu zaman kapan ya Mbak Jenny nyanyi It's Not Solo itu ya All Stars, dan berhasil tampil maksimal tentunya, dan beberapa lagu dari album Ruby-nya, dan penampilannya menjadi salah satu sorotan ya All Stars, dan disambut meriah, jadi salah satu momen yang paling banyak dibicarakan sepanjang festival. Selain si Jenny nih, ada juga idol Aespa dan Curtis All Stars. Tiga grup ini yang benar-benar jadi warna baru di festival musik ini All Stars. Mereka ngebawain masing-masing kurang lebih ada 11 lagu yang mereka bawain. Hampir si Aespa 1 jam ya All Stars nampilin beberapa setlist lagu mereka, dan tentunya dengan penuh energi, koreografi, vokal yang stabil, semuanya jadi sorotan ya All Stars. Khusus idol nih, penampilan mereka juga dapat banyak pujian dari penonton All Stars maupun media internasional, karena banyak yang menilai mereka tuh berhasil menghidupkan suasana festival dan aksi panggung yang kuat banget dan interaksi yang hangat tentunya sama para penggemar. Si Aespa juga konsepnya gak pernah gagal ya All Stars, apalagi si adik-adik gemes Curtis ini bisa banget mencuri perhatiannya ya lewat penampilan yang spesial perdana mereka di Festival Musik Amerika. Ini tuh ngebuktiin ya kalau grup rookie itu bisa All Stars buat tampil percaya diri di panggung internasional. Bukan cuman artis Korea, tapi ada juga musisi Jepang, ada Yosebi sama ada All Stars. Kita nanti kulik penampilannya kayak gimana, jadi stay tune terus ya. Dan sekarang Vivi mau bacain dulu yang udah gabungan di WhatsApp kita di 081-888-0948. Malam hari ini kamu pingin didengerin lagu Jepang Korea apa? Kasih tau Vivi sekarang juga ya, Stars. Kayak si Aki nih, malam hari ini sudah menyapa aku. Malam Kak, request lagunya TXT ya. Hari ini yang nice to meet ya. Ada juga dari si Fabian yang sudah gak sabar banget All Stars buat dengerin lagu dari ini, soundtrack dari Hospital Playlist.

yang Mido and Falasol katanya. Falasol ya. Terus ada juga Kanara yang request lagu opening anime The Ghost in the Shell Young Stars. Ini ceritanya nih katanya, di tahun 2029 kota di Nihama itu jadi yang maju Young Stars, dan bahkan manusia di sana bisa ganti part tubuhnya loh, dan mereka itu dari komponen robot gitu. Nah ini nih, majunya zaman juga tetap punya tantangan kayak ya cerita-ceritanya sama sih, teror, korupsi, dan tantangan-tantangan lainnya. Dan di sisi keamanan, ini tuh ngurusin hal-hal yang berpusat pada kisah-kisah di section 9 ini. Katanya ini tuh remake dari yang tahun 1995 yang Stars, dan anime ini tuh cocok disebut reboot ya, katanya rebootnya. Oke, Kanara, nanti Feby bakal ceki dan puterin, ditungguin aja. Thank you banget rekomendasinya. Dan malam hari ini ada si Ayane yang menyapa pingin dengerin lagunya Be The One dari Pandora. Dilanjut ada si Fahmi yang menyapa aku hari ini. Hai Fahmi. Fahmi malam hari ini mau dengerin lagunya kolaborasi spesial dari Eyelid, Liz Seraphim, dan Cat A Young Stars yang Iconic by Mystic. Salamnya tentunya buat teman-temannya, dan katanya semangat kerjanya, semangat buat ngumpulin tugasnya katanya. Ada Kak Farhan juga yang hari ini mau dengerin lagunya Muse yang Serewa Young Stars. Nanti Feby bakal ceki dan puterin ya, Kak Farhan ditungguin aja. Ada si Magi yang tentunya mau dengerin lagu Zodiac Better With You. Ada juga dari si Lacah. Ya aduh, sedih banget ya Lacah hari ini. Aku bisa merasakan apa yang kamu rasakan. Hari ini kamu mau ngungkapin dulu apa yang kamu rasain, Lacha, lewat lagu Jepang Korea favorit kamu. Tentunya langsung kasih tahu Feby ya, Yelser, selat WhatsApp bisa, di Instagram juga bisa, langsung aja ceki at DJFM Surabaya.

0: Internet Yasters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Tenang Yasters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Sekeman, Kidario.

Siapa yang sering susah tidur gara-gara kepikiran ini, itu? Yap, overthinking emang sering mampir pas malam. Badan udah capek, tapi otak masih aja muter-muter mikirin hal kecil sampai jadi besar. Menurut penelitian dari Journal of Behavioral Sleep Medicine, overthinking bisa bikin kualitas tidur turun drastis karena otak terjebak di mode aktif terus, bukannya rileks. Makanya, sebelum tidur, coba deh matiin gadget, inhale, exhale, dan fokus ke hal-hal positif aja. Percaya deh, tidurmu bakal lebih nyenyak dan paginya langsung fresh kayak habis recharge baterai.

Be the One Youngsters. Sudah Vivi puterin tuh requestan dari si Ayane yang sudah bergabung dari jam 6:30 tadi, Youngsters. Nah, sekarang giliran kamu dong. Lagu Jepang Korea favorit kamu yang kayak gimana sih, yang ngegambarin hari Senin ini, Youngsters, awal Agustus kamu. Bagaimana onaran OT? Kasih tahu baby sambil drop playlist Jepang Korea favorit kamu di Instagram kita @djfabsurabaya. Caranya gimana sih, Fab? Kalau mau request, gampang, Youngsters. Kamu tinggal cek instastory terbaru kita @djfausurabaya. Ada question box di situ, kamu tinggal tulis nama penyanyi dan judul lagu Korea Jepang favorit kamu yang tentunya menemani kamu di hari Senin ini ya. Nanti sampai jam 10 malam Feby bakal puterin, jadi tungguin aja. Mari kita cek ada siapa aja yang udah gabungan. Ada dua bestie seperti biasa mau dengerin lagu Beverse ya hari ini, Youngsters. Ada Nani Sol Hamada mau dengerin lagunya Trejo yang Saruru ya. Terus ada juga dari Aura. Hai Aura, gimana kabar kamu? Udah lama banget nih ya tidak bergabung lagi ya, sekarang akhirnya gabungan lagi. Ada kesibukan yang membuat kamu

Hari ini mau dengerin lagunya Yosobi yang Haruka sambil ngopi ya. Ada juga dari Natuka 614 mau dengerin lagunya Fujikaze yang Hana. Terus ada Nani Haruka 8 Temam seperti biasa, World for Lily dari King and Prince, Siberian dengan lagu Sakura Zakanya yang Al Happy Birthday Kobun Youngster samaan sama Sakura Wato. Ada Ardina sama Kak Laila mau dengerin lagunya Evan yang Ride or Die. Terus ada juga dari CRD Show, ada Michi Dayo mau dengerin lagunya Number I seperti biasa ya. Ada juga dari si Nonsi mau Wata mau dengerin lagunya Riku yang Tadana Youngstars. Okay, satu-satu. Hari ini banyak banget yang mau dengerin lagunya ada Happy Birthday Kobun, terus backlife-nya Number I, ada King and Prince juga Youngstars, Fujikaze, ada si Yosobi tadi lagunya Trejo. Satu-satu semuanya bakal Feby amanin di playlist hari Senin ini. So, jangan kemana-mana. Stay tune terus sampai nanti jam 10 malam.

Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di JFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

0: Aduh, kepala aku kok pusing banget ya? Habis main sosmed seharian ini, emang gak kerasa sih? Scroll-scroll, tiba-tiba udah 40 menit aja. Lihat konten-konten orang, malah bikin iri dan FOMO. Harus nih, harus banget nih ngebatasin diri main media sosial. Bikin kecanduan soalnya.
1: Setuju, kita harus mulai membatasi diri main sosial media yang search. Berdasarkan penelitian yang diterbitkan oleh Journal Computers and Human Behavior tahun 2017, sering main medsos bisa mengakibatin depresi dan anxiety. Nah, kalau bingung, terus mau ngapain kalau nggak HP-an? Beralih aja baca buku. Udah jarang kan baca buku? Ayo! Padahal, para peneliti menemukan kalau 30 menit membaca buku bisa ngurangin stres, tekanan darah turun, dan detak jantung jadi stabil. Gimana? Kapan nih mau mulai baca buku lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
2: Tamago. 本当に卵。卵じゃないや。卵じゃないや。全然卵じゃない。卵じゃない。

0: 브리핑입니다. 요즘 프로배구에서 히잡을 쓴
1: 이니디아 브리타 terbaru di Jepang dan Korea. 지금부터 Jiga Flash입니다.
2: Masih di Tonil Sound Feby di 94,8 DJ FM Surabaya. Tadi udah sempat Feby singgung ya, kalau di salah satu festival musik bergengsi Yelsters gede banget di dunia ini, yang paling terkenal ya di Amerika Serikat, Lollapalooza Yelsters di Chicago tahun ini, selain para idol Korea, ini para musisi Jepang juga sukses mencuri perhatian ya. Terus ada dua nama besar, ada Yoasobi sama Ado, yang juga meramaikan festival musik ini. Dan mereka berdua hadir di tanggal 2 Agustus di All Stars untuk meramaikan panggung itu, sekaligus menjadi bukti ya kalau musik Jepang kini semakin mendapat tempat di panggung musik dunia. Dan si Yoasobi sendiri, All Stars juga menyelesaikan turnya ya di Amerika Utara, Never Ending Stories Tour, dan ini jadi promosi EP terbarunya dan yang udah dirilis di bulan April kemarin. Dan penampilannya di panggung ini menjadi salah satu impian juga, dan menjadi sesuatu yang besar ya di tahun ini, Yelsters, sebelum melanjutkan konser di beberapa kota lainnya. Dan si Ado sendiri, Yelsters, yang dikenal lewat lagu-lagu ikonik, apalagi pengisi lagu dari film One Piece ya, ini juga tampil di festival yang sama. Dan tentunya dia menjadi momen spesial ya, karena ini jadi salah satu penampilan festival internasional terbesar dan pertama kali yang mereka berdua datengin Yelsters. Dan kehadiran mereka berdua ini nunjukin lagi-lagi kalau festival ini semakin terbuka juga terhadap artis-artis Asia. Dan di tahun ini mereka sepanggung Yelsters juga dengan musisi-musisi internasional. Ada selain para idol K-pop, ada juga musisi-musisi dari internasional lainnya. Jadi kalau dulu festival musik internasional yang didominasi banget sama musisi barat, sekarang kita udah ngelihat tuh beberapa artis Jepang dan Korea tampil di panggung yang sama dan dapat sambutan luar biasa dari penonton di seluruh dunia.

0: Justice Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
3: Tenang, Youngsters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Sekarang, Kidario.

Tahu banget sih youngsters kalau sekarang ini perekonomian lagi susah dari semua lini bahkan. Jadi yuk bersyukur yang masih ngerasain capek kerja daripada capek cari kerja. Tapi kalau kamu lebih ngutamain kesehatan mental ya nggak apa-apa juga youngsters. Kayak Gen Z di Amerika. Asal kamu tahu aja nih youngsters, berdasarkan penelitian ada sekitar 68% Gen Z di Amerika ngerasa kalau hasil kerjanya nggak dihargai dan milih buat resign deh akhirnya. Jadi menurut 2000 responden ini, mereka tuh ngerasain capek yang berlebihan kalau pekerjaan mereka repetitif, ekspektasi atasan yang naik tiap hari, dan rendahnya apresiasi. Nah, kalau kamu nih youngsters, apa coba alasan terbesar kamu kalau mau resign?

0: 쉽게 꺼왔어 시주컴이다.
1: langsung aja sih aku kasih kamu ajak jalan-jalan ya ke Korea Selatan, ke Seoul ya. Ada salah satu tempat yang hampir selalu masuk daftar destinasi wisata, apalagi belakangan ini ya, tempat ini tuh ramai banget ya stars, namanya Cheongjaecheon Stream. Nah, siapa sangka nih tempat ini yang indah banget itu Hillstars. Kenapa kok bisa dibilang indah, Feb? Karena ini tuh terkenal ruang terbuka Hillstars, ini kayak sungai gitu, tapi benar-benar dibuat healing, beda sama sungai Han ya, tapi ini benar-benar sungainya itu kecil, tenang. Kalau di sini ibaratnya sama kayak di Ketabang Kali gitulah ya, Youngsters. Tapi ini benar-benar bikin kamu berasa bisa jadi diri kamu sendiri, karena tempat ini yang beneran indah dan tenang punya cerita yang berbeda, Youngsters. Jadi puluhan tahun yang lalu, Cheongjaecheon ini tuh adalah sungai yang dipenuhi sama pemukiman padat dan jadi salah satu kawasan yang dinilai kumuh di kota Seoul, Youngsters. Bayangin, Seoul yang benar-benar padat banget itu sekarang dan canggih, ternyata dulu ada sebuah pemukiman yang padat penduduk dan bisa dibilang itu adalah salah satu kawasan yang kumuh. Di tahun 70-an, sungai ini sempat ditutup Youngsters dan dibangun jalan layang di atasnya karena pesatnya perkembangan kota. Di awal 2000-an, pemerintah Seoul memutuskan melakukan proyek restorasi besar-besaran, terutama jalan layang itu dibongkar dan aliran sungainya dipulihkan. Banyak banget pepohonan ditanam juga di sana Youngsters, dan menjadi ruang terbuka hijau yang bisa dinikmati sama semua orang sampai sekarang Youngsters. Cheongjaecheon ini tuh bukan cuman tempat wisata aja, tapi jadi ruang untuk masyarakat bisa melepaskan penatnya. Terutama banyak orang yang datang setelah pulang kerja, kuliah, cuman jalan santuy ya, duduk sambil ngebaca buku, mendengarkan suara air, atau ya menikmati suasana kota yang lebih jauh tenang di sini. Dan ini ngegambarin salah satu nilai yang cukup kuat di Korea Selatan, karena budaya belajar dan kerja di sana sangat kompetitif ya. Belajar sebagai anak sekolahan aja dari pagi sampai malam ya, stars. Bekerja di sana serba pali-pali, dan masyarakat tetap mulai menyadari pentingnya menyediakan waktu buat diri sendiri. Dan istilah healing ini benar-benar digunakan ya untuk meluangkan waktu untuk memulihkan pikiran dan ngisi ulang energi. Jadi gak heran kalau sekitar Cheongjaecheon ini tuh sering kelihatan mahasiswa lagi belajar, banyak pekerja kantoran juga ngebaca buku, karena pemerintah juga nyediain beberapa spot titik Youngsters, buku-buku yang bisa dibaca sama para masyarakat yang datang ke situ. Jadi produktif mereka itu bukan harus bekerja tanpa henti ya, tapi tahu juga kapan waktunya untuk berhenti sejenak biar bisa kembali melangkah dengan baik. Gimana Youngsters, kamu sudah beristirahat sejenak kah hari ini?

0: with Yasta's Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Tenang Youngsters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

Siapa yang tiap hari dengerin DJ FM? Fiksi, kamu sudah melakukan salah satu cara buat nurunin resiko demensia. Lah, kok bisa? Karena kalau kamu dengerin DJ FM, berarti kamu sering dengerin musik, kan? Asal kamu tahu aja yang stars. Berdasarkan penelitian, orang yang sering dengerin musik tuh 40% lebih rendah terkena demensia loh. Karena musik diketahui bisa merangsang berbagai bagian otak yang berkaitan sama memori, emosi, dan fungsi kognitif. Ya simpelnya, dengerin musik tuh adalah hal sederhana yang bisa ngebantu ngejaga kesehatan otak. Tapi jangan lupa juga, tetap jaga gaya hidup yang sehat. Jangan begadang, rajin olahraga, dan makan makanan bergizi.

Gak kerasa banget Youngsters, udah 2 jam Febina nemenin kamu di J-K-Pop. Dan hari ini kita usai ya Youngsters, 4 menit lagi kita udah jam 10. Berarti waktunya kita semua istirahat. Hari ini kita gak cuma ditemenin sama playlist lagu Jepang Korea favoritnya kamu aja, tapi belajar banyak hal ya dari Korea, Jepang, dan salah satunya tentang Chong Gyo-chon yang mengingatkan kita kalau di tengah kesibukan mengejar mimpi, kita tuh juga perlu loh ngasih ruang buat berhenti sejenak dan menenangkan pikiran buat menikmati setiap proses yang sedang kita jalani. Semoga minggu ini ngebawa banyak hal baik buat kita semua ya Youngsters. Tentunya tetap semangat buat menjalani aktivitas, jangan lupa jaga kesehatan, luangin waktu buat diri kamu sendiri, dan percaya bahwa setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini bakal ngebawa kita lebih dekat sama mimpi-mimpi yang sedang kita perjuangkan. Amin. Besok kita jumpa lagi tentunya Youngsters di program dan jam yang sama di J-K-Pop dari jam 8 sampai jam 10 malam. Besok pagi kamu ditemenin sama DJ DB di The Morning Crew biar pagi kamu semakin happy kiawo dengan playlist-playlist 2000-an favorit kamu. Dan ada tebak cepat juga yang mengasah otak kamu di pagi hari Youngsters. Siang harinya kamu ditemenin sama DJ Hans di jamnya Youngsters, lagu Indonesia favorit kamu full diputar di situ. Sore harinya bisa banget mulai curhat-curhat barengan sama DJ Kiki di Sunset Vibes dari jam 3 sampai jam 6 sore. Malam harinya kita bakal having fun lagi buat melepaskan segala hal-hal itu sambil dengerin lagu Jepang Korea favoritnya kamu Youngsters. Kita jumpa lagi besok. Onna dan gomawo chinggu ya. Selamat istirahat. Ciao, ciao. Annyeong.

0: Cabinet Yasters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: breath and hush.
1: DJ Highlight by DJ FM. Film horor Obsession meraih untung gila-gilaan nih ya Stars. Setelah tayang di bioskop selama 2 bulan terakhir, film itu meraih box office di mana kalau dikalkulasiin pendapatannya itu bisa jadi 537 kali lipat dari biaya produksinya. Karena film yang ditulis dan digarap sekaligus sama Cory Barker ini memperoleh pendapatan secara global sebesar $403 juta dari budget produksi yang hanya $750 ribu. Siapa coba yang udah nonton filmnya?
2: DJ Highlight by DJ FM.

0: berisik sih. Duh, ini gak mau apa sound kondangannya dimatiin. Udah jam 12 malam loh ini. Ih, ganggu banget deh sumpah.
1: Sebenarnya gak salah dan hak setiap orang juga buat ngedengerin musik ya, Hellstars. Dengan

0: lagi. Kita kan hidup di Indonesia nih, yang mayoritas masyarakatnya itu ngehormatin dan ngehargain banget norma-norma hidup bertetangga. Jadi ada baiknya sebelum tetangga kamu yang merasa terganggu ini marah-marah, apalagi sampai nuntut kamu, mending puter musiknya di jam-jam normal dan volumenya jangan kenceng-kenceng banget, oke?
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. You really on video.

0: Youngsters, jawab dong.
1: Jawab dong.
2: Jawab dong.
0: Iya, jawab. Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
3: Hai, nama aku Safer. Hal sederhana yang lagi aku cobain untuk Bumi itu kayak naik sepeda ke sekolah ketimbang naik motor. Karena menurut aku, perubahan besar itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil tiap hari. Yuk, youngster, rame-rame kita jadikan Bumi Lestari bareng DJ FM Surabaya.

0: lalu karena perbaikan tata kelola. Semoga kedepannya, gunung-gunung lain juga bisa menerapkan sistem seperti ini ya Youngsters, biar pendakian tetap seru dan lebih aman.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: by DJ FF.
1: Youngsters, tahu lagu Birds of a Feather-nya Billie Eilish nggak? Fun fact nih ya, Billie Eilish tuh ternyata nggak terlalu suka sama lagu itu. Bahkan lagu Birds of a Feather sempat hampir dihapus dari album Hit Me Hard and Soft. Billie ngerasa lagu ini terlalu ceria dan beda dari musik yang biasa dia bikin. Tapi faktanya youngsters, Birds of a Feather malah jadi salah satu lagu paling sukses. Diputar lebih dari 3 miliar kali di Spotify dan video klipnya ditonton ratusan juta kali di YouTube. Kadang yang hampir dibuang justru jadi yang paling disayang. Yang ya.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FF.

0: Ara, kok makin lama makin minggir sih ini nyetirnya? Eh, bangun! Kamu ngantuk?
1: Enggak, Ki. Santai aja.
0: Ya nggak santai lah. Ini taruhannya nyawa kali. Kalau ngantuk, berhenti dulu aja di rest area. Ini masih panjang loh tolnya.
1: Iya, ketiduran seselit gitu sih tadi.
0: Minggir dulu, bahaya tahu. Waduh, ini namanya microsleep. Kayak gini emang bahaya banget ya, Stars. Jadi, microsleep itu kondisi pengemudi yang ketiduran beberapa detik dan kehilangan kesadaran tiba-tiba. Biasanya, ini terjadi kalau pas kamu lagi nyetir jarak jauh dan jalannya lurus aja. Kalau kamu emang ngantuk banget, istirahat dulu aja di rest area terdekat dari lokasi kamu. Dan kalau emang kamu gampang ngantuk pas malam, usahain berangkatnya siang hari aja ya, Stars. Selain ngebahayain kamu sendiri, microsleep ini juga bisa ngebahayain pengendara lain loh. Hati-hati ya youngsters dalam berkendara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Sembilan empat koma delapan JFM, Yaminet Youngsters Radio.

0: apapun aktivitas dan kegiatanmu, DJ FM selalu ada lewat lagu-lagu Indonesia terbaik.
1: Hai, saya Raisa.
2: Kita punya lagu buat kalian yang lagi elderan.
3: Bisa dengar suaramu lagi. Apakah bisa setiap hari?
4: Halo, gue Sobredi.
5: Everyone, gue Nadif Basalamah.

0: Diego Comic Con. Gosling juga datang dan naik ke atas panggung nyapa penonton yang jujur terkaget-kaget banget.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Aduh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Sore hari ini ada Sekar yang udah bergabung barengan sama Kiki di telepon dan mau cerita soal pengalaman horor. Kita sapa dulu ya. Halo.
4: Halo.
3: Halo Sekar.
4: Ini kayak cerita pribadi aja, cerita personal aku yang mungkin sampai sekarang itu sulit banget untuk dilupakan ya dulu itu.
3: Kenapa tuh?
4: Jadi ceritanya itu waktu di malam api unggun. Ada sosok gitu yang kelihatan kepalanya doang sampai bahu. Terus habis itu wajahnya itu yang setengah tuh ketutup sama rambut. Ketutup sama rambut yang setengahnya tuh kelihatan tapi darah semua dan kelihatan tengkoraknya.
3: Oh my god. Terus pas kamu ngelihat itu reaksinya gimana?
4: Aku langsung ngalihin pandangan, jadi aku langsung gak lihat lagi gitu. Jadi yang awalnya aku ngelihat ke seberang itu, seberangnya semaksimal, aku langsung ngalihin pandangan aku ke pintu-pintu toilet.
3: Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini, di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya, setiap Senin sampai Jumat, jam 5 sampai jam 6 sore.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir. New release.

0: to kick me out the bar?
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
3: Mulai 8 Juni kemarin, kamu udah coba sesuatu yang baru di Instagram belum nih, youngsters? Yaitu Reorder Grid. Ini adalah fitur baru Instagram yang udah di-request sama banyak orang dari lama, youngsters. Yaitu fitur yang memungkinkan penggunanya bisa mengatur ulang susunan postingan feed secara bebas. Jadi feed itu udah nggak lagi terikat dari urutan kronologi waktu uploadnya. Coba deh, youngsters, kali aja feed kamu lebih estetik.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ

0: ada sepatu bagus, murah lagi. Diskon dari 3 juta ke 500 ribu. Check out ah.
1: Messi, paket, COD.
0: Loh, kok COD sih mas? Bentar, aku cek aplikasi dulu. Loh, kok tokonya diblokir? Wah, aduh, fix kena tipu nih.
2: Yang murah bukan berarti aman ya, youngsters. Sebelum beli, jangan lupa cek dulu tokonya. Udah resmi atau belum? Dan lihat-lihat review orang yang udah pernah beli juga. Buat kamu yang pengen jualan, yang amanah dong. Boleh kok menguntungkan diri sendiri, tapi jangan sampai kamu menipu orang lain.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: fastest radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: DJ Highlight by DJ FM. Sempat ada AI yang menang di penghargaan-penghargaan besar dunia. Muncul nih keputusan besar dan tegas datang dari Academy of Motion Pictures Arts and Sciences yang nyelenggarain Oscar. Resmi netapin aturan bahwa nggak boleh ada karya AI di kategori penghargaan utama. No AI ya, yang start mulai dari aktornya, skripnya juga harus ditulis sama manusia. Bahkan Academy bisa banget minta bukti kalau karya mereka ini dibuat real 100% sama manusia. Kebijakan ini dibuat biar pekerja kreatif tidak tergeser oleh teknologi. Selain itu juga sebagai bukti kalau Oscar masih akan dan tetap menghargai kreativitas manusia.
1: DJ Highlight by DJ FM.

Masih ingat lagu Sinden Tosca? Kepompong. Katanya persahabatan bagai kepompong bisa ngadepin hal sulit jadi indah. Tapi kamu masih suka kumpul-kumpul gitu gak sih Yelster sama teman yang dulunya kamu anggap sebagai sahabat? Kalau masih sih keren ya. Kalau enggak wajar kok. Asal kamu tahu aja Yelsters. Ada studi yang nunjukin kalau 2/3 anak muda itu kehilangan 91% teman mereka dalam 10 tahun terakhir loh. Katanya sih karena udah mulai sibuk, canggung buat sosialisasi, dan udah beda visi Yelsters. Bahkan nih, survei dari Amerika Serikat nunjukin kalau dari tahun 1990, orang yang punya sahabat turun drastis. Emang, makin dewasa kita tuh gaya sahabatannya beda. Gak harus yang ketemu, yang penting selalu ada dalam suka dan duka.

0: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
1: Halo, gue Bilal Indrajaya.
2: Mulai dari yang ini.
3: Hai, aku Salma Salsabil.
0: Atau mungkin yang ini.
4: Halo semua, kita dari
5: The Lantis.
0: Semuanya ada di 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.

0: Ara, kok makin lama makin minggir sih ini nyetirnya? Eh, bangun! Kamu ngantuk?
1: Enggak, Ki. Santai aja.
0: Ya nggak santai lah. Ini taruhannya nyawa kali. Kalau ngantuk, berhenti dulu aja di rest area. Ini masih panjang loh tolnya.
1: Iya, ketiduran seselit gitu sih tadi.
0: Minggir dulu, bahaya tahu. Waduh, ini namanya microsleep. Kayak gini emang bahaya banget ya, Stes. Jadi, microsleep itu kondisi pengemudi yang ketiduran beberapa detik dan kehilangan kesadaran tiba-tiba. Biasanya, ini terjadi kalau pas kamu lagi nyetir jarak jauh dan jalannya lurus

0: hari aja ya, Stars. Selain ngebahayain kamu sendiri, microslip ini juga bisa ngebahayain pengendara lain loh. Hati-hati ya, Stars, dalam berkendara.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Indonesia jadi negara dengan kepemilikan kucing tertinggi di Asia Pasifik. Asal kamu tahu aja nih, youngsters. Indonesia dapat julukan ibu kota kucing di Asia Pasifik loh. Jadi menurut survei Rakuten Insight di tahun 2021, hampir 47% rumah tangga di Indonesia punya kucing terbanyak dibanding negara lain kayak Cina, Jepang, dan juga Korea Selatan. Gak heran sih, banyak banget orang Indonesia yang sayang sama kucing. Bukan cuma sekedar hewan peliharaan aja, tapi juga bagian dari keluarga dan sumber kebahagiaan. Iya, salah satunya presiden kita, Bapak Prabowo, yang sayang banget sama Bobby Kartanegara.

0: Internet Yasters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. News.

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Di The Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas OST dari film animasi super dipercaya buat isi OST The SpongeBob Movie Search for SquarePants yang tayang di bioskop 19 Desember 2025.

Tapi gak cuma jadi pengisi soundtracknya aja, Ice Spice juga jadi pengisi suara salah satu karakternya loh. Nah, balik lagi ke soundtracknya ya. Soundtracknya sendiri berjudul Big Guy. Big Guy ini kayak jadi afirmasi positif yang dilakuin sama SpongeBob gitu, youngsters. Dimana dia bangun tidur di pagi hari, terus rasa percaya dirinya langsung full, merasa kuat, keren, dan siap ngadepin dunia. Dan ini kegambar di lirik

by DJ FM. Kejutan buat tim yang lolos ke semifinal Piala Presiden nih, di mana di Balai Kota Surabaya tanggal 2 Agustus 2026 kemarin, Ketua Steering Komite Piala Presiden 2026, Marwarar Sirait, nyampein kalau hadiah untuk juara pertama yang awalnya 6 miliar rupiah, dinaikin jadi 8 miliar rupiah, Youngsters. Kenaikan hadiah ini karena makin mendekati final,

0: Makin banyak sponsor yang masuk, bahkan dana yang masuk sebelum semifinal aja udah hampir menyentuh angka 100 miliar rupiah. Nah, tim yang lolos ke semifinal sendiri dan akan tanding di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali adalah Persib Bandung, Persija Jakarta, Persebaya Surabaya, dan Arema FC. Pertandingan semifinal ini dipastikan berlangsung tanpa penonton di stadion.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Sembilan empat koma delapan JFM, Yaminet Youngsters Radio.

0: Udah dengerin lagu baru dari Nona berjudul Hong yang ada kata angkot sampai kata om telolet om. Nah, di balik lagu yang mungkin lagi sering kamu dengerin di DJ FM Surabaya ini ya Stars, ternyata ada peran Rich Brian yang jadi pengisi suara om telolet om, sampai Stephanie Putri yang juga terlibat dalam penulisan lagunya. Sejauh ini gimana? Udah hafal belum sama lirik lagu terbaru Nona itu ya Stars?
1: DJ Highlight by DJ FM.

Selamat pagi, assalamualaikum Youngsters. Yang hari ini lagi di jalan, yang hari ini lagi santai, yang hari ini lagi gedebak-gedebuk. Pagi harinya bakal ditemenin sama Dibi selama 3 jam ke depan, dari jam 6 sampai nanti jam 9 pagi. Kita bakal kasih lagu-lagu mantap buat kamu Youngsters. Tadi udah dibuka ya, sama dua lagu dari JCJ dan juga David Guetta, Laser Light. Dan juga disusul sama lagu sedihnya Adele, Someone Like You Youngsters. Dan pastinya kalau kamu udah sering lah, atau beberapa kali lah ya, dengerin The Morning Crew, udah pasti gak kaget kalau di pagi itu lagu-lagunya bakal ngajakin kamu sedikit throwback ke tahun 2000-an ya Stars. Jadi lagu-lagu hits di era tahun 2000, 2005, 2010, 2015, 2020, boleh banget kamu langsung aja rekomendasiin ke nomor WhatsApp kita di 081-888-0948. Atau kamu juga bisa langsung aja join lewat DM di Instagram kita di @DJFM Surabaya ya Stars. Selain nanti Dibi bakal bacain rekomendasi dari kamu yang udah masuk lewat WA ataupun juga lewat DM di Instagram, nanti Dibi juga bakal ngajakin kamu untuk berpikir cepat, menguji konsentrasi di pagi hari ya, dan menjawab cepat di mana lagi kalau bukan di tebak cepat. Pertanyaan tebak cepat untuk The Morning Crew pagi hari ini seputar apa? Ditungguin aja ya Stars. Nanti kisi-kisinya bakal dikasih sama Bu Guru Dibi di kelas tebak cepat The Morning Crew. Ujiannya seputar apa dan susah gak ya pertanyaan ujian di hari ini Youngsters. Nah selain itu juga nanti di penutup, menuju ke penutup The Morning Crew Youngsters, bakal ada back to back song di mana dua musisi, baik itu mancanegara ataupun juga Indonesia, bakal dibattlein di back to back song. Kenapa dua musisi ini dibattlein di back to back song? Ditungguin aja juga alasannya kenapa Youngsters, ada info apa nih dari dua musisi ini Youngsters. Dan nantinya siapapun musisi yang lebih unggul dengan mendapatkan suara voting paling banyak, dua lagu dari musisi tersebut akan menjadi penutup di The Morning Crew. Dan tentunya Dibi juga bakal update untuk info traffic dan juga untuk kabar-kabar yang lagi anget-angetnya harus banget kita bahas di hari ini Youngsters ya. Siapin handphone kamu, siapin gadget kamu, siapin device yang lagi kamu pakai sekarang ini Youngsters, untuk langsung chatting ke Dibi, baik kita lewat WA ataupun juga lewat DM di Instagram. Nanti Dibi bakal bacain satu-satu di The Morning Crew. Sekarang ini dengerin dulu satu single yang udah ada di playlist aku untuk pagi hari ini, coming from Clean Bandit, Luisa Johansson, Tears, di The Morning Crew.

0: mempesona. Jangan kemana-mana, kita mau iklan dulu ya.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Apel apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
0: Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, susu sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
8: Nutrisi di pagi hari itu penting banget. Jadi pastikan sarapanmu itu nikmat, creamy, dan bernutrisi. Baru, Fresh and Flake bendera kental manis dengan kemasan baru. Pas buat sarapan, dioles di roti tawar, atau jadi campuran teh dan kopi, nikmat, creamy, dan bernutrisi. Dilengkapi 8 vitamin dan 3 mineral, Fresh and Flake bendera kental manis dipercaya keluarga Indonesia selama lebih dari 100 tahun. Yuk, datang ke pasar tradisional terdekat. Nikmati free product sampling dan dapatkan banyak hadiah sampai undian menariknya. Fresh and Flake bendera kental manis kemasan baru. Rasa lebih nikmat, creamy, dan bernutrisi. Yuk cobain!
9: Sarapan makin nikmat dengan Fresh and Flake kemasan baru. Rasa lebih nikmat, creamy, bernutrisi. Sarapan jadi lebih...
3: nikmat!
9: Fresh and Flake kemasan baru.

0: sekarang. Pagi-pagi makan bolu.
1: Cakep.
0: Pas kunyah-kunyah, gak taunya cuman mimpi.
1: Ya.
0: Lagu rekomendasi dari kamu, kita puter

ke London. Selamat pagi Dibi, kata Mas Edi. Pagi, Mas Edi. Katanya pagi hari ini mau dong diputerin lagunya The Changcuters, Hijrah ke London. Gak tau kenapa mendekati umur Indonesia yang ke-81 malah pengen hijrah ke London aja. Aduh, aku gak perlu tanya kenapa, tapi kayak gue paham banget lagi gitu. Aku paham banget and I feel you Mas Edi. Itu pun juga yang kepingin anak aku gitu kan, hijrah ke London. Salah satu kota dari negara yang benar-benar aku pengen datengin banget, London gitu. Jadi kayak kalau ditanya mau pindah kemana atau kayak mau liburan kemana tuh, jawabannya yang paling cepet ada di mulut adalah London lagi.

like ingin ku kesana gitu. Mas Edi, thank you banget buat rekomendasi lagunya. Plus juga, oh ya, Mas Edi mau kasih tahu juga nih, kalau di daerah Wiyung sekarang ini terpantau mendung ya Stars katanya. Nah kalau ngomongin soal cuaca juga sama nih di Citanduy 14 Surabaya, ini juga mendung ya. Mataharinya masih belum nampak. Biasanya kalau di jam 6:30 mataharinya udah cukup terang benderang nih yang Stars. Tapi pagi hari ini

0: agak sedikit sendu gitu ya. Mendung nih yang stars. Kira-kira di daerah kamu apakah juga sama? Mendung juga atau enggak tuh? Di daerah rumah aku malah panas banget. Atau malah ada di daerah rumah kamu yang justru malah hujan yang stars, atau mungkin udah gerimis gitu ya. Boleh update juga untuk info cuaca di nomor WhatsApp kita. Sembari kamu update untuk lagu apa yang pengen kamu dengerin di pagi hari ini ya. Lanjut, TV mau sapa ada Kakak Kifty ya pagi hari ini.
1: London, London, ingin ku kesana.
0: Hai hai Kak Dip, hai hai juga Kakak Kifty ya. Selamat pagi juga. Mau dong diputerin lagunya Ellie Goulding yang Hate Me. Selamat pagi aja untuk semuanya dan semangat siaran untuk Kak Dibi ya. Makasih Kak Kiftia di Perigen. Siap Kakak Kiftia, have a nice day buat Kakak Kiftia. Semoga lancar kegiatan dan aktivitasnya hari ini. Semoga dilimpahkan segala berkat dan juga rejeki, amin. Ditunggu lagunya Ellie Goulding Hate Me, bentar lagi akan meluncur di playlistnya DJ FM Surabaya. Tapi sebelum Dibi puterin lagu rekomendasi dari Kakak Kiftia untuk pagi hari ini, aku mau puterin dulu satu single yang udah di rekomendasiin sama Mas Rio. Mas Rio ini pagi hari ini gabungan bareng sama Dibi, dengerin lewat streaming karena katanya lagi gak di Surabaya, jadi ada di luar Surabaya. Mau diputerin lagu agak skena dikit tuh, aduh lagu apa tuh ya, agak skena dikit katanya ya. Yaitu lagu dari Watchers and the Couples Company, Masa Remaja. Boleh gak Dip diputerin lagu itu? Boleh banget, lagu yang masuk di album Gali dan Ratna kalau gak salah ini ya. Dan dirilis di tahun 2017, langsung aja ini dia di Bekasi. Watchers and the Couples Company, Masa Remaja.

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

yang star saya udah direkomendasiin sama kakak Kiftia yang ada di Prigame. Jujur makin siang nih ya, makin menuju ke jam 7. Entah kenapa ini mendungnya makin gelap nih yang stars kalau di Citandui 14 Surabaya. Curiga banget sih, bentar lagi turun hujan. Kita cek dulu kali ya untuk perakiraan cuaca dari BMKG hari ini yang stars. Kira-kira hari ini akan turun hujan atau bagaimana ini? Tell me how you hate me, erase me, erase me. Wish you never dated me. Lies, tell me lies, baby, tell me how you hate me. Karena yang stars ini kayak yang tadi ada Mas Hadi dari daerah Wiyung itu juga menyatakan akan mendung di daerah sana, akan turun hujan. Emang Mas Hadi ini orang BMKG bisa memprediksi hujan? Ya maksudnya di daerah Wiyung itu sekarang lagi mendung gitu yang stars. Kalau di Citandui 14 Surabaya sama, lagi mendung juga gitu kan.

dari perkiraan BMKG emang sih hari ini agak sedikit berawan sih yang stars ya. Tapi ini lebih ke mendung ya sebenarnya ya. Oke, baik. Dibi mau sapa dulu buat yang udah gabungan bareng sama Dibi untuk pagi hari ini. Selamat pagi. Selamat pagi untuk Kakak Chandra yang hari ini mau kasih info juga nih. Kalau di Tupal Dupa ini juga mulai berawan nih, Dip, gitu. Wah, berarti emang kayaknya rata ya untuk pagi hari ini ya kayaknya ya. Jadi yang mau berjemur-berjemur tuh, mau mendapatkan sinar matahari, sepertinya sementara harus menjadi Dracula dulu. Alias harus tertutup mendung gitu kan ya. Karena gak dapet sinar matahari gitu. Walaupun kayak kena matahari tuh enak banget yang stars. Badan tuh jadi anget gitu kan ya. Dan Kakak Chandra ini juga pagi hari ini mau kasih rekomendasi lagu dari Justin Timberlake yang Mirror. Oke, ditunggu lagunya, bentar lagi banget Tibi bakal kasih untuk Kakak Chandra. Dimana lagu Mirror akan Tibi puterin sebentar lagi ya. Nah, yang stars juga bentar lagi aku bakal update untuk info traffic juga gitu di sekitaran Surabaya, di beberapa titik di kota Surabaya berdasarkan pantauan kamera CCTV Surabaya Intelligent Transport System. Dan masih Dibi bakal update juga untuk cuaca di sekitaran Surabaya berdasarkan pantauan dari BMKG Juanda, yang stars. Jadi stay tune terus buat kamu yang sekarang ini lagi ada di luar kota Surabaya atau ada di beberapa titik lain di kota Surabaya, mau update juga untuk info cuacanya, apakah di daerah rumah kamu sekarang ini atau tempat kamu sekarang ini lagi mendung, atau mungkin justru malah udah gerimis, atau justru malah terang benderang mataharinya, nampaknya luar biasa. Boleh juga diupdate ya. Sambil dikasih dulu, ini dia satu single yang udah direkomendasiin sama Kakak Chandra buat aku puterin pagi hari ini menambah semangat. Ini dia Justin Timberlake, Mirror.

Dibi mau update dulu yang starts untuk info traffic nih di sekitaran Ayani ya, karena Ayani itu udah pasti langganan macet gitu kan ya. Tapi coba kita cek untuk hari ini Ayani Jemur Sari yang starts yang ini arahnya mengarah dari Jemur Sari menuju ke Ayani yang starts. Itu terpantau padat merayap ya untuk di traffic yang ada lintasan kereta api itu. Nah yang ada di, ya betul, jadi kalau Ayani kamu mau belok ke kiri itu ke daerah Margorejo Jemur Sari, nah itu terpantau padat merayap di situ, termasuk pun juga dari yang Jemur Sari mau menuju ke Ayani, yang dari arah Jemur Sari menuju ke Ayani belok kiri ataupun yang nyebrang mau ke Taman Pelangi itu juga terpantau padat merayap tuh di situ yang Stars ya. Jadi untuk di Ayani Taman Pelangi ini terpantau padat gitu. Coba kita cek dulu yang Stars untuk di Ayani Mayangkara coba ya, karena di sekitaran Ayani Wonokromo sampai ke Waru itu udah pasti biasanya di jam-jam segini itu lumayan banget nih untuk trafficnya, ada penumpukan kendaraan juga. Nah kalau untuk di Ayani Mayangkara ini terpantau juga youngsters padat merayap ya. Dilihat nih yang di arah dari Ayani mau ke Wonokromo yang Stars itu yang padat merayap. Tapi kalau dari yang turun jembatan ya, turun jembatan mau menuju ke Ayani, mau lurus lagi mau ke arah Sidoarjo, itu terpantau ramai lancar. Jadi yang merambat adalah ketika mau naik jembatan Mayangkara dari sisi Ayani ke Wonokromo gitu ya yang Stars ya. Itu adalah pantauan dari Surabaya Intelligent Transport System yang bisa dikasih buat kamu yang Stars di pagi hari ini. Termasuk pun juga untuk info cuaca nih yang Stars, aku mau update lagi. Ada yang Stars yang udah berkabar juga di jam 6.30 itu di sekitaran ada siapa, coba kita kenalan dulu ya. Aku kenalan dulu ya, coba nanti jangan-jangan Kakak siapa nih ya? Oke, Kakak Afi pagi hari ini mau kasih update kalau di kawasan Raya Kedung Baruk Surabaya itu sempat gerimis nih, Dip. Kalau tadi aku udah di sekitaran situ. Oh, malahan ada beberapa titik di kota Surabaya yang gerimis ya. Terus juga ada yang kasih info juga nih, Mas Febri, yang katanya Malang Raya lagi mendung juga. Waduh, ini kayaknya pagi hari ini lumayan ya. Lumayan banget nih untuk untuk traffic dan juga untuk cuacanya ya. Terus juga Kakak Chandra ini ngasih info juga, kayaknya fix hujan ini, aku nyampe di daerah Balai Kota udah makin gelap gini awannya, kata Kakak Chandra. Thanks ya Kak, aku lanjut dulu. Terima kasih banyak untuk Kakak Chandra update info traffic dan juga info cuacanya ya. Terus juga ada yang gabungan bareng sama Dibi untuk pagi hari ini, ada Kak Novelia mau kasih rekomendasi lagu Ken Semesta. Oke, yang Stars, ini sepertinya memang di beberapa titik di kota Surabaya sedang mengalami yang namanya mendung. Bahkan ada beberapa juga yang sudah mengalami gerimis. Dibi mau ingetin ke kamu untuk hati-hati di jalan, terutama buat kamu yang hari ini gak prepare apa-apa soal hujan gitu ya. Jangan cepet-cepet, jangan keburu-buru juga, jangan ngebut-ngebut ya di jalannya yang Stars. Tetap utamakan keselamatan dalam berkendara. Buat kamu yang udah telanjur gak bawa apa-apa, gak bawa jas hujan, gak bawa sendal juga, kelihatan wah kayaknya lagi gerimis nih, langsung meripir aja yang Stars. Izin ke bos kamu kalau kamu gak bawa jas hujan dan terpaksa banget harus terlambat untuk masuk kerjanya ya. Semoga buat kamu yang lagi di luar kota juga tetap hati-hati dalam berkendara. Stay fokus ya Stars. Kalau ngantuk berhenti dulu.

0: mempesona. Jangan kemana-mana, kita mau iklan dulu ya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take.
1: Ambesir,

0: istriku.
1: Satu single dari Payung Teduh yang Stars Akad yang ngehits banget ya. Ini lagu di acara-acara kondangan di tahun 2017 sampai 2020-an lah ya Stars. Ini lagu yang so sweet banget gitu ya. Antara keinginan laki-laki untuk mempersunting seorang wanita lewat proses namanya akad gitu. Nah kalau in ratu gitu ya Stars. Nih contohnya pria sejati. Ya, yang mana dia itu so sweet banget sama istrinya yang Stars. Siapa lagi kalau bukan Angga Yunanda yang Stars. Baru-baru ini tuh muncul ya di sosial media dan dia upload juga gitu lewat sosial media pribadinya dia gitu. Kalau dia itu lagi nulis surat yang Stars untuk istrinya Shenina Cinnamon gitu. Teruntuk belahan jiwaku Shenina. Kemudian ada pesan yang panjang banget dan dia bersyukur bahwa proses persalinan berjalan cepat dan juga lancar gitu. Karena memang si Shenina ini yang lebih tahu proses lahirannya adalah lahiran normal gitu ya yang Stars ya. Ya memang kayak ngedengnya itu tuh perjuangan banget gitu. Jadi kayak itu adalah ungkapan terima kasih dari seorang suami yaitu Angga Yunanda kepada istrinya. Sweet banget ya zaman sekarang kayak ada cowok nulis surat gitu ya Stars. Tulisan tangan itu tuh kayak buat aku sesuatu yang romantis pol gitu. Karena kalau ngomongin soal surat nih yang Stars ya, ayah aku, bapak aku dulu itu kalau pacaran juga gitu, surat-suratan terus disemprot parfum. Ya kayak romantis gitu. Tapi buat aku pribadi aku seneng banget lagi kalau menerima surat tuh kayak sesuatu gitu. Ya walaupun mungkin kayak nah sekarang kan udah ada chat. Iya justru karena too much banget chat yang masuk gitu. Justru malah gak ada sisi spesialnya. Apalagi kalau misalkan nih ulang tahun dikasih ucapannya lewat chat misalkan gitu ya. Itu kayak ya udah teman-teman yang lain juga ngasih chat. Jadi orang spesial tuh harus memperlakukan atau harus punya cara yang spesial juga untuk ngucapin happy birthday gitu. Misal nih